0: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Bangun, bangun, bangun, bangun. Sahur, sahur, sahur, sahur.
1: Ramadan apa gimana? Oh, hari Kamis. Siapa tahu ada yang puasa Senin Kemis, ya kan?
0: Makasih, Ibu. Makasih. Makasih,
1: Nur. Tanggal 13 Agustus. Ih, udah sampai tengah bulan lagi aja.
0: Masya Allah, gak kerasa ya. Karena kamu ditemenin sama Kinos Gina setiap harinya, Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 10. Selamat datang. Kita mulai dengan Bismillah. Ini dia, Suara Seru.

0: warga Indonesia. Selamat pagi sekali lagi dari Rizky Kinos dan juga Nikta Gina yang nemenin kamu sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Iya, dan seperti biasa kita akan memberikan info-info menarik untuk sahabat suara semua. Tahukah kamu kalau hari ini adalah ada beberapa hari peringatan di tanggal 13
0: Agustus.
1: Ada HUT Mahkamah Konstitusi RI. Dan berikutnya ada Hari Kidals Internasional, ada Hari Filet Mignon, makanan tuh file, dan Hari Perempuan dan Keluarga.
0: Nah, berarti kamu silakan request lagu yang penyanyinya kidal.
1: Eh deh, dari mana bisa taunya? Megang mic-nya di kiri. Enggak salah.
0: Sampai geter-geter ya tangannya pegang mikrofon. Seperti mati lampu. Iya sayang. Seperti mati lampu.
1: Deng. Jadi kita karena ada salah satu hari itu ya kan, Hari Perempuan dan Keluarga.
0: Yang paling relate nih.
1: Yang paling relate walaupun itu diperingatinya di Tunisia ya mas.
0: Tapi kan kita semua punya keluarga. Yes. Dan kita yang dengerin suara banyak juga perempuannya.
1: Betul.
0: Magdar tuh.
1: Boleh request lagu yang bertemakan keluarga.
0: Atau didedikasikan untuk keluarga.
1: Iya.
0: Contoh.
1: Harta yang paling berharga adalah
0: keluarga.
1: Keluarga.
0: Atau misalnya sesi potret itu buat orang tua.
1: Ya tapi kehilangan ya.
0: Atau lagu yang apa pokoknya untuk keluarga.
1: Surat dulu. Cinta untuk Starla.
0: Iya. Fear terus God. Atau mungkin Ebit GAD.
1: Yang mana?
0: Ayah.
2: Atau Wali. Wali juga bisa.
0: Wali yang mana?
1: Nenekku pahlawan.
0: Nenek. Nenekku pahlawan. Iya benar, nenekku pahlawan juga ada.
2: Nenek gua. Iya boleh.
0: Nenek kan keluarga, nenek kan keluarga.
1: Nenek juga keluarga sih.
0: Terus siapa lagi?
1: Please gua mau lagu itu si Nenekku Pahlawan itu.
2: Itu dulu kali ya.
1: Karena mereka ada dialognya.
0: Nenekku Pahlawan boleh ya? Gas kali ya.
1: Iya
0: tuh. 0816-114-1014 sahabat suara, kamu silakan request lagu yang didedikasikan atau bercerita si lagunya ini tentang keluarga. Oke? Ini lagu pertama tentang keluarga adalah Wali dengan judulnya Nenekku Pahlawanku.

0: pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
5: Cuma di Iswara.

0: silakan kamu request sekali lagi 0816 1141 1014 lagu yang didedikasikan atau bercerita tentang keluarga.
1: Iya, tepat sekali.
0: Tadi pas banget sih yang dari ibu.
1: Itu adalah apaan sih yang kamu lempar?
0: Mana?
1: Itu ini.
0: Ini itu, kotoran cicak?
1: Bukan. Itu nenekku pahlawanku itu menceritakan ada perseteruan antara dua nenek yang saling membela cucunya gitu.
0: Emang iya, Nur?
1: Lah, orang dijawab kayak, iya.
0: Enggak kan kalau misalnya ada anak yang deket banget sama neneknya gitu.
1: Iya.
0: Bareng terus.
1: Iya.
0: Makanya ntar someday lu bakal, kita bakal jauh jaraknya, tapi lu pasti kuat gitu kalau gak salah ya.
1: Bukan.
0: Kuat, kuat.
1: Itu gara-gara dia dikecewain sama cewek, terus nenek ceweknya jawab.
0: Ini serius gak sih lu ngomong?
1: Ya ilah. Makanya tadi kalau lagu diputer dengerin liriknya beneran.
0: Lah aku dengerin tadi.
1: Iya, begitu perseteruan. Udahlah,
0: oh, perseteruan.
1: Kalau gitu iya perseteruan.
0: Beneran aku cek abis ini liriknya lu.
1: Percaya.
0: Kalau buat gue ya cocok suara. Nih Armada pergi pagi pulang pagi.
1: Buat keluarga.
0: Suami buat istrinya.
1: Nafkah. Yoi, ya benar sih.
0: Cari nafkah.
1: Ada lagi Gita.
0: Selamat pagi Gita.
1: Aku mau dong lagunya ada band featuring Guta Gutawa. Oh bagus ini. Yang terbaik
0: bagi ayah. Untuk ayah-ayah di luar sana yang berjuang untuk keluarga, cakep. Buat gue dong berarti. Aku kan ayah.
1: Ayah, oh iya.
0: Lagu ini zaman aku SD dan langsung keinget memori setiap ke sekolah diantarnya sama papa. Semoga papa sehat terus ya, Pak. Amin. Have a nice day semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih, kita tungguin lagunya ya. Terus ada siapa lagi, Bun?
1: Ini dari selamat pagi semuanya. Ini dari
0: Arun.
1: Arun. Oh iya, kok inget kamu?
0: Tahu dong.
1: Mau request lagunya Last Child yang sekuat hatimu. Semoga semuanya diberikan umur panjang. Amin.
0: Last Child sekuat hatimu ini kayaknya cinta deh. Nanti coba kita cek. Kita cek dulu ya. Kita cek dulu biar Om Indra mengecek dulu, filter dulu.
1: Jangan suka ngejudge. Tadi aja nenekku
0: aku
1: enggak
0: ngejudge. Aku nanya. Aku nanya.
1: Oh, dia nanya.
0: Cinta bukan sih gitu. Selamat pagi Kinos, Ibu Gina, Bang Indra,
1: halo.
0: Bang Buluk. Ada Hussein. Hussein ini request lagunya, judulnya yang usahakan kita usahakan rumah itu dari Salpredi.
1: Oh masuk iya nih. Betul.
0: Masuk, ini buat keluarga masuk, banget masuk. Ya. Salam-salam untuk seluruh pendengar Isuara dimanapun berada. Terima kasih.
1: Nah kita usahakan juga memutarkan untuk Hussein langsung ini ya.
0: Langsung kita ya. Usahakan sekarang juga.
1: Ini dia.
0: Salpredi. Kita usahakan.

0: Kita usahakan rumah itu. Pas banget sahabat suara. Siapa sih yang gak pengen punya rumah impian? Dan sekarang sahabat suara, punya rumah impian itu makin mudah. Gak percaya, denger ini ya. Buat kamu yang lagi cari hunian yang ringan nih sahabat suara, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026. Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Ya, sekali lagi di Nice Peak 2. Dan pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat aja. Keren gak tuh? Jadi satu tempat kamu bisa lihat banyak tuh opsinya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Cakep kan? Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kunjungi bbri.id/danantarahousing. Sekali lagi ya, bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: It's time to experience the extraordinary. BNI WonderX 2026 kembali dengan pengalaman terintegrasi dalam satu ekosistem. 21 sampai 23 Agustus 2026, ICE BSD City Hall 5 sampai 10. Nikmati bunga spesial KPR BNI Gria mulai 1% PA efektif, KKB BNI Auto mulai 0% PA flat, KTA BNI Flexi mulai 7,8% PA efektif. Flash sale tiket pesawat rute Jakarta Denpasar PP, Jakarta Kuala Lumpur PP mulai 1,58 juta rupiah. Belanja, buka tabungan, dan apply kartu kredit BNI dapat cashback hingga 8 juta rupiah. Special performance Juicy Lucy, Rizky Febian Mahalini, The Gentleman's Club, Marcel, Ardito Pramono, Teza Sumendra, Randy Pandugo, dan Oslo Ibrahim. Bara Suara featuring Andin dan Pamungkas, Alex Teh. Daftar sekarang melalui Wonder by BNI, raih kesempatan dapat voucher belanja Rp100.000 untuk 800 pengunjung pertama per hari. Download Wonder by BNI sekarang. Info lengkap wonderx.bni.co.id. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Ini tadi yang request lagu siapa ya?
1: Ini tadi banyak. Aduh, tapi lagu ini bagus banget.
0: Bagus banget. Lagu ya, untuk ayah.
1: Iya, betul.
0: Iya kan? Siapa namanya tadi?
1: Gita.
0: Gita.
1: Iya, benar sekali tadi Gita yang request.
0: Langsung diputerin tuh. Deh, ini lagu dedikasi untuk ayah nih. Mudah-mudahan semua ayah di luar sana yang sedang berjuang untuk mencari sesuap nasi untuk anak-anak dan juga istrinya selalu diberikan kemudahan,
1: amin,
0: kelancaran,
1: amin,
0: dan ya nikmat Robbal dalam kerja.
1: Amin ya Robbal Alamin.
0: Ini tidur tuh bisa loh, dikira
1: ya,
0: nih
1: kan
0: orang.
1: Ya kan cuma buat sekedar lempeng-lempeng badan, Mas.
0: Gokil bener. Yuk kita bacain lagi WhatsApp-WhatsApp yang udah masuk. Request lagunya, lagu yang bercerita atau dedikasi untuk keluarga.
1: Nah, ada Tia from Puncak.
0: Selamat pagi, Tia. Ya.
1: Wow. Kalau Tia from Puncak, bagusnya menuju Puncak.
0: Oh, ada Tia, bener ada Tia. Yang menangnya.
2: Iya, bener.
0: Yang menangnya kan? Tia, bener. Jangan lain dong, lain,
1: kan
0: lain,
1: beda.
0: Lain.
1: Requestnya sama ini, ada Ben sama Gita Gutawa yang terbaik bagimu. Dedikasi untuk ayah-ayah hebat dengan perjuangan yang tanpa menyerah, terutama untuk si Dia.
0: Oh, sedap. Udah puterin ya. Pagi Kak Kinos, Kak Gina, ini ada Kiki, mau request lagunya BCL yang selalu ada di nadimu.
1: Oh iya, tapi tadi pagi ada BCL ya?
3: Belum.
1: Oh belum?
0: Yang selalu ada di nadimu yang mana?
1: Yang
0: selalu
1: ada di nadimu. Jumbo.
0: Oh, I see. Oke. Bener sih, padahal masuk tuh.
1: Betul, ada.
0: Pagi Kinos, Gina.
1: Ada Ahmad di Bandung.
0: Ahmad Nur berarti ya?
1: Ahmad Nurafoto, betul.
0: Nurafoto.
1: Request di Adams yang timur ya.
0: Yoi, gitu. Lagu soundtrack untuk anak saya Aninda, Syafika, Nur Kamila. Siap, bakal diputerin. Tapi sebelum diputerin, mau ngingetin juga sahabat suara, buat kamu yang punya pertanyaan-pertanyaan absurd, unik, aneh, tak masuk logika,
1: Gina, Mrs. Know-it-all will answer that.
0: Akan segera hadir menemani kamu semua. Anjay. Langsung kita puterin. Ini dia timur.

0: Sabar. Satu-satu nanyanya. Aduh, banyak banget nih pertanyaannya nih. Ternyata emang banyak sekali sahabat suara pertanyaan-pertanyaan yang absurd, aneh, unik, nggak masuk akal, tak masuk logika, dan tak terjawabkan oleh teori-teori yang ada saat ini ya. Ini dia waktunya untuk tanya Gina.
1: Ya.
0: Semuanya akan diselesaikan oleh Miss Know It All.
1: Gina Mrs. Know It All will answer everything you ask.
0: Are you ready?
1: Yes, I'm ready of course.
0: Pertanyaannya datang dari Bila. Selamat pagi Bila.
1: Halo Bila.
0: Ada lagunya tuh Bila kan?
1: Bila teringat tentang
2: Bila waktu
0: berakhir.
1: Bisa yang pagi-pagi begini, jangan yang kayak sedih-sedih banget begitu, duka cita gak sih?
0: Selamat pagi Bila, dia nanya gini. Kenapa sih kalau mau nikah bukannya kita santai dan seneng-seneng, tapi malah bikin pusing dan memicu perdebatan sama pasangan? Lagi
1: kerap terjadi.
0: Lu gitu gak dulu, Om?
3: Enggak.
0: Masa sih?
3: Pancaran.
0: Dulu gue sama Gina kayak, udahlah, konsepnya sederhana aja. Terus kita bilang juga sama orang tua kayak, mah boleh gak Gina sama Kino saja yang ngatur udah konsep segala macam. Oke, tapi ada aja tuh. Ada aja lah.
1: Ada aja kita berantemnya ya.
0: Berantemnya ada aja. Beda pendapatnya, beda masukannya, beda harapannya tuh ada aja. Masa kita, lu gak ada sih?
1: Lah itu
0: Om Indra? Gak ada.
1: Lu kan kita juga semua
0: cuek banget ya.
1: Segala beda-beda tuh ada. Sampai beda gender juga ada kita. Lah kita kan membagi gender.
0: Oh iya, cewek cowok. Benar.
1: Tadi Buluk merasa langsung mau kaget Mas, kayak lu ada nggak?
0: Kalau Bulu kan belum ngerasain.
1: Iya, dia pikir mau ditanya ke dia.
2: Sedang merasakan.
0: Serius udah ngerasain?
2: Sedang.
0: Ribut-ributnya ada?
2: Ribut-ribut sih enggak, cuman kayak debat-debat. Kenapa sih begini? Ini kan ribet ah.
4: Oh, lagi nyari kemarin ya.
2: Lagi nyari donatur.
1: Endorse.
0: Tapi gitu, tapi iya. Berarti benar nih pertanyaan dari Bila nih ya. Kenapa sih orang mau nikah tuh ada aja ributnya gitu?
1: Betul.
0: Ada aja debatnya gitu.
1: Iya, jadi memang itu adalah hal yang wajar untuk dilewati. Namanya juga ada dua kepala.
0: Berbeda.
1: Ya kan? Yang berbeda. Betul. Asalmu asal keluarganya. Betul. Mungkin isi kepalanya. Jadi wajar kalau memang bikin pusing ya. Mm-mm. Memicu kayak huru hara gitu. Karena memang sejatinya berasal dari kata nikah itu sendiri, Rizky Triantono ya.
0: Maksudnya?
1: Ya kan nikah itu memang udah ada filosofi dari kata nikah itu.
0: Apa filosofinya?
1: Nikah adalah, nah ini kita akan heboh atau bisa
0: kepanjangannya nikah.
1: Iya, nikah. Nah, ini kita akan huru-hara gitu.
2: Pantas.
1: Emang makanya jadi banyak huru-hara, jadi banyak perdebatan.
0: Makanya kalau lu once lu mau menikah, iya, once lu siap menikah berarti lu harus siap dengan huru-hara.
1: Betul, kecuali kalau misalnya gitu. Nikam. Nah, kalau nikam beda lagi. Nah, ini kita akan malas-malesan. Jadi santai.
0: Oh, santai.
1: Jadi, menikam apa lu mau nikah nih? Oh, kalau gitu mau nikah, ya siap-siap dengan heboh.
0: Bravo. Bravo. Jadi sarannya ya. Gimana? Baiknya, solusinya?
1: Solusinya ya.
0: Kalau enggak mau heboh,
1: ya enggak usah menikah.
0: Gak usah nikah. Lah kita tapi udah.
1: Lah kita nikah, kita udah. Iya, kita udah nikah.
0: Kamu nyesel?
1: Enggak, kalau aku mah happy gitu, pakai ditanya itu tadi. Seperti itu. Jadi gak usah dipusingin, semuanya dijalani saja.
0: Dijalani saja gitu. Bener, pokoknya udah siap nikah berarti udah siap yang namanya huru-hara.
1: Heboh.
0: Hebring gitu.
1: Iya,
0: udah harus siap.
2: Tikamnya berarti.
1: Kalau misalnya
2: kalau enggak mau heboh berarti tikam aja.
0: Nikam.
1: Nah, ini kita akan malas-malasan. Jadi tinggal pilih aja mau yang mana gitu ya.
0: Okay. Terima kasih.
1: Ya.
0: Terima kasih atas solusinya yang asbun ya.

0: Mau tahu berita
1: terbaru? Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan gunung sampah di Indonesia teratasi hingga 2027 melalui percepatan pengolahan dan pembangunan fasilitas pengolahan sampah. Target tersebut dinilai cukup ambisius.

0: realistis.
1: Suara fakta.
0: Persib Bandung terbebas dari FIFA registration ban kurang dari 2 hari setelah menyelesaikan sengketa dengan mantan pelatih Robert Trans Albert. FIFA kemudian mencabut larangan tersebut sehingga Persib kembali dapat mendaftarkan pemain untuk kompetisi musim 2026-2027. Demikian suara fakta pagi ini, terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya, berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Kinos Gina di Suara Seru yang bakal nemenin kamu sampai jam 10. By the way, kita ngasih tahu juga bahwa kita udah live di TikToknya Iswara, iswara.network. Sekali lagi, iswara.network. Lagi rame banget nih sahabat Suara ngobrol sama kita. Jadi pas lagi lagu ya di Iswara, kita tuh pasti ngobrol-ngobrol bercandaan di TikTok.
1: Iya, makanya jadi kalau mau join obrolan-obrolan yang kadang-kadang unsensor ya, itu ada di TikTok gitu.
0: Request-request lagunya udah ya?
1: Udah selesai.
0: Hari apa tadi kita bilang?
1: Keluarga.
2: Perempuan dan keluarga.
0: Perempuan dan keluarga. Dan ada lagi hari ini tuh tanggal 13 itu diperingati sebagai Hari Kidal Internasional, sahabat Suara. Gue langsung ke ingat si Uta.
2: Uta Kidal.
0: Ada potensi kesana.
1: Aku langsung ini harus
0: ngikut sama opanya Kidal.
1: Iya, harusnya aku ngucapin selamat ya. Selamat Hari Uta. Kidal, Opa.
0: Opanya Uta sama Uti Kidal.
2: Nah, kenapa lu bisa bilang potensi itu?
0: Dia ngapain itu lebih sedang kiri. Ke kiri gitu. Walaupun sebenarnya kanannya hidup juga, sama kayak opanya.
1: Kanannya hidup juga.
0: Hidup tuh maksudnya kalau istilah kita tuh aktif juga gitu. Opanya juga gitu, soalnya gue baru tahu Opa Kidal itu setelah nikah dulu.
2: Loh,
0: Opa Kidal iya. Tapi kemarin pakai kanan. Ya, kanan bisa juga, papa katanya. Oh, makan iya. Sendok kanan. Tetap gitu. Ngapa-ngapain kanan bisa dia.
1: Karena waktu belum
0: Uta pun begitu.
1: Belum nikah kamu taunya papaku Kadal kan. bapak gue lo itu. Yeah. Ih, kok ngatain sih? Gimana?
0: Bapak kamu kok Kadal sih, Dul?
1: Lah, itu dia.
0: Buaya. Makanya, aduh. Maaf ya Opa, bercanda Opa. Aduh, dipecat gue jadi menantu ini.
1: Nah, jadi peringatan Hari Kidal Internasional itu pertama kali. Oh, ada organisasinya ya?
0: Ada ternyata. Jadi, organisasi Kidal Internasional.
1: Tahun 76. Ini menyadari katanya tuh orang Kidal tuh kalau zaman dulu banyak masalah yang dihadapi gitu, banyak kesulitan. Nah, itu kenapa bapak gua jadinya bisa kanan kiri? Kan bapak gua orang lama ya, kelahiran tahun lama. Jadi dulu zaman sekolah itu enggak boleh nulis pakai tangan kiri. Jadi bokap gue harus bisa pakai tangan kanan.
0: Gak boleh. Kenapa gitu. Gak boleh nulis pakai?
1: Gak tahu.
0: Kalau kanan gak boleh pakai kiri, ya udahlah ya, adab ya.
2: Iya.
0: Yeah. Nah kalau nulis?
1: Gak tahu. Tapi pokoknya kalau nggak salah papaku pernah cerita gitu dulu di sekolahnya.
0: Oh.
1: Itu kalau nulis atau apapun harus dikerjakan pakai tangan kanan. Makanya jadi dia bisa nulis kanan kiri.
0: Iya, aktif tuh gitu. Kanan kirinya. Ya tujuannya apa sih diadakan atau digelar Hari Kidal Internasional, Ibun?
1: Tujuannya itu adalah diharapkan bisa meningkat empati keberadaan orang-orang Kidal. Karena orang-orang Kidal itu dari populasi mencapai sekitar 10%. Asik, kita kayak ini banget loh, ilmiah.
0: Iya, enggak kan ini hanya data dan informasi aja. Tapi iya faktanya sih. Ya, sekarang orang Kidal itu justru banyak yang dicari.
2: Oh, sangat.
0: Apalagi kalau pemain sepak bola. Klub-klub sekarang lagi nyari the next Lionel Messi. Yoi. Ya.
1: Oh, kiri. Lionel Messi
0: kiri.
2: Kiri dia.
1: Ya kayak temen aku juga Padel ada yang tangan kiri kan?
0: Iya.
1: Waduh susah.
0: Iya. Dan faktanya kalau misalnya lagi olahraga nih, olahraga yang game itu lawan yang kidal itu susah dibaca, Pak.
2: Benar.
0: Kalau gue cek bola nih, gak bisa kebaca nih orang mau ke kiri atau mau ke kanan sih dia. Gitu.
1: Nah, itu kalau kidal itu bisa bilang unik gak sih?
0: Kalau buat gue unik sih.
2: Unik lah.
1: Iya, lucu.
0: Tadinya gue sama Uta tuh, Mas, tangan kanan dong. Tangan kanan dong, ngapa-ngapain tangan kanan. Tapi sekarang kayak ya udahlah.
2: Ya udah.
1: Mau kanan ya.
0: Kalau nyamannya kiri ya udah gitu ya.
1: Apa coba keunikan dari fisik lo ada enggak? Ya kan?
0: Mungkin di antara kamu ada yang kidal juga atau mungkin kamu punya keunikan fisik lainnya, contoh kayak
1: Gina.
0: Ibun tuh jari-jari tangannya kayak baby wortel.
1: Iya,
0: gendut-gendut.
2: Kamera kasih tahu dong.
0: Tuh, kasih lihat tuh.
1: Gendut ya kan?
0: Gendut-gendut. Makanya pertama waktu gue kenal sama dia. Ngedate sama dia, yang pertama gue bikin salfok adalah jari-jarinya, buset.
2: Pas lagi lo gandeng kok tebel banget.
0: Ih.
3: Salimin.
0: Enak banget karena empuk, Pak. Empuk banget. Suspensinya kenceng.
1: Wow. Wah, apanya
0: suspensinya empuk banget gitu kayak bantal.
1: Ada tuh Indra.
0: Kalau Indra jari-jari tangannya rata.
1: ya kan? Orang mah kan gitu, yang jari tengah lebih tinggi, jari manis kedua.
0: Kalau Indra jari telunjuk semua.
1: Semua bisa begitu ya? Lu makanya, lu makanya minta waktu dikasih jari, lu bilang jangan dibikin rata begini.
0: Enggak, Dul. Bagian sisa dia, kebagian sisa dia terakhir dia datangnya.
2: Iya.
1: Katanya ya.
0: Luluk.
2: Kalau gua kuku jari kelingking kaki itu enggak ada, Pak.
1: Enggak ada.
2: Ada cuman kayak koreng.
1: Ya,
2: numpuk.
0: Seikhlasnya, seikhlasnya. Seikhlasnya.
1: Juga enggak ikut pembagian waktu itu.
2: Iya.
1: Kayak upilnya ada upil nih, saya tempel di upil aja.
0: Iya, kebagian sisa doang. Kalau aku ya, kalau aku yang bagian uniknya ya.
1: Iya.
0: Sempurna.
1: Eh. Kita bawa dia keluar ruangan ini aja.
0: Enggak unik ya?
2: Boleh matiin bentar enggak? Kamera boleh matiin bentar enggak?
0: Buat apa? Buat apa?
2: Lagi lah. Mukulin ketahuan kamera tuh jadi
0: hukum ya. Apa ya? Gua apa ya?
1: Ada kamu.
0: Gua cari dulu ya. Gua cari dulu ya.
1: Bisa begitulah.
0: Aku cari aja. Aku cari-cari kejelekan aku dulu ya.
1: Itu sempurna banget hidup lo. Hah? Bisa begitu lo. Hah? Udah langsung aja sahabat suara ya. Kamu punya keunikan fisik enggak yang berbeda dari orang-orang lain gitu, yang kayaknya sebenarnya sih kayaknya malu tapi ternyata dibanggakan gitu sama kamu ya.
0: Bo-

0: 105,4 FM di Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara.
1: Iya.
0: Satu lagu dari
1: Salma
0: Salsabil, judulnya
1: Hacu.
0: Tahu gua mah.
1: Rizky. Kebiasaan.
0: Masih barengan Kinos kita sampai jam 10 ya di Suara Seru, sahabat suara. Silakan sahabat suara, kamu ceritakan keunikan atau mungkin jangan bilang keanehan ya, mending keunikan aja ya.
1: Keunikan fisik. Tapi
0: keunikan fisik ya, harus fisik ya. Keunikan fisik yang ada pada tubuh kamu. Kalau Ibu tadi udah cerita jari-jarinya itu kayak baby wortel. Sama satu lagi Ibun, suara Ibun.
1: Iya, itu unik loh. Sama suara ini benar. Kenapa tiba-tiba suara aku? Tapi kalau misalnya sahabat suara lagi ternyata yang suaranya sama sama aku.
0: Mirip ya.
1: Batisan sama ya kan.
0: Iya, kalau kamu keunikan fisiknya apa sahabat suara? Sambil menunggu gua yang belum menemukan fisik yang unik ya.
1: Aduh, sebel banget sih.
0: Sempurna.
1: Tadi di TikTok lucu banget ya, Bang. Akvis tuh Agnes Tavi.
0: Iya.
1: Naikin, Bang. Turunin deh, Bang. Tadi dia bilang katanya
0: pokoknya nanti terakhir yang diceritain yang Uut ya.
1: Iya, oke.
0: Yang Uut yang diceritain terakhir.
1: Telinga apa namanya, telinganya tinggi sebelah, jadi kalau pakai kacamata miring. Dan fun fact-nya dia tambahin lagi katanya
0: tinggi,
1: jadi miring gitu pakai kacamatanya.
2: Iya.
1: Karena cangklongan kan di telinga, telinganya tinggi sebelah.
0: Tapi kan itu kalau di hidung bisa disesuaikan dulu kan, ada si kalau kacamata kan ada ininya.
1: Ya tapi berarti ngambang dong di sebelah itu cangklongan di belakang kupingnya.
0: Oh iya juga.
1: Ya.
0: Iya juga.
1: Terus
0: bener,
1: tapi
0: bener,
1: dia
0: bener.
1: Tambahin lagi, tapi sekeluarga begitu.
0: Kamu ngetawain, nggak boleh ketawa. Pokoknya tantangannya kita nggak boleh ketawa ya. Nggak boleh ketawa ya.
3: Tantangannya adalah penyiar bacain.
0: Nggak boleh ketawa.
3: Nggak boleh
0: ketawa.
1: Iya. Okay.
0: Yeah.
1: Misalnya dia kita ya? Ketemu ya nih Agnes nih. Misalnya Agnes datang nih sekeluarga sama bapak ibunya, kakak adiknya gitu. Semua pakai kacamata miring semua.
0: Terus ngajak ngobrol sama kita,
1: Iya.
0: Kita aja ikut miring kepala gitu.
1: Oh iya.
0: Sahabat suara kalau mau ngirim foto juga boleh ya. Kamu kalau mau ngirim foto juga boleh. Maksudnya tadi juga ada nih yang ngirim foto. Coba cek look, ada yang ngirim foto juga?
1: Ada.
0: Dia keunikannya itu di bagian jari kelingkingnya.
1: Nah itu dia.
0: Namanya adalah
1: Viamel. Pipit,
0: Pipit
1: ya?
0: Saman.
1: Pipit Saman bilang jariku aneh banget.
0: Viamel apa Pipit nih?
2: Viamel kali panggilan.
0: Viamel. Jariku aneh banget. Dan ini kanan kiri. Gak boleh ketawa ya.
1: Begitu
0: lihat fotonya, di foto ini sama si Viamel. Jari kelingkingnya bagian yang
2: ruas paling atas.
0: Ruas paling atas itu mengalami tikungan tajam. Ketawa. Lu ketawa. Gak boleh ketawa.
1: Ibarat itu kalau kita kayak lagi di tol Cipularang tuh ada kayak petunjuk kayak jalan berkelok gitu loh. Itu ketawa kan? Gak bisa, sumpah. Ya Allah.
0: Gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa. Gak boleh ketawa.
1: Oke, aku gak ketawa.
0: Ini siapa nih?
1: Ini ada dari siapa ini? Yuyu. Yuyu Niarni. Kalau aku jari kelingkingnya bengkok dua-duanya. Hah? Sering dikira orang tulangnya patah, tapi keturunan sih, karena bibi aku juga begitu.
0: Dua-duanya bengkok itu maksudnya kiri kanan ya?
1: Iya, maksudnya mungkin arahnya enggak bengkok horizontal, maksudnya kelingking lo sendiri. Lo ketawa, lo enggak boleh lo.
0: Boleh ketawa lo. Push up lo.
1: Iya. Jadi kan sebuah jari kan arahnya kan vertikal. Iya, harusnya bisa.
0: Terus tadi
1: ya
0: ada juga yang cerita, kata siapa namanya gua enggak tahu, jari jempol kaki gua. Miring.
1: Jari jempol kakinya.
0: Enggak boleh ketawa. Jadi gitu loh, yang gitu loh, itu tulang. Terus jari jempol itu gitu
2: keluar.
1: Jadi dia pisah sama yang temen-temen yang lain. Keluar ya sob gitu.
0: Jadi kayak mau mampir ke pit stop gitu.
2: Oh keluar.
1: Iya itu.
2: Oke.
1: Ya kan ada Uci nih. Kelingking gue kalau buat hormat miring sama bengkok jadi aneh kalau hormat. Jari kaki gue jebak dan buntet-buntet. Jadi kalau pakai high heels enggak cocok. Keluar semua. Kalau pakai high heels jarinya keluar.
0: Iya iya iya.
2: Mago gitu tuh.
1: Jari kaki nyebar.
0: Lu juga ada lu yang unik yang gua perhatiin.
2: Apa tuh?
0: Si Ibun ketawa. Enggak boleh ketawa.
1: Aku ketawa cuma sedih.
0: Lu kalau jalan lo.
2: Oh iya, itu iya benar.
0: Gua ngin perhatiin lu jalannya kalau di belakang.
2: Sering olahraga. Ya perubahan setelah
1: berolahraga.
0: Berolahraga iya, kakinya
1: nah,
0: oh
1: itu dia.
0: Iya, gitu.
2: Kayak Jackie Chan gue.
1: Kayak Jackie.
0: Emang Jackie Chan juga?
2: Jackie Chan lo perhatiin kalau dia lari itu pasti oh gitu.
0: Enggak.
2: Gue emang ngefans sama Jackie Chan kan.
1: Jadi lo sama Ina. Jadi lo OO-in tadi lurus. Jadi
0: di OO-in. Nih, yang terakhir ya. Uut.
2: Uut.
0: Oh.
2: Uut bilang apa tuh?
0: Uut, Uut bilang ini. Jadi Uut
1: ya,
0: itu berangkat dari anaknya.
1: Iya. Hmm.
0: Jadi waktu menyusui, anaknya ini mau menyusui cuman di sebelah aja, kiri atau kanan gitu.
1: Heeh.
0: Pala hasil gede sebelah.
1: Wah, apanya
0: terus
1: tuh?
0: Uut nanyain, mau difotoin enggak katanya.
1: Gak boleh ketawa ya.
0: Uut ya, kan? Kata gue mah fotoin dah. Fotoin dah. Boleh dong.
1: Kan mau lihat maksudnya kayak gimana.
0: Iya.
1: Katakan maksudnya gede fotoin sebelah anaknya kan? Iya anaknya.
0: Fotoin anaknya
1: gitu.
2: Kenapa nih anaknya
0: doang. Iya. Kenapa maunya sebelah.
1: Foto anaknya.
2: Berarti sebelah turun tuh ya.
0: Hah? Apanya?
2: Anaknya sebelah. Udah turun dari kasur.
1: Udah
2: gitu.
1: Turun dari

Indonesia. Sahabat Suara, pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatin nih. Dan antara Housing Expo 2026 berlangsungnya itu mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya di dalam satu tempat gitu loh. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR, terus bisa nikmatin promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenornya sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan. Wow. Jadi kalau kamu lagi berencana nih punya rumah pertama atau mau cari-cari

0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini dia Kahitna. Aduh, jadi serasa flashback ya. Tapi kalau Kahitna tuh emang everlasting ya lagu-lagunya, iya. Kalau dinyanyiin tuh pasti ikut nyanyi lagi dah.
1: Betul, betul sekali.
0: Oke, kita lanjutin ya. Baca WhatsApp yang bercerita atau memberikan bukti berupa foto ada keunikan yang dimiliki pada fisik seseorang.
1: Ya, ini ada dari siapa ini? Dari Every.
0: Selamat pagi Every.
1: Every bilang, jari jempol aku keriting sebelah kak, jadi kulit-kulit di atas jempolnya itu loh. Iya lagi, kok bisa keriting?
0: Iya keriting. Kamu suka ini kali waktu masih kecil?

0: dia suka motin, dia motin jari jempolnya. Kan kalau kena air kelamaan kan keriput kan? Jari-jari kan? Nah, ini mungkin waktu kecilnya dia motin terus. Jadi kisut enggak balik noh.
1: Ya bener, kusut banget ya. Kata aku di setrika deh. Kali aja bisa jadi lurus gitu, Ebri. Ada lagi, siapa tuh? Aduh, tadi ada lagi di TikTok.
0: Ada banyak di TikTok ya? Banyak banget.
1: Ini nih. Aduh.
2: Nih.
1: Mana? Nih, ada dari Onistore.
0: Okay.
1: Paha gua kena setrikaan panas. Tapi tandanya malah huruf F kayak tato. Yang sadar duluan anakku lagi. Jadi kayak ih, mama paha
0: bentuk F. Ya,
1: ada huruf F-nya gitu.
2: Inisial siapa nih?
1: F? Nah, wah, itu dia.
0: Bukan inisial, ya kan? Bekas kena setrika.
1: Terus Uut juga bilang katanya yang kerap terjadi unik nih Nos, muka putih, leher gelap. Lah itu cabe-cabean. Biasanya mukanya putih, lehernya agak kelabu.
0: Iya lagi.
1: Ada agak abu-abu daki gitu.
0: Abu-abu gajah apa ya? Abu-abu monyet. Aduh.
1: Ada lagi nih. Ini dari Bandi. Pagi Kak, kalau orang normal kan jari tengah ya yang paling tinggi. Kalau tangan kiriku jari telunjuknya paling tinggi.
0: Ah, iya lagi.
1: Kok bisa sih?
0: Oh, iya, iya. Jari telunjuknya
2: mirip
0: lebih
2: sama gue, mirip sama gue.
1: Tapi kan kalau lu rata.
0: Kalau rata.
1: Berarti lu masih harus bersyukur karena lu rata. Kalau dia kepanjangan tuh telunjuknya, mungkin udah keburu kecetak. Jadi ya, udah kepanjangan yang
0: atau,
1: ini.
0: Atau gitu. Pas lagi dibagiin nih.
1: Iya.
0: Ketuker, keselip tuh.
1: Makanya,
0: jari tengahnya jadi posisi telunjuk, jari telunjuknya ditaruh di jari manis.
1: Makanya Bandi, lu teliti. Kalau kayak begitu jangan lu balik jarinya. Untung gak ke jempol. Jempol yang paling panjang sendiri.
0: Iya. Terus pas kamu nerima, pas kamu sadar punya jari ini,
1: iya,
0: kamu videoin gak? Soalnya kalau gak di videoin gak bisa retur.
1: Ya. Unboxing.
0: Unboxing.
1: Ya. Bisa begitu. Oke. Nanti kita akan main kocak ya sahabat suara ya. Kalau mau ikutan boleh banget ke WhatsApp kita. Hubunginnya ke kelopak.
0: Hubungin WhatsAppnya.
1: WhatsAppnya.
0: Kirim WhatsApp ke 0816-114-1014 untuk ikutan kocak.
1: Iya.
0: Dengan formatnya hashtag

0: Suara. Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Gak percaya? Nih, coba disimak ya. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi kamu gak boleh melewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat, sahabat Suara. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 tanggal 27 sampai tanggal 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa cek aja bbri.id/danantarahousing. Oke, okay. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Tahun baru,
4: pasangan baru,
3: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di
3: Iswara.

0: 4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Masih barengan Kinos dan juga Gina sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Betul sekali, sekarang waktunya untuk
0: Kocak Koneksi.

0: Selamat pagi.
1: Kakak Indra
2: halo,
1: suka bercerita.
2: Halo, Ibu.
1: Sehat Kak Indra?
2: Alhamdulillah.
1: Kok gigi lu gak bisa putih lagi sih Pak?
2: Gak bisa, dari sananya udah gak ada panggilan endorse.
3: Gak ada panggilan endorse.
1: Anjay.
3: Pakai pemutih.
2: Baik clean.
3: Iya, itu.
1: Umur dong. Sesuai namanya Kakak Indra suka bercerita. Bawa cerita apa sih pagi hari ini?
2: Kita akan bercerita, sambung cerita aja lah ya.
1: Sambung cerita.
2: Okay. Sambung cerita. Jadi, awalnya
1: oke, boleh. Sip, gas.
3: Belum diceritain.
2: Jadi kita langsung aja ke ceritanya. Dengan awalnya adalah menjadi seseorang yang ingin melamar kerja dan dia membanggakan keunikan yang dimilikinya. Sampai akhirnya dia bilang ke HRD yang menginterview kalau dia punya keunikannya adalah
1: siapa dulu?
2: Kinos.
1: Aku bisa bikin kamu jatuh cinta padaku.
3: Asik lah, HRD digoda-goda.
2: Gila, padahal HRD cowok loh.
3: Iya.
1: Iya bisa, pokoknya semuanya bisa jatuh cinta sama aku.
2: Oh gitu, bangga lah ya.
1: Karena aku ini orang yang lovable.
2: Asik.
1: Ngobrol bentar, kamu pasti suka sama aku.
2: Oke. Okay.
1: Mungkin kalau anak zaman sekarang bisa dibilang adalah easy going.
3: Kalau land crocodile begini, land nih, crocodile, land crocodile, buaya darat.
1: Yeah.
3: Gitu.
1: Tapi di balik kelebihan yang aku punya ini, ada beberapa kekurangan dari fisik aku. Walaupun emang gak terlihat gitu ya sama orang banyak, tapi perlu untuk diperhatikan juga supaya jadi bahan pertimbangan untuk masuk ke dalam kantor kerja ini. Nah, kekurangan aku itu adalah
3: mata aku satu ngadep belakang.
1: Hah?
2: Nah, putih
3: tapi
2: dong.
3: Aku menganggap ini kelebihan gitu, karena aku jadinya dalam satu arah aku bisa melihat depan dan belakang sekaligus.
1: Wih, berarti ngeliatin terus masa lalu dong kalau ke belakang.
2: Iya, ya. Move on dong.
3: Iya juga ya.
2: Iya
3: spion
2: juga,
3: kali ya.
1: Spion.
3: Iya. Oh, kalau gitu ngadep samping deh.
1: Itu namanya sewer, Bu.
2: Ikan kali ya.
3: Nah, cuma apa tadi saya sampai di mana?
1: Matanya, mata.
3: Iya, mata saya. Apa tadi bukan sampai di mata itu? Tadi
2: unikan,
3: sampai di mana saya?
2: Keunikan.
3: Ya, keunikan. Bukan apa tadi saya ngobrolnya
1: yeah,
3: saya
1: keunikan. Sampai. Di balik keunikan itu.
3: Mata saya bisa
2: matanya sebelah belakang.
3: Iya. Satu menghadap belakang, satu menghadap depan.
1: Iya.
3: Jadi saya bisa melihat ke depan dan belakang secara sekali.
1: Bersamaan.
3: Secara bersamaan.
2: Keren.
3: Ya kan? Dan saya punya keunikan yang lain.
1: Mm-mm.
3: Keunikan ini ada pada tangan saya.
2: Tangan saya itu bisa berputar 360 derajat.
3: Wow.
1: Pakai busur enggak?
3: Bisa. Gak? Oh, bisa.
2: Oh, enggak. Bisa. Ya, ada nih bengsel bagian pundak.
3: Iya.
2: Itu bisa muter ke belakang tanpa harus diputer balik gitu.
3: Wow, jadi kayak dia baling-baling.
2: Oh, iya.
3: Mungkin
1: bisa gimnastik ya biasanya ya.
2: Ah, itu.
1: Oh, jadi lentur.
2: Jadi bisa diputar 360 derajat. Jadi kalau saya mau ngambil barang di belakang, enggak usah nengok. Tangan saya aja udah
3: langsung. Wow.
2: Monster
3: ya.
2: Iya, yeah, tapi keunikan ini dilihat sama orang-orang jadi keanehan yang wah mengerikan gitu.
1: Enggak semua orang bisa nerima.
2: Enggak semua orang bisa nerima
1: yeah.
2: gitu. Tapi selain itu saya juga punya keunikan fisik yang lain nih.
1: Di
2: itu
1: bagian?
2: Di bagian mulut saya. Nah, mulut saya ini itu seperti goyang lidah.
1: Mulut
2: goyang kayak goyang lidah. Kopro mirip-mirip goyang. Jadi mulutnya itu bergoyang.
1: Oke.
2: Okay. Lidah.
1: Oh, jadi kalau ngomong gini.
2: Oke. Oh, kelihatan
1: siap ngomong sama orang gini.
3: Kebeter.
1: Iya, siap ngomong sama orang.
2: Lebih kelihatan kelihatannya melet, melet cuman enggak.
1: Mulutnya goyang. Kamu namanya siapa? Kinos.
3: Lu lagi kedinginan. Mulutnya bisa goyang terus gitu geter.
1: Rumah di mana? Di pulau mah.
2: Karena keunikan tersebut, HRD pun mempertanyakan seandainya dia diterima karena bibirnya selalu goyang. Goyangnya itu gak beraturan. Kadang manyun, kadang memble, dan kadang juga dia bisa mencium sesuatu. Ternyata yang dia cium adalah
1: oli samping.
2: Kenapa ya? Akhirnya apa? Lagi bengkel gimana? Tahan dulu.
3: Udah bibirnya membleh.
0: Nyium-nyiumnya oli samping lagi. Nyium oli samping.
1: Oli samping ini tapi yang merek mahal.
2: Oke.
1: Wangi
0: harus
1: tuh.
0: Harus mahal ya.
1: Wangi.
2: Oh, wangi banget.
1: Gitu. Tapi alhamdulillahnya tidak ada yang protes dan tidak mengganggu segala aktivitas saya dengan keunikan saya di bagian mulut.
2: Oke.
1: Tapi masih dari bagian mulut ini, saya itu punya keunggulan yang lain.
2: Wah.
1: Yang nih pasti akan membuat kakak sebagai HRD ini akan sangat tertarik untuk meng-hire saya untuk bekerja di kantornya ini.
2: Wah, apa sih?
1: Iya nih. Saya itu bisa ngomong sambil ada air di mulut saya.
0: Ah. Oh, begitu.
3: Lah saya dan itu
1: akan saya contohkan.
2: Oke. Contohkan.
0: Coba
2: hadap ke kamera.
0: Coba contohkan.
1: Iya.
0: Coba
3: contohkan. Lagi puasa kita.
1: Buah kan enggak bisa, kan enggak ditelan bisa.
0: Oh iya benar. Jangan lagi puasa entar ada yang ngetelan.
1: Ini nih. Enggak. Dia bisa, dia benar.
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Wah. Keunikan apa itu?
1: Jadi saya bisa ngomong, tapi ada air di mulut.
2: Oke. Minum, air minum biasa, terus ngomong. Bakal muncrat dong.
1: Iya, harusnya.
2: Harusnya.
1: Kalau saya enggak.
2: Oh, enggak.
1: Saya enggak.
2: Coba.
1: Saya praktekin ya.
2: Oke.
1: Penasaran?
2: Penasaran.
3: Ada-ada. Jengkelin kemarin muncul ke permukaan gara-gara dia. Sekarang lagi-lagi nih air.
1: Nih, saya bisa.
3: Puasa ini.
1: Iya, jangan ditelen. Oke, saya akan masukin dulu air ke dalam mulut saya. Terus saya akan ngomong nih dengan kondisi ada air di mulut saya.
3: Jadi nanti
1: tuh,
3: kalau Bapak membutuhkan saya membutuhkan jawaban saya dalam waktu cepat, saya gak perlu nunggu air itu ditelan dari mulut saya. Bisa langsung saya jawab karena saya punya kemampuan.
0: Tapi selain menjawab, saya butuh kamu nge-rap. Coba nge-rap dikit.
3: Bisa sekali dong. Hei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada yang kamu butuh dari saya?

0: Peak Life Fatmawati, Jakarta Selatan menuju arah Cilandak, dan Blok M terpantau ramai cenderung padat. Kemudian kita masuk informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di ruas tol dalam kota Kuningan terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini, patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih yang berisik amat?
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti. Di mana, Bun?
1: Di
2: Suara Seru.
1: Nah, sekarang ini kita akan menggelar yang namanya Kinos AI. Kinos adu ilmu.
0: Adu ilmu barengan gue ya. Maksudnya adu ilmu lawan gue.
1: Kayak main cerdas cermat.
0: Ya.
1: Cuma today itu enggak ada banyak tema ya. Cukup satu aja. Kita adu ilmunya bahasa Inggris.
0: Wow, nah, jagonya gue.
1: Ah itu, makanya nanti kalau misalnya sahabat Suara ada yang merasa, oh I'm good in English, very very proper, ya kan? Boleh ikutan WhatsApp aja ke 0816-114-1014.
0: Yes.
1: Formatnya
0: ditunggu ya. Ini satu lagu dari Temper Trap. Judulnya adalah Sweet Disposition. Sweet.

0: Apa alas lu?
1: Ih, bagus gitu kok.
2: Halo sahabat suara.
3: Halo juga sahabat suara.
2: Ada yang sedang mencari rumah impian gak nih? Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan juga pembiayaannya ringan, Kinos punya informasinya loh.
3: Betul sekali, ini penting buat kita semua ya sahabat suara. Apalagi yang belum punya rumah, mau mencari rumah hunian pertamanya, atau mungkin lagi mau investasi properti. Ini coba disimak baik-baik ya. Jadi sahabat suara, tolong please banget jangan dilewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus tahun 2026 di Nice Peak 2. Tahun ini maksudnya. Pameran ini akan menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, ada juga tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Nah itu, makanya jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, dateng deh ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2. Tanggalnya 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untuk kamu. Terus manfaatin promo spesial dari BRI KPR. Kamu bisa kunjungin ke bbri.id/danantara-housing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru.
7: Cuma di Isuara.

0: sahabat suara. Saatnya kita beradu ilmu di Kinos AI.
1: Siapa yang berani melawan gue untuk adu kecerdasan di Kinos AI?
2: Ini dia waktu yang kita tunggang-tunggang ya.
1: Tunggu-tunggu dong.
2: Oke, baik. Bersama Gina Yahya, kita gelar ini dia Kinos AI. Dan sudah ada...
1: Gina Yahya, apanya Helmi Yahya sih kalau boleh tahu?
2: Kebetulan silsilah keluarga kita complicated ya.
1: Oh.
2: Jadi... Bapak, masih ada... bapak ibunya dari
1: Mas Helmi
2: Yahya itu kebetulan gak ada hubungan saudara dengan bapak ibu saya.
1: Okay. Ya berarti gitu. Kenapa gak ada hubungannya dong kalau gitu mah?
2: Lah kan tadi saya bilangnya apa?
1: Kenapa yang dijelasin kalau begitu? Bilang aja gak ada, gak ada hubungannya.
2: Loh bukan, makan dengerin dulu dong yang jelas nih. Bapaknya Mas Helmi Yahya itu bukan sepupu dari bapak saya. Gitu.
1: Bukan sepupu. Ya berarti gak ada hubungan dong.
2: Nah makanya nama saya jadinya Gina Yahya gitu.
3: Terus kalau gak ada hubungan kenapa dihubungin?
1: Wah hajar nih beneran dah.
2: Kamu kurang
1: terus kita merhatiinnya serius lagi. Kamu udah pernah ini belum kelilipan dengkul dul? Mau cobain gak? Sini. Mata kamu sini deh.
2: Bang, ampun. Aku ini loh jurinya.
1: Oh iya sorry.
2: Hostnya loh. Oke sudah ada penantang di sudut biru. Ada Kelvin Tam. Halo.
4: Halo, halo.
2: Hai Kelvin.
1: Ah si Kelvin halo, udah halo. Pernah dia pinter nih. Cari yang lain dah. Kalah gue sama dia.
3: Waktu itu pengetahuan umum.
2: Iya, sekarang bahasa Inggris.
3: Bahasa Inggris belum tentu dia nih.
2: Oke, jadi Kelvin apakah kamu sudah siap untuk menantang Kinos?
4: Siap, siap.
1: Oke,
2: okay, ini pertanyaannya seputar
1: pertanyaan
2: bahasa
1: salah.
2: Inggris.
1: Pertanyaan salah. Hah? Kelvin, apakah kamu sudah siap dikalahkan oleh Kinos?
2: Ah, sadap. Sadap.
4: Balikin deh, Bang Kino,
2: kalian
4: siap dikalahin belum?
2: Weh, sadap. Oke, kita kasih waktu untuk saling parah ini dulu parah. Ya, 5 menit ya, enggak ya?
3: Saling
2: beradu. Udah siap belum nih?
1: Udah siap belum? Jalan-jalan.
2: Oke, jadi ini tidak rebutan. Kita mengumpulkan poin. Nah, siapa yang poinnya paling banyak, itu adalah pemenangnya.
1: Restu tri.
2: Oke.
1: Oke, nggak rebutan berarti ya. Siapa dulu?
2: Siapa yang mulai duluan boleh sweet dulu.
1: Satu,
2: sweet
1: dua.
2: Jepang ya.
1: Sweet Jepang. Satu, dua, tiga. Batu. Sama.
2: Sama-sama batu.
1: Satu, dua, tiga. Batu.
4: Kertas.
1: Oh, berarti lo dulu. Lo dulu berarti, Kelvin.
2: Dia telat dicurang ya. Oke, baik. Pertanyaan pertama untuk Kelvin. Mata bahasa Inggrisnya?
4: Eye.
2: Mata air bahasa
4: mata
2: Inggrisnya
4: air.
2: Ya.
3: 5
4: air.
3: 4
4: 3 water source.
2: Water apa?
1: Water source katanya.
2: Salah. Mata air adalah spring.
3: Yes,
1: oh, spring. Coba iya. Kelvin, mata apa bahasa Inggrisnya?
4: Eye.
1: Kalau mata-mata?
2: Eye.
4: Spy.
1: Salah.
2: Apa?
3: Apa tuh?
1: Salah.
2: Apaan dong?
1: Eye kuadrat dong.
2: Aduh, eye kuadrat lagi.
1: Oke, okay, masih 0-0. Lanjut.
2: Berikutnya. Kepada saudara Rizky ya. Panjang bahasa Inggrisnya?
1: Long.
2: Panjang umur.
1: Long last. Long last kan?
2: Salah.
3: Salah.
1: Harusnya apa sih?
2: Long live ya? Apa long, long life bilangnya?
3: Long live.
2: Long live.
1: Kalau long last apa? Sama long. Juga.
2: Long last itu last kan terakhir. Jadi kalau long last jadi panjang terakhir gitu.
1: Di mana ada begitu? Mana ada begitu?
2: Gina ya. Gina
1: ya. Oh iya iya iya. Oke oke oke.
2: Masih
3: imbang.
1: Oke.
2: Adalah long life itu maksudnya.
1: Ini yang di TikTok pada diem jarinya. Rizky, Sani, tolong.
2: Oke, aku dikasih koreksi. Namanya Long Life Cenah katanya. Okay. Tapi lagunya next. Taylor Swift Long
1: Live. Long Live.
2: Oh, itu hidup kali ya.
1: Awah.
2: Berikutnya lanjut. Untuk Kelvin. Bahasa Inggrisnya lari?
4: Run.
2: Lari cepat.
4: Lari cepat.
3: 5 4 3 2
4: lari cepat maraton.
2: Maraton.
3: Salah.
4: Sprint.
2: Ya.
1: Ya, telat.
3: Jawaban pertama yang kita ambil
2: iya.
3: Jadi salah.
1: Yang pertama tadi jawab apa dia?
2: Maraton.
3: Maraton.
2: Maraton mah lari lama. Calvin.
1: Panjang. Ya,
2: itu dia tadi.
1: Iya, benar sprint.
2: Ya. Oke, belum ada yang dapat nilai
3: belum
2: nih.
3: Ada.
2: Belum ada. Oke. Sekarang mungkin ke Kinos ya. Oke, Kinos.
1: Ya gampang dong.
2: Orang bahasa Inggrisnya.
1: Orang,
3: orang.
1: Person.
2: Oke.
3: Okay. Person.
2: Orang dalam.
1: Orang dalam.
2: Ordal.
1: Insider.
2: Insider tepat sekali.
1: Serius? Yes. Padahal gue ngerasa loh. Bener insider.
2: Orang dalam. Wee. Itu dia betul sekali.
1: Tuh, berarti Kevin udah. Ngeceplos aja udah yang paling bener deh.
4: Iya kayaknya harusnya nyeplos aja.
1: Iya nyeplos aja bener.
2: Dari tadi begitu harusnya. Sekarang pertanyaan untuk Kelvin.
1: Pertanyaan terakhir berarti nih.
2: Pertanyaan terakhir ketiga ya?
1: Soalnya. Iya.
2: Oke. Bahasa Inggrisnya

0: Okey.
1: Ah gila, gua enggak tahu lagi.
0: Udah tiga nih, udah tiga nih.
1: Sumpah susah.
2: Udah.
1: Eh Kelvin yang pinter aja nol loh.
2: Nah, oke, okay. Berarti sekarang ini aja ya, kita kasih pertanyaan rebutan.
1: Lah kan gua udah satu, ngapain merebutan?
2: Oh, udah satu ya.
1: Udah.
2: Okay, jadi enggak ada pertanyaan rebutan.
1: Ya gua yang menang lah udah.
2: Oh gitu. Gak boleh saya kasih pertanyaan rebutan yang nilainya 9.
1: Ya udah kasih dah, kasih.
2: Pertanyaan rebutan yang nilainya 9. Oke? Okay?
1: Enggak usah 9, kasih langsung 3 aja udah kelar dulu.
2: Tapi
1: enggak banyak-banyak 9 sih.
2: Tapi pembawa acaranya maunya 9.
0: Ayo udah boleh.
2: Oke. Okay.
0: Ngatur nih.
1: Iya, udah. Suka-suka dia dah.
2: Sekarang bahasa Inggrisnya bintang.
1: Kinos.
2: Kinos silakan.
1: Star.
2: Oke. Okay. Bintang jatuh.
0: Nah,
1: meteor.
2: Garden enggak nih?
0: Bel dulu dong, bel dulu.
1: Kinos.
2: Kelvin silakan.
3: Bintang jatuh, shooting star.
2: Shooting star benar sekali, berarti pemenangnya Kelvin.
1: Kelvin berarti mendapatkan
2: 9 poin.
1: Sebel banget.
2: Luar biasa.
1: Sebel banget ada begini peraturan. Ada peraturan begini.
2: Apa tuh kalau misalnya orang-orang kalau yang lagi kayak atlet-atlet atau apa yang lagi tanding tiba-tiba mengejar comeback, dari belakang.
3: Comeback
2: itu dia, good job. Pertahankan Kelvin.
0: Okay.
2: Kita mendapatkan juara bertahan.
1: Bodoh
2: Kelvin.
1: Amat.
2: Selamat ya Kelvin ya.
1: Vin, selamat ya Vin. Selamat ya Vin. Barusan aja kamu dibodoh-bodohin sama host.

0: RPBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Ngapainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
3: Ini namanya suara seru, Mbak.
2: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
3: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
2: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih siapa?

0: Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih barengan Kinos Kina sampai jam 10 nanti di Suara Seru. By the way, Sahabat Suara, karena ini bulan Agustus, sekedar ngingetin aja, kamu di rumah udah pasang bendera merah putih belum? Kalau di rumahnya gue, itu wajib dari tanggal 1
1: sampai tanggal 1 bulan, ya,
0: satu bulan
1: ya.
0: Wajib pakai bendera. Udah belum? Udah siap belum? Udah pakai belum? Jangan sampai kamu kelupaan, terus berujungnya ditegur sama Pemda atau mungkin ya orang-orang yang apa pejabat situ deh daerah.
1: Security
0: RT RW atau mungkin negur, jangan sampai lupa. Karena ini kejadian nih sama seorang tukang cukur yang ditegur, mungkin adu argumentasi juga, ya kan? Karena nggak mau pasang bendera.
1: Eh, kok bisa sih?
0: Nah, jadi ada nih namanya Nur Hidayat alias Abuy dipanggilnya.
1: Abuy.
0: Siapa Abuy?
1: Kayak panggilannya itu
0: partner. Oh, si Desta dulu, sama
1: ya?
0: Si
1: sama mantan
0: istrinya ya.
1: Oh, jangan-jangan dia
0: salah. RI. Kenapa menolak?
1: Kenapa tuh?
0: Saat ditanya kenapa gak mau masang bendera, si Abu ini bilang dirinya merasa Indonesia belum merdeka. Dalam video klarifikasi, si Abu ini bilang pernyataannya merupakan kesalahan, makanya minta maaf. Dan dia juga menegaskan kalau Indonesia sudah merdeka. Ah, pasti ada intimidasi nih. Tapi kalau ditanya-tanya ya, jujur deh, menurut lu Indonesia udah merdeka belum?
2: Indonesia sudah pernah merdeka. Sudah pernah menurut
0: sekarang,
2: gue.
0: Sekarang gak merdeka
2: sekarang
0: lagi.
2: Sekarang kayaknya lagi berjuang lagi deh. Karena segala macam barang lagi harganya naik. Terus kayak itu ngerasa kayak banyak orang-orang masih kesulitan menurut gue.
0: Maksudnya kalau merdeka itu kan bebas dari penjajah ya.
2: Bebas dari penjajah.
0: Bebas dari penderitaan. Nah kalau sekarang kesulitan. Banyak masyarakat yang menderita.
1: Itu
0: menderita
1: dia.
0: Karena
1: menderita karena
0: belum mendapatkan pekerjaan.
2: Ya,
0: masih menunggu 19 juta.
2: Betul. 19 juta apa nih?
0: Lowongan kerja.
2: Oh iya, betul.
0: Iya kan?
1: Iya betul.
2: Betul.
0: Sama terus. Berjuang untuk
2: berjuang
0: belum merdeka karena masih susah.
2: Masih susah
0: mendapatkan barang-barang kebutuhan hari-hari.
1: Iya.
2: Ya.
0: Karena harus belinya di tengah hutan.
2: Aduh. Belinya ada jauh ya.
0: Jauh banget sampai 1 km aja enggak nemu.
1: Nah, betul. Itu.
0: Tengah hutan memanjat berkutat dengan pohon-pohonan di hutan.
1: Itu.
0: Dan jalanan yang nanjak.
2: Itu benar.
1: Jadi benar apa yang tadi dikatakan sama saudara Buluk apa tadi? Apa Indonesia sudah merdeka?
0: Pernah
2: merdeka.
1: Iya. Sama saya juga begitu. Indonesia itu waktu itu merdeka
2: tanggal 17 Agustus
1: 45 kan. 1945 waktu
2: kalau sekarang gimana Ibu?
1: Kalau sekarang itu apa tuh namanya?
2: Merdeka kemarin, udah enggak kejajah sekarang.
1: Cuman
2: kita sedang membangun Indonesia emas.
0: Membangun Indonesia emas.
1: Ada emas 70 karena itu buat Indonesia emas menuju
0: ada emas apa?
1: Emas 74 kilo.
0: Di mana ditaruh di mana?
1: Lah itu makanya pantes sesuatu.

0: Ya sahabat suara, silakan kamu kibarkan bendera setengah aja ya, karena kamu baru mendengarkan bendera versi suaranya Gina.
1: Si Indra.
0: Jadi setengah tiang aja.
1: Gak begitu lu mah.
2: Gua udah kasih kode.
1: Lu gak kasih kode. Lu gak kasih kode. Masalahnya kalau lagi on air sama lagi lagu tapi nyala suaranya.
2: Udah ngasih kode.
3: Lagian lu kepedean juga nyanyi suara lu emang.
1: Tapi
3: ngomong konsep ngomong aja salah lu.
1: Tapi aku mau menyampaikan sebuah fun fact.
2: Apa tuh?
1: Fun factnya ternyata suara

0: suaranya dan nadanya seperti vokalisnya ini apa, coklat.
1: Kikan.
0: Kakak Kikan.
1: Dia. Kamu tuh menurut aku ya cocoknya. Tune-nya pas banget sama mobil Brangwir.
0: Sebel banget.
2: Kau bilang banana.
0: Kalian tuh kadang-kadang suka mengagumi aku cuman dari belakang. Udahlah, gak usah kayak gitu.
1: Dari belakang?
0: Iya, kalau di belakang ngomongin, ih Gina tuh gini ya, iman sih ampun gitu. Ntar kalau di depan aku digitu-gitu, ya aku udah tahu itu.
1: Dari belakang enak tahun dulu.
0: Apanya?
1: Cobain deh.
0: Dari belakang maksudnya gimana?
2: Nyapanya.
0: Oh, menegurnya. Gitu, iya kan? Hai, iya, gitu. Jadi kan langsung nengok, hai gitu ya kan?
1: Candaannya serem banget ya.
2: Makasih loh.
1: Oke, sebuah informasi yang penting sebelum kami berdua harus pamit ya. Karena harga daging sapi di jumlah sejumlah pasar mencapai 150.000 per kilogram.
0: Ya Allah, astagfirullah. Pantes kemarin aku beli daging. Gila. Harganya naik. Coba ya sebentar ya.
1: Pengurus Asosiasi Pedagang Daging Indonesia atau disingkat sebagai APDI.
0: Akademi Pedagang.
1: Asosiasi, tadi kan aku bilang.
0: Ya sabar.
1: Asosiasi Rizky. Pedagang Daging Indonesia. Ya. Ini bilang kondisi tersebut terjadi sejak Idul Fitri 2026 dan justru cenderung terus meningkat. Pantesan aja 150.000 per kilogram.
0: Iya lagi.
1: Dikatakan juga sepanjang sejarah harga tertinggi daging sapi nasional adalah tahun ini yang paling tinggi.
0: Wah, boleh terik berikan tepuk tangan atau
1: enggak. Enggak usah tepuk tanganin. Harusnya kita sorakin. Kita sorakin.
0: Lah, itu namanya naik, Mas. Ada kenaikan.
1: Lah kan jadi berarti jadi kan makin susah untuk orang-orang mengkonsumsi daging. Makin mahal.
0: Oh iya juga.
1: Dibilang juga ya sama Mufti nih namanya, selaku pengurus Asosiasi Pedagang Daging Indonesia ini ya. Kondisi ini hampir terjadi di setiap pasar tradisional di seluruh Indonesia, aka merata. Akibatnya banyak pedagang yang memilih berhenti berjualan karena modal yang dibutuhkan semakin besar, sementara harga jual semakin sulit untuk dinaikkan. Apalagi emak-emak yang nawar.
0: Pantes kemarin itu aku kan habis beli segala perdaging-dagingan ya. Punya langganan gitu loh, Kang Daging.
1: Kang Daging sama Kang Dadang bedanya apa dulu?
0: Kang Dadang
1: nyanyi. Paling kasar.
0: Iya, kalau Kang Dadang teh nyanyi, kalau Kang Gendang joget. Ya,
1: kalau Kang Daging
0: jagal.
1: Jagal ya juga benar.
0: Iya. Kok tiba-tiba kayak totalannya kok naik gitu. Oh, ternyata memang karena harga daging
1: 150.000 per kilogram dulu gimana enggak naik itu mah. Wah, paling tinggi.
0: Luar biasa.
1: Tahun ini.
2: Dan itu Shalom Seven langsung nyanyi itu.
1: Nyanyi gimana?
2: Aku berhenti berdagang.
0: Aduh, aku berhenti berharap.
1: Berharap cuy. Si gelo. Gua sapi, mikir lagi.
2: Enggak mau lu enggak mau lu.
0: Iya. Enggak ada. Sapi-sapi juga mereka pada ngobrol tuh.
2: Apa tuh?
0: Gimana, Bun? Kalau masih hidup? Ih, gue juga bingung kok gue masih hidup ya gitu. Panjang umur kita ya. Ih, kagak.
1: Iya, karena banyak tukang dagang yang berhenti dagang.
0: Bener, dagang dagingnya kan berhenti. Hidup jadi sapi-sapi itu.
1: Iya.
0: Populasi sapi konon katanya membludak.
1: Nah,
0: gitu.
1: Tapi populasi kambing semakin meningkat.
2: Kenapa, Bang?
1: Beralih ke kambing karena kambing enggak naik harganya.
0: Emang iya.
3: Terus kambing yang naik apanya?
1: Darahnya. Darah tinggi kalau kebanyakan makan daging. Sehingga ada lawan.
3: Sawatnya.
0: Salah lagi aku ngomongnya ya.
2: Maksudnya
1: apa?
0: Pesawat.
3: Oh, kambingnya dikirim.
2: Naik pesawat gitu.
1: Enggak ada juga sih. Enggak ada juga sih pesawat kirim pakai kambing kirim pakai pesawat enggak ada, Pak.
2: Siapa tahu kan.
1: Ada, Pak. Enggak ada, Pak, pakai kargo, Pak.
3: Kebuli kambing kali
0: lu. Makasih ya teman-teman.
1: Lu mulutnya.
0: Terima kasih ya. Terima kasih teman-temanku yang budiman.
1: Udah yuk kita pamit yuk sahabat suara. Sudah jam 9.58 alias 10 kurang 2 menit. Waktunya Kinos Gina untuk pamit undur diri. Besok temenin lagi please dari jam 7 sampai jam 10 ya. Either di Suara 101,4 FM atau di iSuara.network.
2: Besok English ya?
0: Tomorrow is English Day.
1: Tomorrow is English Day ya. Jadi kau bisa dengerin lagu-lagu berbahasa barat tentunya.
2: Ngapain ini?
1: Okay.
2: Suara Surabaya ngapain?
0: Suara Surabaya. Ya, puasa bakso lagi. Kembali ke tahu tempe. Tapi abang bakso lewat dibeli tuh kayaknya.
1: Iya lagi. Apa itu daging gitu. Hidup tahu tempe. Kita pamit. Om Indra juga pamit. Om Lu juga pamit. Kita ketemu lagi besok ya. Have a nice day semuanya. Assalamualaikum. Dadah.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan. Si Rizky, bling one eye banget sih. Kucek. Ya ampun.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
0: Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan.
0: Udah
2: enggak
0: ada sih.
2: Udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek. Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
0: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu. Udah
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
4: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Masuk pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Iya.
0: Apa jawabnya?
1: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Tony, lo lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, loh kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar ya.
2: Lah terus habis itu akhirnya gimana?
1: Akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain. Akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Oh. Untung
1: terus
2: itu
1: waktu, akhirnya
2: waktu di telepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Hai, hai. Selamat siang sahabat suara. Farah Fairuz hari ini seperti biasa sudah ready untuk lanjut temenin siang kamu sampai jam 2 nanti. Selamat berhari Kamis dan semoga hari ini semua bisa selalu positif ya, insight-nya. Kemudian juga output-nya. Jadi hari Kamisnya bisa manis terus ya. Sambil temenin sama lagu-lagu enak. Ini salah satunya Hari Baru dari Ran. Mungkin hari ini adalah pertama kalinya kamu melakukan sesuatu di hidup kamu, sahabat suara. Gebrakan-gebrakan itu, cie. Semangat terus ya. Ikhtiar itu harusnya tidak membohongi hasil, cie. Sok banget deh hari Kamis ini, Farah. Supaya kita bisa tetap positif, sahabat suara ya. Satu lagu ini udah ngantri di 10 lagu keren. Terus saya juga punya koleksi dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Tapi mengawali perjumpaan kita, biar memorable banget gitu. Satu lagu dari Project Pop dulu nih, ingatlah hari.

0: Masih bareng sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang.
1: Foto kita blur ya. Satu lagu yang masih sering nih lewat-lewat di FYP atau enggak timeline sosial media gitu kan, dengan berbagai pose-pose orang. Keren banget emang sal. Gak cuma lagu-lagu Sal Priadi, banyak lagu lainnya missnya. Nih habis ini ya, kita karaokean di lagu Glenn Samuel featuring Bricia Jodi, Makin Aku Cinta. Let's go.

Sahabat Suara masih di sini barengan sama Farah ya, yang nemenin juga. Semoga aja hari kamu menyenangkan. Satu lagu ini dari Payung Teduh dengan Akad, nemenin sebentar lagi. Abis Adrian Khalif dulu, 2001 kali di East.

0: That was Samuel Cipta. Gitu ya, responsif, dan kita ngobrol banget. Kamu bisa langsung juga melipir ke isuara.network. Lanjut lagi, lagu-lagu enak masih nemenin siang hari ini. Ada satu lagu dari Afgan dengan Pesan Cinta. Bakal saya mainkan kurang lebih 1 menit dari sekarang. Stay tune.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: That was Padi seperti kekasihku. Lagu yang beri, kemudian juga di Tangerang itu siang hari ini panas, bahkan sampai ke Kuala Lumpur juga kabarnya beberapa waktu terakhir juga lagi mataharinya mantap sekali gitu. Jadi pastiin buat sahabat suara yang rutin berkegiatan di luar ruangan, kamu menggunakan sunscreen, terus juga kacamata hitam, pakai topi, dan pastiin tubuh kamu terhidrasi ya, supaya bisa berkegiatan dengan rasa nyaman dan juga aman. Farah Virus masih bakal nemenin sampai nanti jam 2. Pastiin kamu di sini aja, jangan kemana-mana, stay tune.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: ada perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. Taiwan sengaja memperlambat koneksi internet seluler sebagai bagian dari simulasi darurat dan latihan militer. Langkah tak biasa ini bertujuan untuk menguji ketahanan komunikasi warga serta

Fakta. Badan Narkotika Nasional menggerebek Kampung Bahari, Jakarta Utara untuk mengusut kasus bos narkoba berinisial MR. Operasi tersebut diwarnai perlawanan dari massa yang menyerang petugas menggunakan petasan. Petugas gabungan merespon perlawanan tersebut dengan tembakan gas air mata. Akibat kericuan dan kerumunan warga sekitar, sejumlah jadwal KRL di stasiun Tanjung Priuk sempat mengalami keterlambatan. Demikian suara fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu masih nongkrong barengi suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Virus masih ada di sini ya, sahabat suara, sampai nanti jam 2. Dan di putaran kedua kali ini, saya mau mengajak kamu yang mau kirim salam, request lagu, absen aja. Sekarang saatnya ya, langsung merapatkan 0816-114-1014. Bisa WhatsApp ke sana atau langsung aja menuju ke TikTok isuara.network untuk request lagu. Atau mau yapping-yapping ya, bisa langsung saja di dua media ini. Satu lagu dari Raisa dengan Si Paling Mahir udah ngantri di siang hari ini. Kalau ngomongin tentang kemahiran, udah mau 17-an nih sahabat suara. Biasanya kalau menuju kemerdekaan ada lomba-lomba. Lomba apa yang paling sering kamu ikuti? Nah, boleh tuh sambil sharing juga siang hari ini ya. Gak lupa juga saya mengingatkan nih, dalam rangka menuju kemerdekaan kita ada beberapa jalan yang ditutup karena memang digunakan nanti di tanggal 17 itu untuk kaitannya hari kemerdekaan. Ini salah satunya ada di Jalan Veteran Jakarta Pusat ya. Jadi katanya lagi digunain untuk gladi bersama persiapan HUT RI ke-81. Makanya nih, untuk yang mau berkegiatan daerah sana bisa langsung cari alternatif jalannya supaya nanti kamu gak rempong-rempong lagi gitu. Persiapannya seperti apa dan lain sebagainya itu bisa dipantau juga di sosial media ya. Sambil sharing juga tentang Agustusan boleh loh siang hari ini ya. Satu lagu Raisa ini nemenin kamu sebentar lagi dan memulai perjumpaan kita siang ini. Satu lagu dulu dari Nona nih, yang keren banget, yang lagi keren banget, girl band Indonesia.

melakukan apapun itu, kayak apa yang dibilang sama Baskara ya di proyeknya Hindia secukupnya ini. Karena sekarang tuh kalau kita berlebihan, terkadang ya impact ke kitanya tuh suka gak bagus. Makanya kalau ngelakuin apapun secukupnya, supaya nanti gak terlalu sakit atau terlalu bahagia gitu kan. Jadi semuanya balance. Cie. Si paling balance nih Farah. Lanjut lagi ya, saya mau menyapa untuk yang sudah bergabung ke 0816-1141014. Hai, seperti biasa streaming dari Korea nih ada Nastu. Ah, dia mau pantun lagi apa enggak nih? Baju batik, baju gamis, penyiar cantik hadir Selasa Kamis. Asik. Boleh Nastu. Oke, requestan kamu akan aku puterin langsung banget nih ya. Padahal belum sempat dibaca udah langsung mau diputerin tuh gimana? Kata Nastu, "Halo Farah, Nastu nih pastinya ya. Untuk cuaca sekarang, oh dia mau update cuaca yang ada di Korea nih sahabat suara. Katanya di Korea udah bersahabat, soalnya kan beberapa waktu kemarin sempat yang panasnya ekstrim banget tuh di sana di Korea. Terus mau bepergian ke Korea, aku saranin bulan 9 sampai bulan 11. Itu sangat cocok buat orang-orang Indonesia." Ih, terima kasih ya untuk sarannya ya Nastu. Terus katanya mau request lagunya Bondan yang Tetap Semangat. Ini Tetap Semangat tuh judul lagunya apa kamu semangatin aku sih? Ini kan bukti ya, aku juga gak terlalu ngeh judul lagunya.

0: Acum juga hadir ya, Cibubur Beta, hai hai halo. Terus tadi juga ada backdrop Tangerang.id. Yuk, buat sahabat suara yang punya bisnis-bisnis UMKM, boleh loh langsung menuju TikTok, ntar saya sapa-sapa ya. Jadi siapa tahu yang bergabung siang hari ini ada perlu yang sesuai sama apa yang kamu suguhkan gitu, jasa ataupun produk gitu ya, bisa langsung ke Cantol. Jadi siang hari ini kita memperluas koneksi lagi, cie, sambil temenin sama lagu-lagu enak ya. Setelah ini kita karaokean di lagunya Dewa 19, Aku di sini untukmu. Let's go.
1: Iswara

0: Gabung di TikTok, terima kasih banyak ya sudah join siang hari. Gabung ke WhatsApp 0816-114-1014. Halo, ada yang gabung dari Tasik nih, Johan. Ini sahabat suara yang mau kirim salam untuk seluruh sahabat suara lainnya, kemudian operator dan juga Farah yang sekarang sedang siaran. Semoga sehat selalu. Mau request lagu titik di ujung doa. Oh, oke, okay. Nanti aku antriin, kamu tungguin aja ya, jangan kemana-mana. Dan ada juga Gingsul Ceng Corang tuh. Kalau dari TikTok sahabat suara ya, bener deh. Kalau kamu gak percaya, kamu menuju aja ke TikTok. Banyak banget nama-nama yang kayak wow banget gitu. Katanya mau request lagu, boleh gak? Boleh atuh. Ini kenapa saya bilang atuh? Karena dia nanya, boleh request lagu teh? Gitu. Jadi saya tuh biasanya langsung otomatis berubah gitu loh respon, cara meresponnya sahabat suara ketika ada kata-kata tertentu gitu ya, yang mencerminkan kota-kota tertentu, suku-suku tertentu gitu. Coba deh, kamu chat saya nanti pas dibacain di on air ada berubah lagi gak kira-kira gitu ya. Karena masih ada waktunya nih kebersamaan kita sampai nanti jam 2. Kamu bisa langsung aja melipir ke WhatsApp 0816-114-1014 atau ramein TikTok iswara.network.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Loh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Sahabat suara, masih ada gak sih di antara kamu yang pajak kendaraannya belum sempat diurus? Kalau iya, ini kabar yang sayang banget sampai kamu lewatkan gitu ya. Jangan sampai kamu lewatkan, karena sekarang pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Bapenda DKI Jakarta sedang memberikan kewajiban pajak kendaraan dengan lebih ringan. Jadi ada beberapa hal nih sahabat suara yang bisa kamu nikmati. Di antaranya tuh ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Ini berlaku sampai akhir bulan ini, 31 Agustus 2026 ya. Cukup bayarkan pokoknya aja dan manfaatkan program ini sebelum berakhir. Ini berlaku untuk penghapusan sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor PKB dan juga tadi penghapusan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB. Ini adalah kesempatan kamu nih untuk segera melakukan pembayarannya gitu ya. Jangan sampai nunggak lagi karena ada privilege-nya loh ini ya. Kemudian juga membayar pajak kendaraan ini merupakan bentuk kontribusi nyata untuk mendukung pembangunan Jakarta. Jadi tunggu apa lagi? Jangan sampai programnya berakhir. Segera manfaatkan program ini ya.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Loh, ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara warga Indonesia
8: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Masih bareng Sofar Ferus di Suara tahun 2004. Baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Ih, 2004 tuh udah berapa ya? 20. Ya Allah, maaf banget nih aku matematikanya jelek. 22 tahun yang lalu sahabat suara. Tapi mungkin aja di tahun-tahun itu isu tentang royalti bagi musisi belum sekencang sekarang, ya gak sih? Kayak kalau dulu kita nikmatin lagu dan musisi nyiptain lagu ya nyiptain aja gitu, gak terlalu ribet mikirin royalti dan lain sebagainya. Yang sekarang jadi lebih utama lagi gitu ya, hak dan juga kewajiban dari tiap musisi sangat diperhatikan. Nih saya baru aja mendapatkan berita yang bikin hati tuh seneng gitu, walaupun ini bukan saya yang dapat ya. Jadi ada kabar sahabat suara nih dari industri musik juga, bahwa kabarnya nih WAMI yang adalah wadah untuk menyalurkan royalti musik gitu ya, salah satu wadah untuk menyalurkan royalti musik yang musisi itu, kabarnya baru saja menyalurkan royalti sebesar 45 miliar ke Hindia. Jadi Hindia ini termasuk ke dalam daftar penerima terbanyak. Gokil ya. Tapi emang kalau dipikir-pikir, Baskara tuh kan proyeknya banyak banget. Terus kemudian tiap-tiap karyanya tuh gong gitu ya. Jadinya sih sebenarnya gak heran kenapa sampai 45 miliar. Tapi ini dibilangnya sih Hindia, berarti dari Hindia doang dia dapat 45 miliar. Kira-kira dari lomba sihir, dari Fizz, itu kira-kira berapa sahabat suara? Berapa dia kantonginya ya? Jadi kalau dari informasinya nih, memang daftar penerima royalti tertinggi ini masih diisi sejumlah nama-nama musisi yang sudah lama dikenal di industri Indonesia. Di antaranya ada Robby Satria dari Geisha, terus juga ada Eros Chandra dari Shilon Seven, ada Daniel Baskara Putra yang Hindia ini ya, Fizz. Kemudian ada juga komposer Pasma Rizal, ada Govinda, itu tuh nama-nama yang kabarnya mendapat royalti musik dari musik-musik yang dibuat tuh besar-besar. Ya memang seharusnya kayak gini. Harusnya ketika musisi menciptakan karya, kemudian karyanya itu besar gitu ya, dinikmati banyak orang, harusnya juga secara kehidupan makmur, ya gak sih sahabat suara? Ya harusnya lebih baik lagi lah ke depannya bagi semua industri ya, gak cuma musisi, semuanya. Semoga lebih baik, apalagi kan kita mau ulang tahun nih, itulah yang menjadi salah satu doa kita ya. Semoga Indonesia jadi lebih baik lagi, amin.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun, gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau enggak salah berfungsi. Ya.
3: Dan udah enggak bisa.
5: Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal, aduh, itu radal. Entar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
2: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa, Pak?
2: Dia ke bawah terus.
3: Terus dia ya.
2: Dia iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
2: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
2: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
2: Keras dan kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
1: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: dan Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Siang hari ini studio Iswara sudah kehadiran dua sosok. Aduh, ini lagi jadi perbincangan banget gitu ya. Karena sebuah film ada kaitannya dengan mereka. Ini bisa dibilang kayak lagi dalam keadaan terdesak gitu ya. Terus juga lagi di fase-fase yang cukup tertekan. Tapi di sisi lainnya persahabatan itu tetap menjadi satu hal yang diutamakan. Tetap bertahan lah gitu soal cerita filmnya ini. Jadi kita akan ngobrol bareng sama salah satu cast dan juga sutradara dari film terbaru Operasi Pesta Copet. Seperti apa filmnya, ceritanya gimana, langsung aja kita ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan Edi Kemot. Hai.
1: Mana?
0: Wow, itu sangat mencerminkan banget ya. Tapi sebelum kita ngebahas tentang filmnya lebih dalam nih, kalau ngomong ke Mas Edi, bagaimana ceritanya sampai akhirnya film ini bisa terjadi gitu?
2: Film kabarnya ini kan bisa terwujud.
0: Iya, terwujud. Kabarnya ini adalah fase nekatnya dirimu saja gitu. Seperti apa sebenarnya?
2: Jadi ini kan adalah film dari rumah produksi Imaginary.
0: Ya.
2: Yang juga memproduksi agak lain tentunya, mungkin teman-teman yang tahu. Dan selama ini yang selalu di state adalah ini adalah film ternekat ya Imaginary sejauh ini.
0: Oke. Okay.
2: Karena mereka nekat untuk mengiyakan ide liar gua. Menurut gua ya.
0: Oke. Okay.
2: Sebenarnya ide ini datangnya kan kegelisahan gua dari suka kejadian pencopetan di show gua sebagai drummer di band Seringai. Jadi ketika konser Seringai kerap terjadi tahu kehilangan handphone gitu. Okay. Dan mereka akan mention gua gitu.
0: Oh.
2: Bang Kemot,
0: si korban-korban ini
2: nge-DM gitu. Bang Kemot, ini handphone. Terus satu ada yang, "Bang, ada 14 orang yang sudah berkumpul. Kita ini list handphonenya."
0: Terus handphonenya ketemu gitu maksudnya?
2: Enggak, ini yang
0: ya kehilangan yang ya. Oh iya, gua yang kira kayak ada yang ngaku tuh copetnya.
2: Terus akhirnya kan kita yang, gua bisa apa ya? Gua gak bisa apa-apa.
0: Okay.
2: Repost. Udah aja gak bisa apa-apa.
0: Iya.
2: Terus sampai satu hari di Solo, kita manggung, ketangkep nih copet, 4 orang dari Jakarta. Menarik ya, 4 orang, 1 cewek. Terus ada yang pakai kaos Seringai gitu. Terus kan buat gue jadi bertanya-tanya, menarik ya. Mereka mempelajari kita, ngikutin IG, dengerin lagu kita. Apakah mereka copet yang belajar skena musik gua gitu? Apa sih mereka belajar moshing?
0: Biar terlihat natural gitu ya kan? Di crowd.
2: Oh, beli okay. Apakah mereka lihat merchandise Seringai gitu? Oh, mahal. Beli bajakannya aja.
0: Yeah.
2: Kan jadi wah, ternyata menarik ya. Mereka ternyata tanpa gua sadari mereka itu memotret skena musik Indonesia sekarang. Iya kan?
0: Oke.
2: Okay. Dari kacamata copet, dari kacamata necessity, karena kebanyakan mostly driven by ekonomi, gitu.
0: Yeah.
2: Berarti ada kesenjangan di situ. Tapi mereka sadar, mereka notice, oh ini nih penanda keramaian, anak muda nongkrongnya sini nih, gitu.
0: Yeah.
2: Logika bodohnya kan kayak gitu. Tapi ternyata kita juga menanda zaman. Wah, ini anak muda sekarang lagi berkumpulnya di era 2020-an adalah eranya festival ya, kita bilang penanda zamannya.
0: Oke. Okay.
2: Mungkin kalau Janji Johnny dulu bilangnya itu penanda zamannya dengan skena indie.
3: Iya. Yeah.
2: Band-band indie muncul apa segala, ini sekarang festival gitu.
0: Oke. Okay.
3: Festival dan mungkin peleburan genre musik juga kali.
2: Betul.
3: Enggak spesifik terhadap satu gitu. Lo bisa suka sama band punk tapi lo juga dengerin K-pop, tapi lo juga dengerin band pop.
2: Tapi lucunya gitu. Semua itu dari kacamata copet.
3: Betul.
2: Gitu. Menurut gue itu menarik ya.
0: Okay.
2: Terus akhirnya jadi dapat ide, udah gue jadi nulis sebuah cerita yang gue kenal cuman Ernest.
0: Oke.
2: Okay. Gue dari skena musik, gue bukan skena sinema gitu. Gue banyak pengalaman di directing iklan, musik video, directing show pertunjukan. Tapi gue gak pernah bikin film panjang. Buat gue menakutkan ngedirect film panjang tuh, terutama soal dramanya. Apakah ceritanya make sense atau tidak, plot hole tuh gue takut banget lah. Yang gue kenal lingkarnya adalah Erna, Soleh, itu yang teman-teman yang gue kenal dari dulu.
3: Imaginary lah ya.
2: Imaginary gitu. Jadi akhirnya gue tawarin ke mereka. Kalau mereka iya, barulah film ini jadi. Kalau enggak, kayaknya enggak jadi. Gitu. Film ini juga kayak.
0: Okay.
2: Habis gue enggak kenal siapa-siapa lagi.
0: Yeah,
2: gitu.
0: Yeah,
2: kayak.
0: Yeah. dan mau coba approach yang lain selain yang lo kenal, kayaknya agak gimana gitu, lo agak ragu atau gimana?
2: Ya gue nggak, kalau sama Ernest kan gue bisa kayak, Nes, gue gini-gini gimana, gue gini-gini. Kalau yang lain kayak, Chan.
0: Langsung nyebut apa ya?
2: Dengan ya. Kurang akrab.
0: Iya, iya.
2: Kalau sama Ernest gue cukup akrab untuk.
0: Secara diskusi lebih nyaman lah gitu kan. Oke, dari situ tuh, pas awal gimana responnya Ernest? Langsung?
2: Iya, dia tertarik gitu. Bahkan obrolannya terjadi 2023.
0: Oh, udah cukup
2: sebelum
0: lama.
2: Sebelum ada lain satu tayang.
0: Wow.
2: Makanya gue bilang nekat tuh adalah mereka nekat mengiyakan. Karena mereka dari baca aja harusnya tahu film ini mahal. Ada konser, ada panggung, ada penonton, ekstra segala. Mereka udah tahu lah ini mahal. Tapi mereka mengiyakan sebelum ada lain satu tayang.
3: Dan meledak.
2: Dan meledak. Jadi mereka belum kayak sekarang tanda kutipnya gitu.
0: Belum sesekarang lah gitu. Okay.
2: Jadi makanya begitu Aga Lain sukses, alhamdulillah film gue jadi.
3: Shout out abang-abang Aga Lain.
2: Terima kasih
3: so
2: teman-teman Aga Lain. Film saya akhirnya jadi gara-gara kalian.
0: Tapi kalau secara proses produksinya, ini udah dari lama pada saat ide itu disampaikan atau di tahun itu juga apa setelahnya?
2: Penulisan sih ya berjalan lama.
0: Okay.
2: Kita reki lokasi 2024. Untuk akhirnya baru syutingnya 2025.
3: Tadinya tuh sebenarnya mau syuting 2024. Ngikutin Pesta Pora 2024. Karena kita syuting beneran di Pesta Poranya kan. Jadi jadwalnya itu memang harus mengikuti jadwal festival tersebut gitu.
2: Tapi terlalu ambisius ya.
3: Karena baru diobrolin 2023, 2024 tuh kayak kok kayaknya terlalu deket ya gitu.
0: Mepet ya persiapan.
3: Terlalu mepet gitu. Terus ya udah akhirnya 2025 lah baru kejadian gitu syutingnya.
0: Nah, proses sampai akhirnya Iqbal involve sebagai di sini kamu sebagai Ijal. Itu gimana Bang ceritanya?
3: Jadi Ijal tuh awalnya ditawarin sama Ko Ernest, lebih dijebak sih menurut gue ya, bukan ditawarin sih. Lebih kayak gue dipanggil ke rumahnya, ditelepon, terus begitu datang dibilangnya nongkrong, tapi sebenarnya udah ada 7 pria-pria. Dewasa muda.
0: Tahu lo di amprokin ya gitu.
3: Iya, gue tiba-tiba kayak ini lagi ngomongin apa ya gitu. Terus ya udah gue diceritain premisnya, terus gue langsung kayak oke, okay, terus apa urusannya sama gue gitu. Terus ya udah kayak langsung ditawarkan, terus gue kayak kenapa gue? Ya karena lu yang paling deket sama dunianya gitu. Ya mungkin lu bukan copet, tapi lu emang ada di dunia tersebut gitu. Musik, festival, konser dari kecil, panggung, ada
2: acting juga.
3: Tapi acting juga, tapi film juga gitu. Jadi enggak kepikiran yang lain gitu katanya. Terus gue kayak oh oke. Coba ya gue pikirin dulu si Koenas juga, iya gak apa-apa gak harus malam ini.
2: Lu pikir
3: gua
2: aja?
3: Gue pikir aja dulu. Tapi
2: 7 orang begini semua.
3: 7 orang cowok-cowok gitu, kayak bapak-bapak gitu semua kayak, wah anjing.
2: Lu pikirin aja.
3: Terus ya udah gue bawa tidur, kok makin lama makin apa ya. Menggelitik aja buat gue sih, kayak sebuah POV yang, ya menurut gue konser, gigs, semua tuh lagi marak banget terjadi gitu. Terutama kayaknya pasca COVID ya. Kita justru kangen banget sama keramaian dan cara bersosialisasi pasca pandemi itu ya dengan kumpul-kumpul gitu gitu. Sebuah penanda zaman, tapi kita gak pernah bener-bener bahas dari POV orang-orang yang justru dalam tanda kutip cari duit gitu loh di situ.
2: Less fortunate.
3: Iya, justru si copet-copet ini gitu, copet konser yang somehow kayaknya kalau gue ngeliatnya sendiri ini tuh sangat Indonesia lagi.
0: Iya.
3: Kapan terakhir lo denger kayak copet Fuji Rock?
0: Gak ada.
3: Copet
0: mungkin
3: Coachella.
0: Ada, tapi gak dibahas banget-banget. Mungkin ada, mungkin ada.
3: Mungkin ada, mungkin ada. Cuma maksudnya bukan sebuah apa ya epidemi yang gede gitu. Sedangkan di Indonesia ini tuh kayak emang secara data, berita, itu tuh bisa dicari dan banyak kasusnya.
0: Kayak kalau konser kecopetan tuh bukan satu hal yang wah gitu.
3: Nah, ya, emang kayak
0: oh ya udah gitu.
3: Ya lu sih, gitu loh. Sedangkan kayaknya kalau di luar negeri tuh lebih ke spot turis, kayak attention itu masih nanti pipuk ya, gitu-gitu lah. Jarang yang di konser gitu. Jadi kayak somehow ide nekat ini, ide gila ini ya diwujudin dan senang juga maksudnya bisa membicarakan hal-hal yang jauh lebih deep dan lebih apa ya struktural gitu daripada hanya konser ataupun musik ataupun copet. Tapi ya si reasoning, alasan kenapa akhirnya copet-copet ini adalah anak-anak muda yang terpaksa. Mau gak mau senang sih belum tentu, tapi
0: walaupun dia tahu itu salah, tapi gimana gitu kan keadaan dan
3: betul,
0: lain sebagainya.
3: Betul, tuntutan ekonomi yang kita gak berusaha untuk membenarkan apa yang salah. Salah ya salah, tapi terkadang mungkin emang bukan tugas kita juga buat ngejudge. Itu mungkin tugasnya pihak berwajib untuk ngejudge gitu. Bukan tugasnya kita buat mukulin, buat main hakim sendiri. Itu tuh bukan tugas warga sesama warga gitu loh. Siapa sih yang mau jadi copet? Siapa sih yang mau jadi maling? Siapa sih yang mau gak makan hari itu? Gak ada. Tapi ya terpaksa, tuntutan ekonomi, gak semua orang seberuntung kita gitu.
0: Oke, dan ini yang tadi kamu sebutin itu semua tertuang di film ini ya, Operasi Pesta Copet. Yang pastinya bisa disaksikan sebentar lagi sahabat suara ya. Tapi sebelum itu kita akan dengerin dulu satu lagu yang nemenin siangnya kamu. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadan dan juga Eddie Kemot soal film Operasi Pesta Copet ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune di Iswara.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya. Siang ini masih barengan juga sama mereka yang bertajuk Operasi Pesta Copet. Tadi udah disampaikan juga bahwa ini idenya kayak mapnya gimana, terus kemudian Iqbal sebagai POV, Ijal gimana ngeliat ini. Tapi berarti ini secara proses produksi melibatkan pencopet asli dalam apa bilangnya tuh kalau di perfilman
1: reset.
0: Reading, riset. Apa gimana tuh?
2: Ada, kalau pas penulisan ada beberapa, tapi gue tidak fokus, akhirnya memutuskan tidak fokus pada skema kriminalnya. Tapi gue lebih fokus ke sosiologinya. Kayak gue malas mendalami, oh ternyata mereka jejaringnya kayak gini apa segala. Ya sebenarnya harusnya reasonnya kenapa akhirnya jadi banyak copet gitu kan. Oh, lapangan pekerjaannya gak ada. Berapa belas juta tuh?
0: 19
2: gitu.
0: Juta
2: gak ada gitu ya, kayak gitu-gitu.
1: Itu barusan pancingan aja sih. Lo masuk.
0: Makasih, terus gue kemakan lagi. Loh, itu kan kenyataan sahabat suara.
1: Iya betul.
2: Nice. Nah itu lebih menarik buat gue. Nah itu yang akhirnya kita dalemin. Nah terus untuk proses pencopetannya sendiri, akhirnya kita memutuskan bekerja sama-sama magician,
1: pesulap.
0: Untuk?
2: Ada, tau kan magician yang suka triknya adalah ngajak penonton ke atas, taunya jam tangan lu hilang, apa semuanya kayak gitu.
0: Oke, secara jadi, teknis gimana betul. Ininya caranya.
2: Nah mereka yang, jadi kita punya workshop sama mereka cukup panjang ya, 1.5 bulan.
0: Gitu.
2: Ada workshopnya, ada.
1: Ada presentasinya dulu mas.
2: Mindsetnya begini, cara untuk mendistraksi perhatian. Terus kalau biasanya aktor pulang kan, olahraga ya, ini ya. Kali ini gak dikasih handphone dummy, latihan jari.
1: Suruh gini-gini.
0: Serius lu latihan itu bang?
2: Jadi pakai dua jari, lu kuat-kuatin tuh ngangkat handphone.
0: Okay.
2: Bodohan bulan latihan.
1: Tapi sangat-sangat terbantu akhirnya di proses syuting ya. Kami punya jari-jari yang kuat. Ini kalau teman-teman sobat suara lagi lihat nih, sebenarnya jari gue telunjuk sama tengah udah berotot ya. Sayang banget
0: saking
1: nih.
0: Tiap ini
2: karena,
0: ya.
2: Karena Ernest tuh menekankan banget, dia pengennya pencopetan di film ini tuh real, bukan by editor. Kalau film kan kadang-kadang suka duk nabrak, tahu-tahu pas di cut berikutnya udah megang HP-nya. Jadi kita nggak pernah lihat terlalu itu. Nah dia tuh pengennya ini real, orang bisa lihat cara ngambilnya gimana apa semua gitu.
1: Justru karena emang tujuan filmnya selain yang ngomongin yang tadi gitu ya, tapi juga mengedukasi bahwa ini loh modus operandinya copet, ini cara copet bekerja supaya lo tahu caranya nggak kecopetan gitu.
0: Iya, lebih ke antisipasinya dia dari sini gitu ya. Lo berapa lama bal riset, maksudnya melakukan reading riset ini sampai akhirnya lo gape banget tuh pegang handphonenya?
1: Pokoknya kita total tuh sekitar sebulan setengah itu dari mulai reading, workshop, nurunin berat badan, ngitemin kulit, itu pokoknya semua proses itu di 1.5 bulan itu. Sambil ya pre-production ya, buat syuting di pesta poranya.
2: Sebenarnya kan dia kayak choreo fighting, jadi ada satu yang kerjanya distraksi cewek misalnya, si Zulfa pura-pura, oh jatuh, nanti cowok depannya bantuin, ketika dia bantuin, dia masuk, dia ngambil, ketika ngambil langsung dioper ke Kristo, nah itu dalam satu nafas sequence tuh. Nah kita bikin beberapa jurus, kayak gitu ya, kita punya banking trik.
1: Mungkin bayangin aja kayak Iko Uwais sama Yayan Ruhian, tapi instead of fighting ini nyopet.
2: Betul,
0: gitu. Dan itu satu, one take.
1: Banyak yang one take. Karena itu tadi,

0: kita udah gape banget. Sampai Astrada kita minta untuk memperlambat gerakan pencopetannya karena enggak ketangkap kamera. Kayak boleh enggak lebih pelan lagi? Karena
1: gitu ya.
0: Iya, karena kalau udah terlalu cepat kamera pun jadi enggak bisa lihat, penonton juga ngapain itu enggak kelihatan gitu. Kan tetap harus kelihatan ya somehow gitu. Nah, itu juga.
2: Tapi berarti dari situ sadar, oh nyopet tuh bisa secepat itu ya.
0: Cepat banget sih.
1: Tapi
0: hilang banget sih.
1: Berasa aja gitu ya.
0: Iya.
1: Nah, dalam proses itu kan tadi akhirnya melibatkan apa namanya datang ke festival gitu. Nah, itu kan gede banget. Dan itu aku rasa bukan hal yang mudah. Itu seperti apa berarti teknisnya? Kayak ngeteknya kan ya, maksudnya apakah enggak jadi dikerubunin orang kah atau seperti apa gitu pada saat prosesnya?
2: Memang untungnya kita ada pengalaman produksi di pertunjukan lah.
1: Okay.
2: Jadi gue beberapa kali membantu show directing untuk beberapa pertunjukan lah. Dan gue juga pernah membuat show directing untuk festival, untuk special show yang dilaksanakan di tempat yang sama.
1: Oh.
2: Jadi gue udah kebayang ketika H-3, H-2 panggung udah jadi, tapi kosong nggak dipakai. Lighting udah kepasang tapi belum nyala. Ini mah bisa gue syuting gitu. Gue tuh gue punya pengalaman itu. Jadi ketika menulis gue jadi bisa membayangkan, oh, gue bisa bikin adegan seakan-akan di pesta pora, tapi gue syuting H minus, terus gue bawa ekstras, gue bawa pennya, lightingnya gue nyalain, terus nanti ya bisa editing magic lah gitu.
1: Okay.
2: Nah, jadi kita udah kebayang, oh kita bisa melakukan itu. Cuman jadi harus koordinasinya emang kompleks kan. Koordinasi sama pesta poranya,
1: sama tempat juga.
2: Please, gue nebeng dong syuting dulu H-3 gitu. Terus bawa ekstras. Kita maunya syutingnya malam, berarti mereka call dari sore untuk syuting sampai subuh. Neriakin ekstras 500 jam 2 pagi sih agak
1: 500,
2: tensi.
1: 500 mas? Wah gila.
2: Tensi sih ya.
1: 500.
0: Iya, tensi. Garam dan madu.
1: Madu. Malam tensi, chaos ini gak sih? Oke, terus.
2: Nah, teknis-teknis gitu yang akhirnya kita lakukan. Plus, ada yang memang kita diem-diem syuting di hari H.
1: Oh, oke. Okay. Stop shoot ya.
0: Totalnya tuh 7 hari. 3 hari sebelum, 3 hari pesta pora, H plus 1 pesta pora.
1: Pas hari H pesta pora lo ada juga?
0: Ada.
1: Oh,
2: tapi gak ada orang tahu.
0: Lo datang nonton ya?
1: Paspor
0: 2025.
1: Enggak deh kayaknya.
0: Enggak ya?
1: Enggak deh.
2: Yang jadi
0: 2025,
2: pagi.
0: Jadi pagi.
1: Oh, enggak.
0: Nonton. Enggak. Ya, nah di situ lah.
1: Oh, oke.
0: Syuting itu.
1: Dan berarti pada saat paspor itu ada perubahan jam dan lain sebagainya tuh penyesuaiannya gila.
0: Penyesuaian.
2: Jadi nah makanya yang sangat menariknya film ini tuh itu gitu. Kita harus merespon momen.
1: Iya, betul.
2: Biasanya kan syuting lu menciptakan momen terus kita syuting. Nah, di sini enggak akhirnya gitu. Cuman memang kan sebenarnya enggak semua kita eksekusi di pesta pora.
1: Betul.
2: Ada yang scene-scene yang memang kita eksekusi biasa. Tapi khusus untuk yang pesta pora tuh berjibakunya ya gitu, ngulik dari window tersebut gitu. Tapi ya justru menurut kita ini kayak pencapaian baru lah. Gimana kita bisa, terutama mungkin Indonesia ya, pencapaian kita bisa menciptakan sebuah tayangan, film, cerita. Tapi di environment yang existing. Itu kan menarik ya gitu.
1: Sangat menarik justru.
2: Dan orang mungkin mikir, emang bisa ya bikin film cerita di tengah-tengah pesta pora? Justru itu tantangannya gitu.
1: Kamu penasaran? Kamu tonton film ini
0: 27 Agustus.
1: 27 Agustus ya gitu. Ditungguin tuh seperti apa. Abis ini kita masih bakal ngobrol bareng sama Iqbal Ramadhan dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana. Stay tuned.

0: Balik lagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farah Fairuz masih nemenin sahabat suara ya, barengan sama Iqbal Ramadan dan Eddy Kemot ngobrolin tentang film terbarunya mereka, Operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi nih bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026 sahabat suara. Kalau mau tahu gimana hasilnya gitu ya dari tadi yang udah disampaikan sama Mas Eddy juga. Tapi kalau ngobrolin tentang yang tadi sempat lo sounding juga Mas, 500 extras. Secara koordinasi gimana tuh pas di lapangan ya?
1: Itu sih shout out tim AD ya.
2: Itu ini ya. Tahu ini kan pendidikan VOC, nah gitulah.
0: Mereka kan pasti pas di calling briefingnya nanti pecut, kamu jadi penonton gitu. Ya gitu kan.
3: Wah, itu sih ini sih heavy sih. Itu sih militer.
2: Militer.
3: Jatuhnya. Tim Astradanya shout out Mami Culo, Vela Rose dan tim gitu yang bisa mengatur, jadi dari director ke Astrada, Astrada ke koordinator, koordinator baru ke 500 extras kan.
0: Okay.
3: Nah itu mesti dirancang sedemikian rupa supaya semuanya terasa seperti pesta pora asli.
0: Natural aja gitu.
3: Natural
0: gitu
3: aja gitu.
2: Cuman kan kita memang udah melakukan preproduksi sebelumnya. Jadi kita udah datang ke sana. Scene yang ini, angle-nya ke sini. Kalau angle-nya ke sini, berarti kita butuh background orang berapa. Ya udah gak usah pakai 500-nya.
0: Udah.
2: Pakai aja 100 orang. Oke, sisanya yang lain kita blocking ke shot berikutnya. Jadi setelah kita shot yang ini, pas kita ngebalik, orangnya udah ada di yang sini. Jadi pas ngeset kita langsung. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh lumayan. Menurut gue ini salah satu prep shooting terbaik lah. Persiapan shooting terbaik yang gue pernah rasakan ya bersama. Gue pernah shooting iklan segala rupa Nah ini imaginary menurut gue di project ini detail banget.
3: Menaikkan standar
2: sih gitu. Makanya benar-benar semua bisa jadi Bapak bisa kekejar semuanya tuh ya karena itu gitu.
0: 500 tuh gak sedikit men, gila.
3: Banyak banget.
0: Ini benar-benar banyak banget. Nah kalau ngomongin yang kisah nyata tadi kan sempat dibilang apakah ini berangkat dari kisah nyata, itu yang tadi sempat lo sounding ya?
2: Iya, sebenarnya kan terinspirasi dari memang banyaknya, karena sampai sekarang loh
0: pencopetan konser ini tuh. Tadi kita sempat bahas bahwa kalau kecopetan di festival, oh ya paling kita cuma ngasih tau ya lo hati-hati
2: aja, cuma gitu doang kan akhirnya responnya. Padahal sebenarnya itu harusnya kita mulai agak worry kayak kenapa ya gitu.
0: Harusnya itu jadi highlight dipikirin. Betul, tapi jangan kita yang mikirin kali ya.
2: Nah, makanya.
0: Solusinya.
3: Harusnya sih kayaknya sih harusnya tuh ada yang mikirin. Tahu gue ya.
0: Anu.
3: Itu harusnya ada emang spesifik orang-orang terpilih yang harusnya mikirin.
0: Ya, harusnya mikirin. Karena kan kalau kita kan sebagai warga masyarakat gitu.
3: Tugas lu kan mengkomunikasikan, tugas kita bikin karyanya. Bener. Kan. Nah, itunya.
0: Pasti kan selalu ada pesan lah di balik apa yang sudah disampaikan entah musisi, filmmaker dan lain sebagainya. Nah, kalau sebenarnya yang pengen disampaikan dari Operasi Pesta Copet ini sebenarnya sisi apa ya Mas Adi?
2: Ya kalau gue sih akhirnya menangkapnya itu apakah dengan gue bikin film ini jadinya kita bisa menghilangkan fenomena copet? Menurut gue enggak.
0: Ya, susah.
2: Kita cuma nangkap-nangkapin kalau kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Akar masalahnya apa sih? Berarti mereka enggak punya ladang pekerjaan, kemiskinan struktural, dari lahir mereka berada di circle itu, abang-abangan yang ada di sekelilingnya melakukan itu, jadi dari kecil gue taunya cuman itu gitu. Jadi ini kan masalahnya ternyata lebih kompleks dari itu. Kita gak bisa cuman menyelesaikan ujungnya, tapi harusnya awalnya yang kita bereskan.
0: Dari akarnya betul.
2: Nah terus ada juga percakapannya di dalam filmnya yang kayak mereka melegitimasi actionnya adalah, yang menurut gue ini menarik adalah, kalau yang di atas aja boleh nyopet, kenapa yang di bawah enggak?
0: Aduh gitu. Itu gong sih. Menurut gue kalau di siaran tuh punchline lah itu.
2: Nah itu tuh menurut gue jadi ada selain masalah struktural ekonominya, ada masalah budaya. Karena contoh di atas mereka melakukan pencopetan tapi tidak ada konsekuensinya.
0: Benar, ya.
2: 70
0: bener.
2: Kilogram emas gak apa-apa.
0: 75 by the way.
2: Nah itu kan kurang
3: jadi korting 5 tuh.
2: Pantesan aja yang di bawah-bawah ngerasa, emang kenapa kalau yang di atas aja nyopet, kenapa gua enggak? Makanya warga kita nyalip jalan, ngelanggar lampu merah, ngelawangar semua, karena gak pernah ada konsekuensi.
3: Dan yang mungkin paling ironisnya adalah perbedaan yang di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah tuh lebih ke kebutuhan sih. Tadi gua sebutin ya, siapa sih yang bangun tidur pengen nyopet atau maling sesuatu hal yang nggak seberapa gitu, tapi itu semua
0: resikonya memang gede banget lagi bagi mereka ya.
2: Nah,
0: kan
2: itu maling ayam dihukum lebih keras daripada maksudnya maling emas.
3: Itu kan maksudnya sebuah ironis ya, ketika yang di atas tuh, ketika maksudnya situasi di negaranya tuh yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin gitu, sesuai dengan dialog karakter yang gue mainin gitu. Menurut gue sums up the whole movie in a nutshell, in a fun way obviously. It's a feel good movie, film yang menyenangkan. Tapi kalau kita mau nge-breakdown layer-layernya di bawah itu, betul. Ya itu adalah suaranya Eddie Kemot sebagai seorang penulis dan sutradara gitu yang pengen disampaikan lewat Operasi Pesta Copet.
0: Tapi sebagai Ijal, gimana ngegali karakter ya, Bal? Maksudnya lo menghadirkan Ijal dengan versi yang lo mainkan tuh seperti apa prosesnya?
3: Kayaknya kalau buat gue as an actor-nya, gue tuh lebih tertarik untuk reasoning daripada profiling. Kalau profiling tuh gue takutnya terlalu stereotypical dan jadi kayak seakan-akan menunjuk ke sebuah apa ya, suku, kaum atau gimana yang kayak oh ini mereka adalah copet gitu. Tapi lebih fokus memang ke kualitas drama dan perjalanan cerita dan alasan kenapa dia harus nekat, si Ijal ini dan sahabat-sahabatnya ini harus nekat untuk melakukan aksi ini, mencopetan ini, sampai akhirnya melakukan aksi nekat di Pesta Pora gitu. Jadi mungkin lebih banyak mencoba mengerti dan mempelajari apa yang dihadapi sama teman-teman yang ada di kaum marginal itu gitu ya. Salah satu hal yang jadi highlight itu buat gue adalah kita itu syuting di Pintu Air Pondok Indah. Pintu Air Pondok Indah itu adanya di belakang Pondok Indah Mall 3. Salah satu mall yang paling baru di Jakarta. Salah satu mall yang paling mewah juga. Itu di belakang Pondok Indah Mall 3 itu tuh ada sebuah perkampungan yang di sampingnya pintu air, isinya tuh banyak banget keluarga dan anak-anak kecil yang hidup di sana, yang hiburannya adalah dengan berenang di pintu air. Terus banyak di kosan juga ya, jadi kosan gitu, orang-orang bekerja di sana, keluarga yang mungkin hidupnya menengah ke bawah, yang setiap hari pemandangannya itu di belakangnya itu adalah Pondok Indah Mall 3 gitu, dan mall-mall lainnya. Jadi gue mencoba membayangkan dan memposisikan diri, lu dari lahir misalnya di situ, lu udah terbiasa melihat sesuatu yang jauh lebih tinggi, mungkin lu punya mimpi tapi nggak pernah bisa kecapai karena emang lingkungannya
2: gak ada, dan tangganya
3: nggak bisa, lu emang di situ gitu,
0: aksesnya nggak ada,
3: nggak ada aksesnya, deket sih tapi maksudnya secara apa, status hidup, strata sosial itunya tuh nggak bisa karena emang secara sistemik emang udah dibikin kayak gitu. Lu bisa jadi lebih hebat daripada Farah gitu, lu bisa jadi lebih hebat daripada Eddie Kemot, tapi lu nggak cukup beruntung untuk bisa ada di keluarga yang bisa mendukung itu,
0: kesempatannya.
3: Nah itu yang buat kami tuh
2: nggak adil,
3: ini tuh sangat tidak adil dan sebenarnya sebuah isu yang deket banget, sering banget kita ketemu sama orang-orangnya, tapi kita gak pernah apa ya, memberikan awareness yang cukup gitu. Begitu sih.
2: Jadi buat gue justru menarik kan filmnya adalah memberi panggung untuk orang-orang yang selama ini terpinggirkan dan dilihat sepandang sebelah mata. Justru itu, kita bisa memberi suara ke orang-orang yang selama ini gak pernah dapat
3: kesempatan bersuara.
2: Selama ini cuma dipukulin. Tapi lu gak pernah nanya kenapa lu
3: melakukan ini tanpa untuk membenarkan sesuatu yang salah ya.
0: Itu yang di-highlight banget gitu kan. Tanpa membenarkan hal yang salah tadi. Cuman memang ini jadi menarik banget karena POV yang dihadirkan tuh dari dalam tanda kutip mereka yang melakukan, pelakunya lah ibaratnya gitu kan. Yang sebenarnya reasonnya kalau kita pelajari lebih dalam lagi, oh pantas misalnya gitu kan. Ada sisi pantas ya, walaupun memang ini tidak dibenarkan sekali lagi sahabat suara.
2: Dan kalau soal sudut pandang kan ya justru menurut gue menarik bahwa kita mempotret musik Indonesia
3: di zaman
2: lewat,
3: di zaman ini
2: tapi lewat sudut pandang mereka. Bahwa mereka tuh sekarang pemerhati musik Indonesia tuh mereka loh, copet-copet ini.
3: Mereka tahu siapa yang rame, yang seru konsernya lagi, yang bisa dimosingin
0: sekalian ya. Terus pulang bawa handphone gitu.
3: Ikutin mereka,
2: mereka tahu bandnya siapa, mereka tahu jadwal minggu depan ada konser siapa. Mereka lebih tahu daripada gue.
0: Mereka lebih up to date ya,
3: lebih up to date
0: sama event-event anak-anak muda sekarang. Luar biasa. Oke, sekali lagi nih bisa disaksikan tanggal 27 Agustus 2026 sahabat suara. Tapi masih akan ngobrol lagi barengan sama Iqbal dan Eddie Kemot. Jangan kemana-mana, stay tune di iSuara.
4: iSuara, suara warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

0: 26 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak Closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026. Bakal banyak kejutan selama acara ini berlangsung. Jadi, untuk tahu informasi lokasi acara, line up, jadwal, dan detail lainnya, kamu tinggal follow aja Instagram resmi @erafest.id.
1: Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Penasaran sama musik pilihan Iswara kali ini? Ini dia, musik pilihan Iswara.

0: perpisahan bukan berarti cintanya selesai. Coki Wijaya Saputra kembali menghadirkan single terbarunya, Pesawatku. Sebuah lagu tentang jarak, rindu, dan seseorang yang harus kita relakan pergi untuk sementara. Karena buat hati yang benar-benar mencintai, menunggu bukan sebuah beban, tapi menjadi cara sederhana untuk tetap setia sampai orang yang dirindukan kembali pulang. Dengerin sekarang Pesawatku dari Coki Wijaya Saputra di platform musik digital favorit kamu. Karena sejauh apapun pesawat membawanya pergi, selalu ada hati yang menunggu dia kembali.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
0: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Kamu masih di Suara Jakarta,
1: iya,
0: Bang.
1: Iya, Farah masih barengan sama Iqbal dan juga Edi Kemot ngobrolin tentang operasi Pesta Copet. Yang sekali lagi ini bisa kamu saksikan di 27 Agustus 2026 nih, filmnya benar-benar menarik banget, sahabat Suara. Tapi again, kalau ngomongin tentang sebenarnya apa yang pengen teman-teman itu harapkan gitu untuk penonton dari film Operasi Pesta Copet ini setelah menonton filmnya.
2: Kalau dari gue pribadi, pertama-tama it's a feel good movie. Aftertaste yang harusnya dirasain sama penonton yang nanti nonton Operasi Pesta Copet di bioskop adalah feeling good,
0: okay,
2: feeling nice, tentang persahabatan, tentang kebersamaan, nggak gampang menyerah gitu. Tapi di layer keduanya mungkin yang bisa jadi bahan diskusi atau bahasan bersama kawan adalah bagaimana mungkin memang gak semuanya itu bisa kita judge terlalu cepat. Dan bukan tugasnya warga untuk menjudge sesama warga lainnya,
0: ya.
2: Ada pihak-pihak yang memang sudah seharusnya melakukan tugasnya. Jadi ya mungkin kalau ada sesuatu yang dirasa salah, ya mungkin bawa aja ke pihak berwajib. Jangan sampai kita yang menyelesaikan dengan cara yang mungkin kurang manusiawi dan elegan gitu,
0: ya, ya.
2: Dan yang tadi gue selalu bilang bahwa semua orang pasti punya alasannya tanpa bilang untuk membenarkan sesuatu yang salah. Tapi semoga dengan film Operasi Pesta Copet paling enggak kita lebih punya empati yang mungkin sedikit lebih banyak terhadap orang-orang yang terpinggirkan oleh sistem dan dicurangi sama negeri ini.
3: Okay. Lawan ke atas.
4: Tonjok atas.
3: Tonjok atas.
0: Kalau Mas Edi sendiri seperti apa?
5: Semoga ide liar kita ini
4: nekat.
5: Ide nekat ini bisa jadi angin segar ya untuk film Indonesia,
0: yeah.
5: Dengan temanya, dengan approach-nya, dengan eksekusinya, jadi sesuatu yang baru dan kenekatan ini bisa dihargai sama penonton semua, bisa melihat kerja keras kami untuk menghadirkan film yang berbeda ini.
0: Ya. Dan pastinya bisa menimbulkan solusi ya.
5: Amin.
0: Ya, at least ada lah si angin-angin segar itu.
5: Amin, amin.
0: Semoga dari situ ya. Sekali lagi, tanggal 27 Agustus 2026. Boleh silakan mungkin diajakin lagi sahabat suara untuk menonton filmnya di bioskop, silakan.
2: Jangan lupa buat sahabat suara dimanapun kalian berada untuk datang ke bioskop. Itu mumpung tanggal muda tuh, baru gajian.
5: Betul.
2: Kan? Habiskan sedikit gajimu bersama sahabat-sahabat untuk datang ke bioskop dan nonton Operasi Pesta Copet mulai tanggal 27 Agustus 2026. Sikat.
0: Mas, ini ada yang mau tambahin lagi?
5: Udah ganteng suaranya. Jangan.
0: Tau siaran.
5: Udah ganteng suaranya, sayang dirusak sama gue ntar.
0: Aduh, oke kalau gitu terima kasih banyak Iqbal,
5: Mas Edi,
0: terima kasih. Semoga seperti yang tadi diharapkan filmnya bisa menjadi sebuah sajian segar buat kita.
5: Amin.
0: Semua, jadi kita bisa lebih melek lah dan aware lagi sama semua warga ya, karena harusnya kita sama semuanya.
5: Betul.
0: Iya gak sih? Ya, sekali lagi bisa ditonton di bioskop 27 Agustus 2026. Lama banget tuh tahun depan ya. Oke, terima kasih banget sahabat suara udah mendengarkan obrolan kita siang hari ini. Sampai ketemu lagi, bye-bye.
6: Aduh, gue penasaran deh.
7: Penasaran apa sih?
6: Iya, gue penasaran. Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
7: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
6: Oh, jadi gitu.

0: Lewat TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling tuh, keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Bukan ya? Apaan ya? Tahu lagi? Gak
0: tahu apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow. Sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome. Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Iya, iya, iya, iya.
3: Bada,
1: apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Kayak pernah denger ya?
3: Apaan
1: ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lo?
2: Berarti lo monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah aku cewek sendiri.
3: Ibu nda, ibu.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak, mas.
1: Ayo, kenapa panas banget? Nyerah ya, nyerah aja. Oke, okay. Kenapa matahari panas banget? Karena nggak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong, lo dong.
1: Gimana, lucu nggak? Tadi lucu kan?
2: Ya, boleh,
1: lucu
2: boleh,
1: kan?
2: Boleh,
1: boleh. Tapi gue dendam sama lo semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsa.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
4: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
3: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
4: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
3: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
5: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
4: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
0: Memutarkan musik yang

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, Ma. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya, iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh. Supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Suara warga Indonesia.
8: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rieke Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
1: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
1: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
0: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
3: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik? Atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya.

0: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya, iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan hikmah mulai diuji ketika

10 September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

0: resmi at erafest.id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R. Supratman, yang jadi simbol persatuan bangsa sejak Sumpah Pemuda. Terus ada juga Hari Merdeka. Itu kalau kalian tahu, 17 Agustus 1945 tuh. Karya Husein Mutahar yang selalu bikin suasana kemerdekaan terasa semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan. Sama Halo Halo Bandung, yang lahir dari semangat rakyat mempertahankan kemerdekaan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, walaupun lagunya sudah puluhan tahun, pesannya tentang persatuan, cinta tanah air, dan semangat pantang menyerah masih relevan sampai sekarang.
0: Oh, jadi gitu.

0: Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Ibu kamu itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
2: Hei, Ma.
3: Kalau ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
4: Iya.
5: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
6: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
2: Ma, tengokin ibu lah, nak.
6: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
5: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Memutarkan musik yang kamu

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: semuanya.
1: Selamat ketemu lagi sama Suara Santai di hari ini Thursday the 13th. Tanggal 13.
0: Biasa sih hari Jumat ya. Ini tapi masih hari Rabu, hari Kamis ya.
1: Hari Kamis
0: udah tanggal 13 aja.
1: Kamis malam ngapain? Enggak ada yang baru Kamis sore sih ini sebenarnya.
0: Kamis sore ya. Kamis sore ini kayaknya aku mau bahas angka sarjana pengangguran di Republik Indonesia ini tembus 1 juta orang.
1: Tembus 1 juta orang itu yang setidak-tidaknya angka pengangguran
0: ya.
1: Lapangan pekerjaannya gimana, Pak?
0: Kalau lapangan pekerjaannya kan kita nungguin 19 juta ya.
1: Banyak ya pokoknya ya. Nah, Genza juga bertanya, setuju gak sih kalau kerja itu harus sesuai dengan passion?
0: Setuju? Gak setuju? Atau biasa aja? 0816 1141 0.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Yes, bagaimana hari Kamis lo, Jill?
0: Hari Kamis panas.
1: Panas,
0: berdebu. Sudah beraktivitas dari pagi.
1: Iya.
0: Udah kesana kemari, udah menemani anak gue. Puji Tuhan, medical check up untuk kepentingan
1: asuransi ya?
0: Yes.
1: Siap. Dan alhamdulillah aman ya.
0: Aman, semuanya baik, tidak kurang suatu apa. Di tengah-tengah aktivitasku pada hari ini, tiba-tiba aku kan emang gila-gila utas ya, benang kusut nih ya sahabat suara. Ya, lagi gue lagi nunggu kereta di rel kereta Bintaro. Jadi tung-nung-nung-nung buka-buka. Ada nama familiar nih di sini di utas.
1: Siapa tuh?
0: Reza Bima akhirnya bergabung. Gue cuma bilang about bloody time. Udah. Abis ya itu postingan dia lebih banyak dari postingan gue selama berapa bulan terakhir ini.
1: Lo tau gak, gue tuh udah disuruh download sama Jill. Udah di download deh apa segala macam. Cuman gue tuh kayak maju mundur gitu kan. Terus udah gitu suatu pagi, tepatnya pagi ini,
0: yes,
1: gue kayak kayaknya gue download deh nih utas nih. Terus udah gitu pas gue lihat, loh kok nih orang-orangnya pada lucu-lucu amat ya.
0: Akhirnya kan.
1: Iya. Jadi ya akhirnya yaudah gue nyampah aja di situ.
0: Betul.
1: Sampai akhirnya gue ada, kan gue lagi nge-gym tuh. Pas gue lagi nge-gym, ini saat yang tepat, yes, untuk gue nih post di utas nih.
0: Betul. Gue bilang,
1: ini alat dari zaman Kerajaan Demak. Tapi alat ini membantu gue untuk sehat.
0: Yes.
1: Yuk kita olahraga daripada ngomongin orang mulu.
0: Betul. Iya kan, akhirnya banyak yang ngikut. Dan sebagai sesama Virgo dengan satu bintang dan hari lahir yang sama, gue juga tahu kenapa lu dari dulu tuh tidak mau utas.
1: Kenapa?
0: Karena kita tuh tipe orang yang kalau orang lain sibuk dengan satu, kita
1: aman aja
0: enggak perlu. Kita harus mengeksklusifkan diri. Orang-orang pada main itu, gua enggak lama-lama akhirnya lo kemakan sendiri. Iya kan,
1: ini terjadi beberapa kali nih ya, kayak padel gitu. Gue pasti suka. Pas gue diajak, gue suka beneran.
0: Itu dia. Jadi buat sahabat suara yang juga main utas, silahkan follow Reza Bima. Percayalah, gue udah hampir setahun, postingan gue paling cuma 12. Karena gue pembaca sejati. Ini anak belum satu hari, udah mau setengah lusin lebih.
1: Yoi.
2: Suara santai. Bareng Jill dan

0: Pagi Suara.
1: Suara punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan.
2: Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari berbagai pengembang properti terpercaya dalam satu tempat.
1: Nah, gak cuman itu ya, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR ya, dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75% ya, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
2: Yes, jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
1: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, silahkan kunjungi bbri.id/danantarahousing.
2: Yes, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara warga Indonesia
5: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Bekasi, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: 101,4 FM, It's Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Jill sama Reza nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti di Suara Santai. Dan pastinya kami berdoa agar semua sahabat suara mempunyai pekerjaan.
0: Amin.
1: Kalaupun sudah dapat pekerjaan, pekerjaannya lancar.
0: Amin.
1: Dikerjakan dengan apa ya, less effort lah.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Pokoknya sesuai dengan keinginan hati.
1: Yes.
0: Tapi ya namanya juga hari gini. In this economy.
1: Nah tuh dah.
0: Secara ada kabar yang mengejutkan dari catatan terbaru BPS.
1: Mm-hmm.
0: Di bulan Mei 2026 katanya, faktanya lebih dari 1 juta lulusan kampus, baik dari S1 sampai S3 yang masih nganggur. Ini jadi kayak reminder ya, jadi kayak ditampar sebenarnya. Bukan cuma reminder. Kalau punya gelar sarjana, bahkan sampai pasca sarjana, belum tentu loh sekarang ini menjadi jaminan dapat kerjaan.
1: Nah itu dia ya, lu bayangin ya, S1 sampai S3 itu banyak yang nganggur sampai 1 juta orang lebih.
0: Yes.
1: Nah jadi kan ini masalah perlu diatasin.
0: Betul.
1: Dong. Langsung nyiapin solusinya gitu ya,
0: ya,
1: buat memperluas lapangan kerja. Jadi mereka nih kabarnya sudah nyediain 150 ribu kuota buat program pemagangan nasional bernama Magang Hub. Nah gak cuman itu, ada juga tambahan 340 ribu kuota.
0: Yes.
1: Ini pelatihan vokasi yang siap dimanfaatin nih sahabat suara, untuk ningkatin skill, untuk ya pokoknya kamu-kamu yang baru lulus atau misalnya sudah lulus belum dapat kerjaan, kamu cari tahu deh nih.
0: Yes,
1: mendingan.
0: Betul. Oke, jadi the good news is, jadi si program Magang Hub ini di batch pertamanya ada sekitar 46.160 peserta. Dan mereka itu udah sukses lolos seleksi.
1: Iya.
0: Nanti mereka 46.000 orang tersebut ngerasain magang selama 6 bulan
1: ya,
0: di berbagai macam perusahaan swasta, BUMN, di kementerian. Dan yang menyenangkannya juga di masa magang tersebut, jadi masa magang bergengsi, mereka tetap dapat bayaran.
1: Okay.
0: Dan nominalnya sudah disesuaikan dengan standar UMK. Nah ini baru cakep, ini baru keren.
1: Ini para pemerintah. Kalau misalnya ada berita begini mah kita dengan senang hati untuk mempublikasinya ya, Jill.
0: Betul.
1: Ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal anak magang ya, anak magang itu kan memang apa namanya, entry level untuk mendapatkan career path atau jalur karir gitu ya. Ya semoga aja 46.160 orang yang udah lolos ini,
0: yes,
1: nantinya mendapatkan magang yang luar biasa. Bisa di BUMN, bisa kementerian.
0: Iya.
1: Dan habis itu diangkat.
0: Nah. Iya, itu satu betul. Yang juga menyenangkan adalah kalau program ini batch-nya tuh cepet.
1: Ada lagi batch-nya gitu.
0: Ada lagi gitu, okay. Biar imbang. Dari sekitar 1 juta yang sekarang ada dan belum menerima pekerjaan atau belum punya kerja. Kan ini baru 46.000. Ini
1: it's a good thing.
0: Tapi biar makin besar kesempatan buat yang lain-lain. Biar pada enggak
1: ikutan ya.
0: Biar pada ikutan dan enggak ngelongso gitu. Ya ampun, udah susah-susah sekolah masih enggak kerja-kerja juga.
1: Nah, ini satu lagi nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu pemerintah.
0: Apa itu?
1: Tolong selain orang-orang yang magang ini diperhatikan, guru-guru juga ya, Pak.
0: Oh iya, ya. Kalau itu

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM is suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Suara santai, masih barengan Jill sama Reza.
0: Yes, kita kembali lagi di Gen Z bertanya. Tadi sih Gen Z-nya ada, kemudian dia pergi keluar lagi. Dia ada kebanyakan hal yang dia juggle ya sekarang ini. Kita mengartiin aja.
1: Kita mah support-support aja kalau dia dipercaya di berbagai banyak hal ya.
0: Iya.
1: Soalnya kalau kerja itu, kalau tidak sama passion kan kayaknya gimana gitu ya.
0: Nah, kebetulan emang passionnya Agoy itu ngerjain semua kerjaan. Itu passionnya dia. Jadi passionnya adalah sibuk. Nah, pas banget dapet tuh, ya kan?
1: Itu dia.
0: Udah dibilang abis satu lagu masuk dulu untuk nanya Gen Z bertanya. Dia malah main video-videoan.
1: Iya, dia malah keluar meeting lagi, guys.
0: Iya, udah deh. Goy, secara gua enggak jauh-jauh banget ya dari X ke Z kan kayaknya enggak terlalu jauh ya.
1: Enggak jauh. Cuman dua doang.
0: Itu dia. Gen Z bertanya, kalau kerja itu harus sesuai dengan passion kah? Kalau Gen Z setuju banget. Supaya pas kerja kita gak banyak ngeluh dan kerjanya sepenuh hati. Atur aja Gen Z.
1: Iya, kalau generasi atas katanya gak juga. Rezeki kan bisa dari mana aja. Ntar nunggu sesuai passion malah gak kerja-kerja.
0: Iya, bener banget.
1: Gua tapi pernah ada di dua fase ini lagi. Maksudnya gini, dulu kayak pertama kali kerja tuh tahun 2000-an kecil tuh. 2003-2004.
0: Okay.
1: Passion banget, pokoknya gue gak mau kerja kalau gak di passion gue gitu.
0: Yes.
1: Tapi lambat laun pada saat kerja, udah gitu punya tanggung jawab, punya hubungan yang serius, terus jadi mikir ya, ini passion gue kok agak kurang-kurang menghidupi.
0: Kurang mencukupi.
1: Iya, nah akhirnya gue meninggalkan, passion nanti dulu deh. Yang penting gue bisa tanggung jawab dulu deh gitu. Jadi kayak ada dua era nih.
0: Iya sih. Sebenarnya ya, apalagi kalau sudah makin berumur, sah-sah aja kok kalau teman-teman Gen Z itu memilih pekerjaan yang sesuai dengan panggilan hati, sesuai dengan passionnya, supaya gak banyak ngeluh.
1: Iya
0: kan. Karena sesuai passion aja, ada yang dalam waktu 5 tahun 8 jenis pekerjaan.
1: Bener.
0: Itu padahal sesuai passion kan.
1: Iya.
0: Alias gonta-ganti lah, ini kurang, itu kurang, ono kurang, ya beda lagi.
1: Betul.
0: Cuman memang kalau udah, gak tahu ya, udah punya tanggung jawab, udah punya buntut,
1: apalagi
0: generasi sandwich,
1: ya
0: mau gak mau lu bekerja sesuai dengan apa kerjaan yang datang sih.
1: Betul. Nah sekarang itu gue mikirnya gini Jill, memang sih penting ya kalau bekerja itu sesuai dengan passion.
0: Yes.
1: Tapi kalau sekarang itu apapun yang lu kerjakan harus lu kasih passion.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Gak fair
1: suka
0: juga.
1: Suka atau gak suka gitu misalnya.
0: Gak fair juga lo dapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan lo. Terus lo kerjainnya
1: gak antusias gitu.
0: Nah kebetulan puji Tuhan alhamdulillah.
1: Yes.
0: Mungkin dulu pada saat awal kerja masih jadi SPG lah.
1: Yes.
0: Masih coba ini coba itu. Tapi gue sangat bersyukur karena dari pertama gue masuk ke dunia profesional itu sesuai dengan passion gue. Nah di mana
1: rezeki
0: itu kan juga ada ya sama seperti semua jenis pekerjaan ya. Itu kan ada plus minusnya.
1: Betul.
0: Iya kan. Jadi ada saat-saatnya gue, nanti kalau gue ada agak tua, gue disuruh kerja Excel dan segala macam. Gue gak bisa bikin tabel, gak bisa begini. Maksudnya gue gak punya
1: bener
0: desk work skill gitu. Tapi
1: cubicle work.
0: Iya gitu gue yang aduh nanti mesti gini, mesti itu, email attachment. Gue mengalami masa itu. Karena kan dulu manajer yang ngurusin dan segala macam. Tapi gue sih merasa sangat bersyukur apapun itu yang gue lagi kerjakan sekarang, it is exactly ini sesuai dengan apa yang gue inginkan. Passion.
1: Betul.
0: Akil.
1: Iya. Nah gue juga pernah punya cerita tuh waktu gue bekerja dalam tanda kutip tidak sesuai passion. Dimana gue jualan alat berat, gue jadi marketing di kantor.
0: Yes.
1: 9 to 5, gue pakai kemeja yang di tuck in. Pakai sepatu pantofel.
0: Yes.
1: Terus udah gitu kalau weekend ke kawasan industri bawa-bawa brosur.
0: Yes.
1: Itu kan gak sesuai passion kan.
0: Betul.
1: Tapi balik lagi, apapun yang kita lakukan tuh harusnya diimbangi diimbangi dengan rasa antusiasme gitu.
0: Nah.
1: Dan gue benar kata Jill, disyukuri juga karena apapun yang datang ke kita kan artinya kita itu dipercayakan.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Rasa percaya atau dari orang lain itu kan kayaknya mahal ya harganya.
0: Nah,
1: ya.
0: Nah itu dia. Kita kan dipercayakan dengan hal-hal kecil. Kita harus setia supaya hal-hal yang gede juga kita tetap bisa setia.
1: Betul sekali.
0: Oke, yang mau ikutan boleh loh. Pada setuju gak sih kalau kerja itu harus sesuai dengan passion?
2: Kerjaan belum kelar, peleter juga belum dibayar.
3: Bawa santai aja lagi bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: banget ya di live TikTok kita. Ini memang kalau kita ngomongin soal kerjaan kan ini relate banget ya sama semuanya ya. Semuanya pengen punya kerjaan, semuanya juga pengen kerjaannya juga lancar-lancar aja.
1: Amin.
0: Gitu. Cuma kadang-kadang kita memang punya beberapa mental block karena kita gak suka sama kerjaannya, gak
1: nah,
0: passion.
1: Bisa jadi.
0: Kalau gue sih bodo amat passion, orang tanggung jawab.
1: Nah itu yang sebenarnya harus jadi pemikiran juga kan. Tapi ya beruntunglah atau bersyukurlah kalian-kalian yang saat ini pekerjaannya sesuai dengan keinginan, sesuai dengan apa yang memang kamu suka, sesuai dengan apa yang emang kamu perjuangkan. Jadi ya bawaannya enak, walaupun kerja dengan passion pun lu tetap akan ketemu masalah.
0: Asli, dan gue bisa bilang jadi penyiar itu salah satu passion gue di 9 tahun terakhir ini gitu. Ya tapi bukan berarti gak ada masalah, gak ada strugglingnya, gak ada sesuatu yang harus dipelajarin. Itu yang memang harus terjadi gitu, maksud gue pelajaran-pelajaran itu.
1: Iya kan, itu yang penting ya. Ya udah ini kan kita masih menunggu lagi, sambil menunggu Gen Z kita sih yang semacam lempar batu sembunyi tangan tapi gak apa-apa.
0: Tabrak lari.
1: Yes, kita masih

Masih terus hadir tentunya di live TikTok, melalui streaming juga, melalui radio juga. Dan aku masih mencoba mencari semua WhatsApp yang masuk yang mau ikutan. Kemana nomornya, Ja?

0: mau balik ya?
1: Iyalah, orang udah waktunya pulang. Emang ada apaan sih?
0: Yah, kok balik sih? Kan siarannya belum kelar.
2: Yes, siarannya belum kelar. Jill sama Reza masih di Suara Santai sampai jam 7 malam nanti.
3: Ngomong tentang passion dalam kurung rencana. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki,
2: amin,
3: banyak berkat. Di saat sekarang ini banyak sekali yang mungkin lagi menunggu informasi loker,
2: Nganggur,
3: lagi berdoa,
2: iya,
3: supaya gajinya tetap lancar, supaya kontraknya diperpanjang.
2: Nah, itu penting.
3: Iya kan, karena kan berbagai berbagai lini pekerjaan.
2: Betul.
3: Sekarang.
2: Betul.
3: Banyak orang yang bilang, enggak, gue udah gak bisa milih, gue kerja sesuai dengan apa yang ditawarkan aja, yang penting gue bisa kerja dengan baik dan benar. Nah, tapi ada juga beberapa orang yang emang bentuk rezekinya adalah mereka sekarang kerjanya sesuai dengan passion.
2: Bah, itu mah rezeki banget. Ini kayaknya kalau Bang Aldi Tahir yang lagi mampir di live TikTok kita, itu kayaknya sih dia kerjaannya sesuai passion.
3: Sesuai
2: tuh
3: passion ya.
2: Yeah.
3: Nah, kalau sahabat Suara sendiri, tolong dikasih tahu, boleh lewat 0816 1141014,
2: yeah,
3: lewat Instagram juga atau lewat live TikTok. Kasih tahu aja pekerjaan kamu sekarang ini udah sesuai dengan passion apa

0: suara.
1: Suara hunian sekarang makin mudah buat kamu yang lagi nyari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan. Jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Nah, pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuman itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI.
1: Yes.
2: Termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
1: Yes, jadi kalau kamu ya lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026 dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Yang baru di Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Kita di TikTok lagi ngomongin mobil ya. Padahal kan kita lagi ngobrolin soal pekerjaan yang harus ada passionnya gitu.
0: Betul.
1: Tapi gak apa-apa, kita mulai dari sekarang afirmasi sama suara.
0: Bener.
1: Jadi siapa tahu nanti ketika kita wadahnya dicukupkan oleh Tuhan,
0: amin,
1: kita bisa membeli apa yang kita suka. Amin ya.
0: Amin. Selamat sore Madam Jill, Bang Eja dan Bang Ago, yes, yang baik hati. Ini Ririn ya, karena katanya kita selalu bikin hatinya meleleh. Sak banget lo.
1: Sae.
0: Jangan lupa hari Senin bawa jukut, oke? Okay? Topik pik-pik ya, aku kurang setuju kalau harus sesuai passion. Mm-hmm. Karena kadang pas passion ini malah gak nyaman gitu ya.
1: Okay.
0: Karena kerja aku sekarang dibilang gak sesuai passion.
1: Okay.
0: Cuman aku tetap nyaman.
1: Uh-huh.
0: In this economy,
1: yes,
0: saat ini bersyukur aja deh sama kerjaan yang dijalani. Karena aslinya nyari kerja itu lebih capek.
1: Ini penting banget
0: dibanding loh. Dibanding kerja yang gak sesuai passion.
1: Tahu gak? Ada pepatah baru mengatakan lebih baik capek kerja daripada capek nyari kerja.
0: Nah, tuh dia.
1: Ah.
0: Semoga dimudahkan semuanya.
1: Amin.
0: Ya.
1: Ini ada yang WhatsApp lagi ya.
0: Yes,
1: namanya
0: ini adalah.
1: Coba kita lihat
0: nih. Andreas,
1: okay,
0: Luki.
1: Untuk suka nolong orang. Sekarang lagi kerja di LPSK. Puji Tuhan sesuai passion.
0: Keren, Andreas.
1: Request lagunya Manusia Kuat dari Tulus untuk semua kru Iswara dan korban-korban se-Indonesia.
0: Oh, Andreas, thank you so much. Lo menggunakan talenta dan merupakan perpanjangan Tuhan di tempat kerja ya.
1: Yes.
0: Okay, nanti masih ada yang akan kita bacakan. Ada Tania. Mm-hmm. Kemudian ini kayaknya Puji ya. Uut, sorry. Ada Uut, ada Tania, nanti akan kita bacakan.
1: Yeah.
0: Sekali lagi yang mau ikutan boleh banget. Sekarang ini pekerjaan lo sesuai dengan passion apa enggak? Enggak, iya kan? Siapa tahu ada yang beruntung sesuai dengan passion. Ada juga yang gak sesuai passion sih kak, tapi aku tuh cukup nyaman. Nah boleh juga, kemana kakak aja?
1: 0816 114 1014.
2: Suara santai, bareng Jill

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: It's Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Jill Vandis dan juga Reza Bima di Suara Santai.
1: Yes, kamu kerjaannya udah sesuai passion belum, sahabat suara?
0: Nah, tuh dah.
1: Ini kalau misalnya kita ngomongin passion itu kan sama pekerjaan, wah ini mah erat nih kaitannya.
0: Betul.
1: Nih. Kalau bekerja tidak ada passion, pasti kerjaannya nggak bener. Tapi kalau misalnya kita punya hanya punya passion tapi tidak punya pekerjaannya, pekerjaannya repot juga.
0: Nah. Iya kan? Kak Jil, Bang Eja, hai Tania, salah satu pelanggan Cistikku, celah. Alhamdulillah pekerjaan aku sesuai passion. Mulai dari kerja kantor di bidang IT, side jobnya lady driver taksi online. 9 tahun bukan hal mudah untuk melalui semua itu. Mau dibilang capek ya udah pasti.
1: Keren.
0: Tapi dibalik itu semua jadi recharge untuk diri aku sendiri. Ketemu banyak orang baru and I'm so happy bisa ngobrol. Dimana penumpang setia taksi online aku mengira aku tuh baru 28.
1: Padahal udah 37.
0: Padahal 37, so I'm so happy. Alhamdulillah untuk semua berkah ini. Semangat ya Kak Ajil dan Mang Eja.
1: Terima kasih Tania sudah apa namanya nge-share passion kamu. Ini passion.
0: Betul,
1: Jill.
0: Ini passion. Passion.
1: Dia di jalan ketemu orang baru ngobrol passion.
0: Betul.
1: Keren.
0: Silakan.
1: Oke, ini agak panjang.
0: Ini Uut.
1: Coba Uut. Oke,
0: silakan.
1: Uut.
0: Yes.
1: Sore Kak Jil, Bang Eja, pekerjaanku sampai hari ini jauh banget dari apa yang aku suka. Yes. Melakukan banyak hal baru dan bahkan awalnya aku sama sekali enggak suka baca akuntansi. Tapi alhamdulillah dari pekerjaanku aku bisa bikin anak laki-lakiku yang umur 18 tahun melakukan passionnya.
0: Cakep.
1: Awalnya dia tanya, "Bun, kerjaan yang tiap malam bunda kerjain, kalau itu abang kerjain, sebulan abang bisa dapat berapa?" Gue langsung tembak nanya, "Abang mau apa? Laptop bun, harganya di atas 10 juta. Gue langsung suruh dia beli. Tahu gak, dari laptop itu dia mulai bikin lagu. Semua transferan masuk ke rekening aku. Pelan-pelan dia mulai beli perlengkapan bermusik dari duit hasil dia bikin lagu. Baru bulan lalu kayaknya dia lagi produktif banget, masuk loh nominal 2 digit. And you know what, itu buat bunda ya. Beli apapun yang bunda mau. Makasih udah selalu mengusahakan apa yang abang adik mau. Semoga bunda bangga punya abang adik."
0: Kita nangis bareng di pojokan
1: dulu.
0: Ini kita nangis bareng. Semoga semua kita om tante dengan keponakannya, orang tua dengan anak-anaknya, kita bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak. Aduh, gue mau nangis bareng di pojokan gue.
1: Gile, itu rezeki banget, Ut.
0: Yes.
1: Sumpah, itu di mana bukan satu momen, itu adalah satu kondisi yang kita dapat dan itu tidak bisa diukur dengan kekayaan atau dengan uang. Kebahagiaan tadi tuh.
0: Betul.
1: Saling support antara anak dan orang tua. Udah gitu kayak bukan timbal balik ya, kayak rasa sayang dari anak ke orang tua. Gak bisa dibeli sama duit.
0: Ut, itu transferan dari anaknya gak mau dilanjutkan ke transferan kami, gak apa-apa juga loh. Doanya nanti makin kenceng loh dari...

0: Kecil dan Riza.
1: Sahabat Suara punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026. Berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
2: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat tuh. Gak cuma itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai dari 1 jutaan rupiah.
1: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau cari investasi properti, datang aja yuk ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
2: Manfaatkan promo spesial dari BRI KPR dan kunjungi bbri.id/danantara-housing.
1: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: langsung dari 9 kota di Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta,

0: Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia.
1: Kembali hadir bersama Jel Vandis, Reza Bima, dan hore banget. Baru gue mau sore banget lo ada produser pagi. Gak ada produser sore. Adanya produser pagi.
2: Produser sore katanya udah mulai males.
1: Oh baik. Oke. Besok apa namanya, sayembara 17-an ada lomba jorokin orang gak?
2: Enggak. Ada, oh, ada lomba bacok-bacokan.
1: Oh, siapa tau kan ada gitu lo, rappelling dari menara gitu tinggal didorong. Enggak deh kagok.
0: Emang besok ada apaan sih, Luk?
2: Besok itu ada sholat Jumat.
1: Amin.
2: Sholat Jumat, besok ada Jumatan sama ya nggak ada apa-apa lagi sih, paling itu doang. Tapi paling malam party sih.
1: Oh cakep.
2: Biasanya kita party.
0: Saya lu Samsul. Jadi okay, kita tuh lagi ngomongin soal kerja itu apakah harus ada passionnya.
1: Ini passion lu bukan?
0: Ini passion lu.
1: Tapi kalau lulusan
0: MRA Broadcasting Academy.
2: Tapi ini passion lulusannya gue sistem informasi kalau di kampus.
0: Oh iya.
2: Cuman passion gue emang di dunia musik gitu.
1: Oh
0: di dunia musik.
2: Iya.
0: Tanjidor.
2: Enggak, dari kecil kan gue emang udah dididik dari ngamen.
1: Oh baik. Oh cakep.
0: Boneka mampang.
1: Emang rata-rata asbun ya gitu. Kita masih bertanya sekarang ini pekerjaannya sesuai passion atau tidak. Ini ada Oli ya. Hai kak, pekerjaanku saat ini akhirnya sesuai passion aku. Aku suka baking dan bersyukur aku punya toko kopi yang rotinya disukai banyak orang. Jadi merasa berguna hidup aku karena bisa bikin orang makan makanan sehat dan enak.
0: Ih Oli, selamat ya.
1: Yes.
0: Jebo. Mana Jebo? Dua tahun kerja di manajemen operasional tempat wisata di Peak 2, perusahaan besar yang punya naga.
1: Okay.
0: Memutuskan untuk resign dan mencari passion di hospitality perhotelan. Walaupun banyak yang cela dan omongannya gak enak ya dari orang lain gitu, tapi puji Tuhan sekarang gue diterima di Hotel Park Hyatt Jakarta bintang 6. Emang ada bintang 6 ya?
1: Ada, Park Hyatt ya?
0: Oh, gue taunya bintang 7 soalnya.
1: Oh baik.
0: Terpercaya.
1: Oh oke, okay, gak mau turun bintang deh seni, ya kan?
3: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar.
4: Bawa santai aja lagi.

0: sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orang yang di sebelahnya.
0: Yang mana sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali.
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedeketan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya saya ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena saya sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya mas. Kalau masnya bau ya saya sampaikan sama masnya bau. Kalau masnya wangi ya saya bilang masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya mbak terlalu dekat sama mulut mbak.
0: Ini hasil operasi loh mas.
2: Operasi didempetin.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar gak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Jangan ngomong gitu dong.
0: Kita lagi bilang, mana, kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih mas?
1: Saya gak pakai baju kan? Saya lagi gak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya.
2: Oh iya ya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
1: bulu ketek saya.
0: Wow, kaya bagus sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh mas. Kita itu tuh di, ya Allah mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.
4: Iswara.
3: Dengarkan Iswara di Bandung,
5: Banjarmasin,
3: Jakarta,
5: Jogja,
3: Makassar,
5: Medan,
3: Palembang.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat sore sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 6 sore bersama saya Yoga. Korea Selatan meluncurkan inisiatif Seven Major Seed untuk mengembangkan teknologi strategis termasuk energi nuklir, misi pendaratan di bulan pada 2030 serta komputer kuantum. Program ini menjadi bagian dari ambisi Korsel memperkuat kemandirian teknologi dan daya saing di bidang teknologi masa depan.
0: Suara Fakta.
2: Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Ia menjadi pelatih asing pertama di Oranje dalam 48 tahun sejak Ernst Happel pada 1978. Xavi menandatangani kontrak hingga Piala Dunia 2030 dan akan menjalani debut melawan Jerman pada 24 September. Demikian Suara Fakta sore ini, terus dengarkan Iswara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: gitu dong, masih dengerin.
1: Iya nih, obrolannya makin seru. Sambil beli makan kali ya.
0: Wah, ide bagus tuh. Sekalian beliin gue juga dong.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, sebentar lagi kita akan ada talk show barengan cast dari My Chef in Crime. Jadi ini merupakan satu series yang idenya sih menurut aku ya sangat fresh ya, karena ini crime investigation gitu yang melibatkan chef dan juga detektif. Kira-kira kayak gimana? Tunggu bentar lagi ya.

0: dari sini nyampurin tegangnya misteri kriminal sama sedapnya dunia kuliner. Ah, kayaknya nih intronya gak usah panjang-panjang deh ya. Cynthia, hai.
1: Halo.
0: Hai. Lagi kurang sehat atau?
1: Iya, lagi ya. Kurang sehat nih, Kak.
0: Iya, sama sih, gue juga gitu sih.
1: Kenapa gitu ya?
0: Ya makanya, kita salahin siapa ya ini ya?
1: Kita salahin pemerintah, bercanda.
0: Cynthia, kamu detektif ya di sini ya?
1: Iya, aku sebagai penyidik.
0: Oke, tapi sebelum itu, ini merupakan satu series franchise dari Thailand.
1: Betul.
0: Terus udah gitu, kayaknya sih ide IP-nya cukup segar karena chef sama detektif gitu kayaknya belum ada, jarang yang bahas gitu ya.
1: Betul banget.
0: Jadi apa yang bisa di-share nih cerita?

0: tanya sama sahabat suara.
1: Sebenarnya kalau dari segi cerita, ya, awalnya juga aku tertarik memang karena aku baca keseluruhan ceritanya ya. Menurut aku menarik sekali ketika aku akhirnya dipilih untuk menjadi Vita, seorang penyidik muda yang punya ambisi besar sekali dalam kehidupan dia.
0: Oke, seambi apa tuh?
1: Ambi banget, kalau di padel tuh poin satu aja dipermasalahin.
0: Udah bronze berarti.
1: Alhamdulillah udah bronze.
0: Terus.
1: Nah, kalau Vita nih masih lower bronze tapi ambisinya besar banget. Jadi banyak dipentalin ya sama atasannya ya gitu. Ternyata dari besarnya ambisi Vita aja tuh akhirnya dia menemukan fakta-fakta yang nanti bisa disaksikan sendiri.
0: Betul.
1: Yang mungkin para penonton nantinya akan menjadi platform series kita ini bakalan ada forum diskusinya.
0: Oke.
1: Sebenarnya nggak bakalan menggurui dari kalian nonton.
0: Bisa jadi detektif atau gimana sih kalau gue ikut diskusinya tuh?
1: Nah, bukan jadi detektif, jadi warga negara yang baik.
0: Gue pikir karena gue bayar pajak gue jadi warga negara yang baik, belum ya?
1: Belum.
0: Oh belum.
1: Belum.
0: Siap, siap,
1: belum.
0: Siap, siap.
1: Karena kan bayar pajak aja nggak terlalu.
0: Gue demen nih. terus.
1: Namanya juga suara Indonesia, suara masyarakat
0: ya,
1: kan.
0: Makanya.
1: Betul. Jadi menurut aku nantinya di akhir kita akan ada diskusi yang mana nggak digurui juga, tapi insya Allah dari series ini akan membuka banyak tabir-tabir misteri.
0: Belum bisa ditonton soalnya besok.
1: Betul,
0: sih ya.
1: Harus besok.
0: 8 episode.
1: Betul?
0: Vision Plus.
1: Di Vision Plus.
0: Jadi mungkin sahabat suara siap-siap aja sekarang, aplikasinya di download.
1: Betul.
0: Di subscribe. Besok pada saat bisa ditonton langsung tonton.
1: Ditonton.
0: Awalnya lo ngambil series ini, apa yang ada di pikiran lo waktu itu? Selain tadi ceritakan, tadi lo cerita ya barusan ya.
1: Oke.
0: Case-nya kah atau kru-nya kah gimana?
1: Sebenarnya kalau
0: atau waktunya kah?
1: Waktunya pasti dong, itu nomor satu. Langsung ya,
0: langsung aja.
1: Tapi emang bener, aku kan targetku tuh mungkin setahun aku ngambil satu film atau satu series jadi dua project.
0: Okay, dalam setahun.
1: Dalam setahun.
0: Okay.
1: Sisanya kan aku melalang buana keliling Indonesia karena aku sangat cinta Indonesia.
0: Main padel. Golf gitu.
1: Enggak, golf belum.
0: Oh, golf belum.
1: Belum.
0: Oh iya.
1: Riding. Terus jalan-jalan traveling gitu. Nah, akhirnya tertarik sama series ini karena sebenarnya ada beberapa PH yang ngajak aku untuk join di series mereka, tapi aku tertarik banget sama Myself in Crime.
0: Ya.
1: Sama kayak Mas Reza tadi bilang, kayak ini tuh salah satu series yang sangat fresh. Karena ngegabungin crime dan juga ada creme. Enggak bercanda.
0: Creme brulee maksud lu. Aduh. Untung gua paham tuh. Iya.
1: Thank you ya, Mas.
0: Sama-sama dong.
1: Udah disapuin.
0: Sama-sama dong.
1: Jadinya sangat menarik karena menurut aku case-case yang dipilihnya juga fresh.
0: Okay.
1: Ada Roy Sungkono, salah satu crush aku juga.
0: Serius loh? Wah, gue harus hati-hati nih. Gue gampang percayaan lagi orangnya. Iya.
1: Gak bercanda, dia kayak abang aku banget.
0: Okay,
1: dan ternyata sangat menyenangkan sekali kerja bersama beliau. Ada Jeremy Tobing juga. Icon bapak-bapak ganteng Indonesia.
0: Icon bapak-bapak ganteng Indonesia.
1: Padelnya jago.
0: Ya kan? Silver dia.
1: Juga baik. Yoi, dia udah open bahkan.
0: Buh, gokil.
1: Ini jadi ngomonginnya padel ya. Dan seriesnya untuk aku pribadi ngejalanin karakter Vita nih, malah ngerefleksi diri aku sendiri sih.
0: Gue baru pengen nanya itu sebenarnya. Tapi sesama apa karakter lo yang asli sama si Vita ini? Tadi kan ambinya kayaknya sih agak-agak ambi
1: sama
0: juga nih.
1: Sama jujur ya kan. Ini kayak bisa gue pecahin sendiri gitu kan. Padahal sistem alias
0: itu dia hierarki yang harus dilihat
1: itu spill tipis.
0: Iya,
1: itu spill tipis saja.
0: Oke, ya kan? Berarti akan ada konflik ke situlah ya. Yang nantinya sahabat suara bisa tahu sendiri pas pada saat nonton, bener gak?
1: Betul.
0: Untung gue gak salah
1: ini
0: ngomong.
1: Kan ini gimana ya? Sebenarnya kita
0: nah, soalnya gini, kalau misalnya kita ngomongin sesuatu yang belum bisa ditonton itu agak tricky kan.
1: Betul.
0: Nah, tadi kan gue sempat bilang sesama apa karakter asli lo sama Vita gitu. Ternyata kayaknya ambi-ambinya hampir-hampir sama gitu.
1: Sama.
0: Ya. Terus udah gitu apalagi yang kesamaan?
1: Mengikuti feeling, nalurinya tuh kencang banget gitu. Dan kalau Cynthia sama Vita nih sama-sama kalau punya naluri dia bakalan benar-benar lakuin gitu.
0: Oke.
1: Kayak Enggak sih, ini pasti ada yang janggal nih. Dan benar pasti ada yang janggal gitu. Tapi kadang terlalu subjektif.
0: Oke.
1: Kalau di Vita ya, sama sih Cynthia juga. Oh,
0: agak-agak subjektif.
1: Emang kita butuh diarahkan sebenarnya.
0: Itulah arahan itulah yang memang harusnya didapatkan semua orang ya.
1: Betul.
0: Jadi kita akan kembali lagi sebentar lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini.
2: Suara Santai. Suara Santai. Bareng Jill

0: berangkat ke bandara. Malamnya, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Sahabat Suara, punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2.
3: Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Dan gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan.
2: Jadi kalau lagi berencana punya rumah pertama atau lagi cari investasi properti, datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2, 27 sampai 30 Agustus 2026, dan temukan hunian yang paling sesuai untukmu.
3: Dan manfaatkan promo spesial dari BRI KPR, kunjungi bbri.id/danantarahousing.
2: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Indonesia nongkrong bareng Cash, My Chef in Crime sama Cynthia Mariska. Ini belum dinyalain, ini wah, ini produser saya, kenapa ini?
1: Gak apa-apa, terlalu banyak.
0: Tadi tuh gue sempat lihat beberapa rilis beritanya dan juga trailernya. Jadi ada yang meninggal di restoran, chef.
1: Betul, chef, salah satu chef yang terkenal.
0: Oh, oke.
1: Ya, iconic chef. Dan akhirnya dipertanyakan kematiannya karena ternilai janggal.
0: Janggal,
1: Betul. Sampai akhirnya nantinya merujuk kepada satu orang yang ternyata adalah mantan kekasih saya, Pak.
0: Which is si Rama dong.
1: Si Rama. Udah lama gak ketemu, tiba-tiba dipertemukan dengan sebuah kasus.
0: Gue pengen nanya ntar pacaran lagi apa enggak, kan gak bisa dikasih
1: gak
0: tahu
1: bisa
0: ya.
1: Gak bisa dong,
0: iya kan?
1: Takutnya nanti jadi kayak FTV kan,
0: iya,
1: ikut tangkap kamu di hatiku. Enggak dong, ini My Chef in Crime ada di Vision Plus.
0: Jadi My Chef in Crime ini kan crime investigation.
1: Betul.
0: Dimana disitu ada chef yang dilibatkan dalam investigasi.
1: Betul.
0: Tapi ada dramanya juga kayaknya, drama keluarga gitu, ada juga ya? Ada
1: pasti, pasti dong.
0: Iya gak sih?
1: Pasti.
0: Soalnya tadi di beberapa berita yang gue lihat gitu, kayak ada apa Chef Rama lagi berusaha untuk memaafkan masa lalunya, apa sih? Iya sih,
1: memaafkan masa lalunya.
0: Benar sih?
1: Iya, mungkin karena itu sebenarnya harusnya lebih dijelaskan sama Rama ya, karena dia yang punya masalah keluarga. Saya nggak mau terlibat masalah keluarga di sini. Saya sangat profesional sekali menjalani karakter saya sebagai Vita. Tapi memang kalau dari porsi Rama, memang lebih kompleks dibanding Vita gitu.
0: Oke. Okay. Nah, Vita sama Rama ini mantan kekasih. Otomatis pada saat syuting mungkin kalian ya harus terlihat dekat gitu.
1: Betul.
0: Gimana build chemistry-nya? Lo udah kenal sebelumnya atau?
1: Enggak.
0: Riding bareng dulu atau?
1: Enggak. Sama sekali.
0: Lu bandeha dulu dia biar deket gitu.
1: Lebih ke Vibora. Kalau sama Roy Sungkono ya sebagai Rama, ngebangun chemistry gimana, alhamdulillah ya, aku tuh ngerasa kebantu banget sama beliau. Karena Rama sendiri tuh sering banget mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang unpredictable. Kayak
0: bumi bulat atau datar.
1: Lebih yang kayak ayam duluan apa telur duluan? Gak, itu absurd banget. Tapi tapi Rama lebih nanya ke keseharian aku. Dia udah ngulik ternyata. Cynthia, abis dari sini ya, muka lo capek banget deh kayaknya. Kemarin abis traveling kan, dia tuh bisa menghadirkan topik-topik obrolan. Dan akhirnya menurut aku pribadi, aku jadi ngerasa nyaman banget untuk nge-build chemistry sama Roy Sungkono sendiri gitu.
0: Dan gak butuh waktu lama lah ya,
1: gak butuh
0: artinya
1: waktu
0: ya.
1: Lama, betul.
0: Ini syutingnya di Jakarta aja atau?
1: Jabodetabek.
0: Jabodetabek, terus udah gitu serunya di lokasi itu gimana? Berapa lama?
1: Kalau berapa lamanya mungkin belasan hari atau 20-an hari ya. Jadi kalau seru-seru banget, karena ini untuk pertama kalinya juga aku dapat karakter polisi yang beneran polisi. Mungkin kalau di FTV ya udah sekedar
0: enggak
1: security jujur.
0: Oh, security. Okay, bisa diterima. Lo kan itu bekerja ya, mau jadi apapun ya udah gitu kan.
1: Betul.
0: Nah, terus.
1: Nah, waktu aku terima peranku sebagai polisi ini sebagai Vita, aku dikasih pembekalan ilmu lah. Salah satunya workshop. Jadi aku
0: workshop
1: untuk megang pistol tuh kayak gimana.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Rama juga dan adiknya tuh dikasih workshop juga mereka sebagai chef tuh seperti apa. Gitu, gesturnya, attitude sebagai chefnya gitu. Jadi mereka dikasih pembekalan tentang ya dunia memasak lah gitu.
0: Tapi kalau si Rama aslinya gak masak lah ya?
1: Gak sama sekali.
0: Gak sama sekali ya.
1: Bahkan itu kali pertamanya.

0: Dan yang lo alamin waktu apa namanya syuting sebagai Vita ini, ada nggak yang bisa di share?
1: Iya, kalau kesulitan sendiri mungkin gimana caranya aku menata pemikirannya si Vita nih sebagai polisi kan?
0: Polisi atau detektif sih?
1: Iya polisi, dia kan di bagian penyidik
0: kayak,
1: gitu kan?
0: Kayak reserse gitu ya.
1: Sampai akhirnya aku harus mendalaminya seperti apa ya, itu lumayan.
0: Caranya gimana?
1: Pertama alhamdulillah sudah disiapkan kan ada acting coach. Pastinya ada Mas Indra. Paci, terus sutradaranya juga cukup membantu. Dan secara tidak sengaja aku enggak tahu kenapa akhirnya keikutan atau bergabung sama salah satu komunitas yang lumayan banyak polisi.
0: Kayak banpol gitu, lu jadi banpol gitu.
1: Gampar.
0: Bantuan polisi. Lu gak, gue pikir lu langsung kayak, ah enggak, gue karena gue pengen jadi Vita 100%, gue jadi banpol. Enggak ya, enggak harus gitu ya.
1: Enggak harus.
0: Gitu.
1: Iya, kayak kita banyak ya, ada kita baca buku, ya kan, lihat temen, observe dari temen kita yang polisi gitu. Kebetulan temen gue ada yang intel.
0: Serius lu?
1: Indomie telur, bap. Lebih ngaca ya.
0: Enggak, tapi serius deh, kalau misalnya kita sebagai orang awam gitu ya, pengen beracting jadi polisi, kan kita harus tahu cara pikir dia.
1: Betul.
0: Itu gimana cara lo untuk ke situ tuh?
1: Kadang aku observe juga sih, karena yang tadi aku bilang, aku tuh beberapa kali main padel sama teman-teman polisi. Jadi aku melihat gimana gesturnya mereka, gimana mereka bersikap sama atasan mereka, gimana atasan mereka bersikap sama bawahannya, senior dan juniornya. Dan akhirnya beberapa kali aku lemparin pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya memperkaya wawasan aku. Oh ternyata cara berpikir mereka seperti ini.
0: Itu penting.
1: Sampai akhirnya keluarlah gestur tubuh aku dari bagaimana aku menata itu semua di pikiran aku sebagai Vita gitu.
0: Oke, abis ini cut ini, gue pengen lo bergestur polisi ya. Jadi gue pengen lihat ya. Ya siapa tahu lo abis main padel sama polisi, lo drop shot gitu, lo jadi tahu oh cara pikirnya dia gitu.
1: Betul banget. Kebetulan itu emang obrolannya pas lagi game. Pas gue bandeha. Angkat tangan.
0: Jangan kemana-mana. Bentar lagi kita akan balik lagi ya.
2: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jill dan Riza.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh

0: 1,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Cash, My Chef in Crime, Cynthia Mariska.
1: Lagi-lagi bersama aku.
2: Iya, tapi kalau di cut ini gue pengennya lo.
0: Tolong, gue ini sekarang jadi AKBP lo. Gitu gak sih ininya? Gue gak tahu lagi. Sekarang gue lagi pengen Cynthia, ini saya ada kasus nih. Ini perlu atensi nih. Ini gimana nih menurut kamu nih?
1: Siap, Nen.
0: Ya, jadi kalau misalnya dalam syuting nih ya. Ya, kasusnya ini syuting nih ceritanya. Syuting yang disutradari sama Mas Sondang Pratama ini. Siap. Kamu ada momen pecah atau bloopers gak nih? Atau terkonyol yang bisa diceritain?
1: Siap, Nen.
0: Ya.
1: Siap, Nen. Izin bercerita, Nen.
0: Ya.
1: Untuk blooper sendiri mungkin saya akan mengatakan ini sedikit aib, Dan. Bukan aib juga, tapi suatu kebanggaan untuk saya, Dan. Karena saya mau megang kepala Sarah Sehan, Dan.
0: Serius lu?
1: Siap, Dan.
0: Terus bagaimana tanggapan dia?
1: Kurang ajaran.
0: Tapi kan itu syuting. Tapi kan itu on screen. Enggak ya, ini lu bohong lagi ya sama gue ya?
1: Beneran, kali ini mah. Karena ada satu adegan yang mengharuskan saya untuk memegang kepala beliau, Dan. Siap, Dan.
0: Iya, iya. Kalau tema serisnya sendiri kan lumayan dark, tapi dibumbui sama riset forensik ya. Jadi ini kan kuliner, apa, riset forensik kuliner yang juga dalam gitu. Ini butuh brainstorming berapa lama tuh? Kamu ikutan brainstormingnya atau udah reading aja atau gimana?
1: Siap, Dan. Ini ada chat dari Adel, Nen.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ani Padel. Jangan dimasukin tolong.
0: Enggak, ini enggak bisa di-cut. Ini enggak bisa di-cut. Ini enggak bisa di-cut.
1: Bisa ya tapping. Bal.
0: Jadi gimana? Tadi aku jadi lupa itu aku nanya apa ya. Jadi tema serisnya kan lumayan dark ya, tapi dibumbui riset forensik kuliner yang dalam gitu. Ini brainstormingnya gimana? Observasinya berapa lama? Tadi kamu udah bercerita tentang cara berpikir polisi bagaimana.
1: Siap.
0: Udah gitu ceritanya juga masih fresh sama segala macam. Ada gak yang belum diceritain?
1: Mungkin kalau yang belum saya ceritakan, proses workshop lumayan capek, Dan. Karena ada beberapa kegiatan atau adegan-adegan yang lumayan ekstrim, Dan.
0: Wah, adegan apa tuh? Oh ya, sorry. Iya, yeah,
1: jangan diceritain, Dan. Siap, Dan.
0: Mestinya komandannya gak begitu.
1: Siap, ya. Salah.
0: Siap, salah. Oke, kita balik lagi ke mode biasa.
1: Siap, Dan.
0: Nah, ini ceritanya kan ada bumbu action sampai Vita sempat disekap tuh ya.
1: Betul.
0: Sama penyelundup dan ada tembak-tembakan segala. Disekap gimana tuh maksudnya tuh? Ini udah boleh dibocorin apa enggak nih? Gue cuma baca doang ya, jangan nyalin gue ya.
1: Jujur, disekap dekat. Teken dan kalau disekap ya kita lihat aja.
0: Yeah.
1: Sebenarnya saya yang disekap atau saya yang menyekap?
0: Ah, bisa jadi.
1: Aduh,
0: kan hidup ini kan antara ngebungkus atau dibungkus kan? Maksudnya kalau lu ke nasi goreng.
1: Betul.
0: Lu bilang, "Bang, bungkus dong," gitu kan?
1: Kalau dibungkus gimana tuh, Dan?
0: Kalau dibungkus itu artinya, lu lagi buka PO Cistik kan? Oke, gue mau bungkus ya dua.
1: Kalau ngebungkus gimana, Dan?
0: Kalau ngebungkus tadi aku udah bilang, kamu ke tukang nasi goreng bilang, "Bang, aku mau bungkus," kan gitu kan?
1: Oh gitu, siap. Iya. Siap. Siap, salah.
0: Nah ini, gue... Ini kan ada skripnya lo tembak-tembakan, terus
1: iya,
0: ada actionnya
1: betul.
0: Juga. Tembak-tembakannya lo sampai nembak nggak sih? Nembak beneran nggak sih? Maksudnya kayak ke shooting range gitu nggak sih?
1: Nggak sampai ke shooting range, cuma kan tadi aku bilang tadi ada workshopnya juga. Jadi didatengin orang-orang yang memang sudah profesional, dikasih tahu bagaimana cara memegang senjatanya dan sebenarnya kalau nembak nih, realnya aku pernah sih ngerasain, tapi yang angin ya.
0: Oke.
1: Okay. Emang ada
0: ada kayak
1: vibrasinya tuh beda,
0: gitu. Vibrasi ya, bukan vibora atau.
1: Bukan. Okay. Jadi kayak ada recoilnya, recoil.
0: Jujur, PUBG, ya ampun.
1: Ya kan? Untung pakai M4. Tapi nih aku megang, aku sempat megang M4 dan aku sempat megang
0: serius,
1: pistol
0: lo?
1: Juga. Karena ada
0: pistolnya
1: beberapa
0: apa?
1: Adegan.
0: Glock atau atau Desert Eagle.
1: Desert Eagle. Yeah. Biasanya tuh main mode pistol ya, mode shotgun. Jadi aku coba beberapa senjata yang akhirnya ya aku terap pas ada adegan tersebut. Tapi kalau aku pribadi memang gak terlalu banyak sih. Malah yang lebih banyak si Bayu. Dia nih salah satu polisi seniorku yang agak janggal. Aku benci banget sama dia sih.
0: Lo sampai sekarang kabarnya lo manggil dia tetap Dan ya?
1: Yeah. Nah, Itu Vita tuh yang keluar.
0: Oh, itu Vita ya. Oh, artinya memang di Vita ini memang di areanya dia atau di area kerjanya itu ada konflik-konflik juga ya?
1: Pastinya ada dong.
0: Kayak ada konflik kepentingan.
1: Makanya aku suka gitu-gitu. Betul, ya? Aku suka karakter Vita nih, menurut aku sangat manusiawi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Okay. Di satu sisi ya betul.
0: Subjektif tadi itu ya.
1: Subjektif. Mm-hmm. Dia pengen segala sesuatunya tuh harus dengan apa sama sama yang apa yang dia pikirkan. Dan
0: harus sesuai standar lo ya.
1: Betul. Like. Yeah. Dan menurut aku dia berangkat ke sana karena emang ada alasan yang sangat kuat di baliknya gitu. Jadi ada something yang membuat dia bisa di titik itu.
0: Ya, kalau tebakan gue sih, Annabelle gue ya, orang-orang kayak gitu kan biasanya orang-orang yang berpotensi ya, orang-orang yang punya kapabilitas yang besar gitu.
1: Betul.
0: Jadi kalau misalnya dia ditaruh di suatu bidang, pasti kayaknya sih akan berhasil tuh. Ya ini kan Annabelle gue ya guys, besok baru bisa lo tonton.
1: Betul. Iya kan? Analisa Gembel.
0: Analisa Gembel.
3: Kerjaan belum kelar, pelet juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.
0: Oh, jadi gitu.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Dengarkan Iswara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming
3: ke iswaranetwork.com/streaming.

0: 101,4 FM Suara Jakarta. Macam ini kalau dari Mas Adiguna, target penonton series ini kan luas banget, dari Gen Z sampai millennials gitu ya, yang suka misteri dan tontonan keluarga. Menurut Mas Adiguna, apa sih menu utama atau dari daya tarik paling magis dari seri 8 episode ini, biar penonton tuh betah dan pastinya nonton terus gitu? Silakan, silakan Mas.
1: Jadi di My Chef in Crime ini uniknya tuh penonton tuh nggak cuma duduk manis sambil ngemil gitu mungkin, tapi mereka tuh juga diajak ikut mikir dan nebak-nebak gitu, karena satu petunjuk justru bawa mereka ke pertanyaan yang baru lagi gitu. Okay. Jadi bukan cuma penasaran siapa pelakunya gitu, tapi ada banyak lapisan cerita dan ada plot twist seru juga buat diikutin.
0: Ada plot twist seru ya. Saya nggak bisa ditanya sahabat suara karena baru bisa besok ditontonnya tanggal 14 di aplikasi Vision Plus.

0: Nah, ini sebagai perwakilan Vision Plus, Mas Adi Guna kan ngerasa seberapa menantang produksi series ini. Apa yang bisa diceritain?
1: Menantang ya.
0: Okay. Kan rumit tuh, detail masak-masakan di dapur sama elemen investigasi kepolisian. Si nyambung tuh sebenarnya kan.
1: Nyambung
0: banget kan.
1: Jadi Masya Fincrime ini kan Vision Plus Originals kita. Yang kita udah mulai produksi tuh dari 2020 dulu. Udah banyak series. Kita tuh udah mencoba macam-macam genre.
0: Siap
1: gitu. Nah, emang lewat Masya Fincrime ini kita pengen coba sesuatu yang lebih fresh sebenarnya. Dari makanya tadi dunia kuliner ketemu sama investigasi kriminal. Nah, di sini tuh kemampuan masak tuh justru jadi kunci buat mengungkap kasus pembunuhan gitu. Nggak cuma soal crime-nya, tapi ada drama keluarga, ada romance juga, dan ada action, ada tembak-tembakan juga yang bikin ceritanya sebenarnya cukup lengkap.
0: Jadi cukup lengkap seperti apa, plot twistnya gimana, cerita drama keluarganya bagaimana, besok baru bisa kita nikmati ya. Ini kan bentar lagi tayang, besok tayang gitu ya. Harapannya nih Mas Adi Guna sama Cynthia juga buat My Chef in Crime ini pas dirilis besok nih, penontonnya harus mikir apa sih? Atau harus merasa gimana sih gitu? Cynthia deh.
2: Kalau aku sendiri harapan aku penonton bisa ketika nonton tuh punya sensasi yang berbeda benar yang sampaikan Mas Igun. Jadi setiap episodenya kita akan ngasih kalian PR untuk dipikirkan dan direnungkan. Habis ini apa lagi ya? Kok ada sih yang begitu? Akhirnya dia jadi forum diskusi yang seperti aku bilang di awal. Jadi gak cuma kalian nonton habis itu udah selesai, tapi bisa dijadiin topik juga. Siapa tahu sama gebetan kan. Menurut kamu siapa ya? Menurut kamu kok gimana ya gitu.
0: Atau bikin threads gitu langsung ya.
2: Iya kan. Langsung ada yang bisa ngejawab.
0: Nah itu,
2: itu menariknya.
0: Iya, menarik banget. Kalau dari Mas Igun, gimana Mas Igun?
1: Harapannya sebenarnya kalau ngelihat respons audiens sejauh ini tuh bagus banget gitu. Dari mau dari sosmed, dari kemarin kita sempat ada event segala macam. Ya harapannya sih mudah-mudahan trennya terus berlanjut gitu. Dan Vision Plus juga kedepannya bisa terus bikin cerita-cerita original yang makin beragam dan nggak takut coba sesuatu yang baru lagi kayak gini gitu sih.
0: Ya, kalau gitu terakhir banget nih kasih statement penutup buat anak-anak Gen Z dan millennials juga yang doyan misteri sama kuliner biar makin FOMO dan gak sabar nontonnya besok. Nah, siapa duluan? Mau Mas Igun atau mau Cynthia? Atau kita telepon Roy?
2: Kita telepon Roy. Roy, tolong kasih satu statement penutup.
0: Dia mungkin lagi ngapain kayak, ngapain gue telepon ya? Yuk, let's go.
2: Oke. Mas Igun, terakhir banget nih. Statement penutup. Jadi buat kaum-kaum yang have atau don't have, kalian wajib menyaksikan series yang banyak rasanya ini, karena akan menyajikan crime dan creme lagi.
0: Ya, creme brulee.
2: Perpaduan yang sangat manis. Dan akan menghadirkan topik-topik hangat yang bisa jadi bahan untuk celotehan bersama pasangan atau keluarga. Jangan lupa saksikan My Chef in Crime di Vision Plus.
0: Beuh, sedap. Gimana Mas Igun?
2: Mas Igun harus ditambah.
0: Singkat Mas Igun.
1: Sebenarnya kapan lagi ngelihat Cynthia Mariska
0: ngapain?
1: Main tembak-tembakan gitu ya di sini.
2: Biasanya ngapain tuh?
1: Sama ya, My Chef in Crime ini kan Indonesia's first culinary crime thriller gitu. Jadi memang sesuatu yang patut untuk ditunggu lah gitu, untuk ditonton.
0: Maksudnya fresh, udah gitu thriller juga. Terus ini juga kayaknya kategori yang belum banyak dibahas di Indonesia gitu kan. Biasanya romcom, terus ya drama apa segala macam gitu. Iya. Oke, jadi besok sahabat suara atau sekarang deh kamu itu download dulu aplikasi Vision Plusnya, di subscribe dulu. Besok boleh dikasih tahu nggak jam berapa bisa nonton? Atau 2359 nih kayak bensin naik nih? Bisa ditonton langsung.
1: kita besok tuh kita actually langsung tayang ada 2 episode.
0: Oke. Okay.
1: Di jam 5 sore WIB.
0: Oh, jam gitu. Jam 17.00
1: WIB.
0: 17.00 WIB. Ada 2 episode yang langsung bisa dinikmatin. Ada itu episode 7 sama 8 nih. Enggak, 1 2 dong.
1: Habis dong.
0: 1 2 dong.
2: Jangan, kita mau trending dulu.
0: Kita mau trending dulu. Iya, masa 7 8 1 2 dong. Jadi kalau boleh dikasih tahu sama Sahabat Suara, kira-kira kalau mau subscribe gimana caranya? Apakah gampang banget atau mungkin bisa di spill juga harganya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Iya. Oke, okay. Gampang banget gitu, maksudnya download Vision Plus di App Store dan Play Store. Sebenarnya khusus pengguna baru justru bisa dapetin paket premium Vision Plus tuh gratis gitu.
0: Oh iya.
1: Satu bulan gitu.
0: Oh.
1: Jadi di paket premium Vision Plus ini udah bisa nonton episode 1 dan 2 nya juga gitu, My Chef in Crime.
0: Oke, My Chef in Crime besok bisa ditonton. Subscribe, langsung download Vision Plus. Terima kasih Mas Igun, terima kasih Cynthia. Semoga besok yang nonton langsung 14.500 ya. 14.522 lebih tepatnya.
2: Oke. Okay. Spesifik.
0: Terima kasih semuanya.
1: Siap.
3: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: kencang cingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran?
2: Ini cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital.
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam nongkrong bareng Beril, sahabat suara. Apa kabar nih semuanya nih? Aduh, seperti biasa kita awal-awal jam siaran ya. Lo boleh update-update posisi lo lagi di mana, atau enggak lo lagi ngapain, lagi sama siapa, atau mungkin ada yang pengen lo ceritain di hari ini. Monggo, monggo ceritanya ke gue, karena nanti jam 9 malam bakal ada sesi curhat di Berani Terbuka sama Beril. Nah, seperti hari-hari gue siaran sendiri, gak ada temennya, kan lama-lama bosan juga. Dan kali ini di jam 8-9 gue kedatangan sebuah band. Isi, ya kayak model Cherry Bell gitu lah, alias cowok semua ini isinya. Nah, kita bakal ugal-ugalan bareng sahabat suara.

Berapa kali kita akan saling maafkan dari Pamungkas. Gue puterin buat lo yang lagi di mobil berjalan pulang, atau mungkin masih di kantor, kayak masih lembur. Apa sih yang lo cari, sahabat suara? Dan yang udah sampai rumah juga, selamat beristirahat. Dan gue sekarang udah mulai live suara.

0: Ada Ardi yang laporan weather info katanya Semarang rame banget gitu ya, kota kayak ada suara-suara. Tidak kalah sama siaran Beril malam hari ini karena gue juga ditemenin sama abang-abangan gue Stereo Gaming. Oke, laki semua ini apa kabar abang-abangku?
1: Baik.
0: Kenalan dulu dong, atu-atu dong. Di mic, monggo.
2: Oke, salam kenal. Masih nama gue Ray.
3: Oke, salam kenal, nama gue Doan.
4: Gue Leo.
5: Gue Alvin.
6: Gue Dika.
0: Oke. Semoga happy siaran di sini, Bang. Udah ke radio mana aja sebelumnya? Di Suara. Ya udah, kalau promo-promo mah di Suara aja ya, sampai kapanpun ya. Jadi buat semua band gitu, enggak usah ke semua radio, tapi kita ke Suara aja ya. Ada Zira, ada K from Jakarta Selatan. Apa kabar K? Ada oh ada yang nanya bang, mana yang jomblo? Coba kasih tahu. Nah, mana yang jomblo kata Glenn kak?
2: Dia humbucker ya bang jomblo.
0: Gitar. Tuh ada yang komen Stereo Gami, wede. Bang Gami apa Gami bang?
7: Gami.
0: Stereo Gami. Oke. Okay. Gue pengen ngucapin selamat atas perilisan single lo yang terbaru. Judulnya Be My Dear. Ini single keberapa bang?
7: Single ketiga
0: lo. Ini tentang apa sih? Sampai akhirnya semua lagu yang lo tulis adalah lagu berjudul bahasa Inggris mu?
7: Enggak.
0: Nah ini berarti satu yang berbahasa Inggris.
7: Salah satu dari satu.
0: Berarti emang cuma satu ya.
7: Dua.
0: Be My Dear. Kenapa lo memutuskan untuk bahasa Inggris dan boleh dijelasin artinya apa sih bang?
7: Jadi Be My Dear itu gue tulis. Ini sebenarnya lagu yang pertama ditulis buat Stereo Gami. Dulu ya buat ngebetan.
0: Lu gak? Apa siapa? Ini siapa yang mau nembak gebetan waktu itu?
3: Siapa, Ren?
7: Ada sih orang yang gue liat di cermin sih.
0: Ah, siapa?
3: Maksudnya dia sendiri.
0: Wah, masa nembak diri sendiri?
7: Maksudnya, buat gue
0: sebenernya. Oh,
7: buat lo. Itu buat gebetan gue. Akhirnya gue nembaknya depan Indomaret sih. Ditolak sih.
0: Yah, elah. Emang, berarti lo nembak setelah deket berapa lama waktu itu?
7: Setelah deket di tahun ketiga.
0: Tahun ketiga. Hah? Lo deket 3 tahun? Terus lo tembak?
7: Ada teman kerja. Tiba-tiba ada timbul-timbul percikan-percikan rasa gitu loh.
0: Emang kantor bahaya, ya. Bahaya. Mungkin kalau yang lain relate gak sih sama lagu ini? Dari Be My Dear ini? Dari lu coba bang?
3: Relate gak sih? Relate dong.
0: Relate ya?
3: Kayaknya setiap orang relate sih.
7: Setiap orang kan ada gebetan.
3: Pernah merasakan.
0: Kayak pakai mic dah bang.
3: Oh iya.
0: Iya bener kayaknya ya. Kalau gue ngerasa gitu.
3: Sorry nih.
0: Apa kayak itu teh pakai headset juga nggak apa-apa. Iya. Gue lagi nungguin. Iya. Coba apa sih lagu Be My Dear ini buat diri lo sendiri gitu bang? Maksudnya kayak pernah nggak sih lo ngalamin kejadian yang sama gitu?
3: Kalau Be My Dear itu kan tentang rasa kasih sayang nggak sih? Kayak tempat kita ternyaman pulang, tempat pulang kita tuh enaknya kemana. Sebenarnya enggak, konsepnya tuh enggak ke satu orang kayak contoh kekasih gitu, enggak kayak gitu sih. Lebih ke orang tua juga bisa pulang ke rumah gitu. Tempat yang kita tuh merasa nyaman terhadap suatu kondisi gitu.
0: Karena dear itu kan sebenarnya artinya kan kayak yang tersak. Gimana yang tersayang.
3: Betul,
0: ya kayaknya ya. Iya, dan gak tersayang. Cuma pasangan gitu.
3: Betul.
0: Kan. Iya. Kita akan bertanya-tanya soal single terbaru dari Stereo Gami ini, tapi after makin semangat di malam hari ini. This one is dalam hitungan. Ini cukup jarang gue puter di udara di 101,4 FM Suara Jakarta. But anyway, kita masih ngobrol sama Stereo Gami sampai jam 9 malam nanti. Jadi buat lo yang pengen nanya-nanya langsung ke beliau-beliau ini, simpan nomor WhatsApp-nya di 0816-114-1014. Ditunggu juga buat lo yang pengen update traffic atau kasih tahu lagi ngapain, titip salam, monggo, anytime. Ditunggu ya.

0: Wede, seru banget tadi obrolan off air kita loh. Oh ini nih, siapa? Aku pengen nyapa-nyapa dulu yang di TikTok nih. Ada Bacang Hangat, ada Spice.
1: Keren-keren.
0: Keren ya Isen Ewe. Kreatif dia. Ada Spice juga. Oh iya iya. Tuh ada yang nyapa Pak Dohan. Iya oke. Oke, ini kita bakal ngomongin soal Be My Dear. Tapi gue pengen gue pengen meng-highlight lagi nama Stereogami dulu deh. Itu ada asal-usul lagi bang?
2: Jadi Stereogami itu sebenarnya
0: kayak dari kata-kata ya? Ada kata-kata Stereogami?
2: Iya ada kata-kata. Bukan kata-kata sih, lebih ke ada yang
0: istilah.
2: Kata benda istilah dari musik ya.
0: Iya yeah.
2: Jadi stereo itu kan
0: dibengkokin aja bang ini mic-nya. Yeah. Apa lu nya gue bengkokin?
3: Iya, jangan. Kretek-kretekin. Udah
0: mulai kesel nih gue.
3: Jadi stereo itu dari stereo itu kan komponen musik ya. Komponen musik. Ya itu karena kita band yang pasti di musik.
1: Jadi kan missingnya kan stereo.
3: Betul. Iya, jadi itu pilihan nama yang kita ambil. Dan kalau gaminya itu jadi tahu kan kertas origami?
0: Tahu.
3: Ya, kertas origami itu kan dia bisa dilipat jadi suatu misalnya kayak burung-burungan atau apa bisa kita bisa kayak kita rangkai ya. Yeah. Jadi stereogami itu istilahnya kalau disatuin itu kayak rangkaian musik, apapun itu musik yang kita dapat itu kita rangkai di stereogami kayak gitu.
0: Oh, berarti soal teknis ya, maksudnya merangkai musik, merangkai musik.
3: Referensi. Jadi lumayan dari kita-kita semua tuh dengar lagunya tuh beda-beda, ada yang beda-beda, ada yang kayak Siri ini lebih ke Beatles-Beatlesan dia dengernya.
0: Sabi.
3: Terus gue sendiri suka pop punk.
0: Wede.
3: Kayak bling-blingan gitu. Green Day,
0: MCR
3: ya.
4: Jadi kasarnya gitu. Jadi kasarnya beberapa genre disatuin kita secara gami, muncullah nama Stereogami itu.
0: Betul, oh gitu. Tapi apa?
4: Nge-mix semua genre kita, background kita masing-masing ke dalam Stereogami ini.
0: Oh anjir.
1: Karena semua musik kan pasti missingnya stereo.
3: Iya. Yeah.
0: Kalau di dance tuh Fangki Papua tuh dulu tuh YMB campur konsert jadi gitu tuh. Jabba Wokis anjay. Nah kalau di Be My Dear ini apa gimana tema lagunya, maksudnya technically lagunya itu genre-nya kayak gimana sih? Nanti bakal gue putar juga anyway sih, cuma gue pengen tahu aja dari teman-teman.
1: Jadi memang lagunya sih memang kita kan senangnya tuh kan seneng referensinya Beatles ya saat ya, jangly pop, jadi yang memang riff temanya itu dari gitar. Dan kalau diperhatiin ya kita naro refrain itu di depan gitu loh, kayak lagu-lagu kayak She Loves You gitu kan. Jadinya memang cheerfulnya gitu, jangle popnya ya, 60s-nya sih gitu kan.
0: Iya. Boleh dong ceritain ini proses pembuatannya gimana sih? Apakah ada orang lain dari orang luar Stereogami yang involved di pembuatan si Be My Dear?
1: Yang produce ini tuh teman dekat atau teman lama, namanya Gahara Eden Sutansyah dia. Dia anak Tomang.
0: Menjelaskan.
3: Lengkap.
0: Dia anak Tomang.
3: Anak keberapa?
1: Tapi emang dia memang.
0: Misalkan nih gue ngobrol sama Panturas gitu ya.
1: Tapi dia memang orang lama musik sih.
0: Oh orang.
1: Iya dia tuh apa?
0: Abang-abangan musik.
1: Abang-abangan lah. Anak-anak IKJ.
0: Oh IKJ.
1: Nah dia tuh ngebantu tuh, dia nge-produce. Jadi gue bawa draft lagunya gue kesana sama dia. Tapi gue udah secara progresi. Nah dibantu tuh, dibantu garapnya secara komposisi drum, komposisi melodi.
0: Berapa lama proses buatan bang?
1: Dari proses pembuatan seminggu sih nih untuk penggarapannya.
0: Oh tapi memang dibuatnya
1: udah jadi. Udah karena dia diproduksi sama dia, jadi
3: udah mateng gitu lah
0: ya. Udah mateng ya. Kenapa milih Gahara untuk involve di project ini?
1: Karena enjoy sih pas kita lagi garapnya tuh enak tuh tektokannya. Terus sama-sama satu referensi, satu tongkrongan. Jadinya dia semua tuh, dia tuh yang nge-produce semua lagu Stereogami itu.
0: Oh respect berarti.
3: Gahara tuh salah satu orang yang ngenalin gue ke si Ray ini.
0: Oke. Terima kasih ada beliau, karena berkat beliau juga proyek-proyek ini juga berjalan dengan lancar ya. Gokil. Nah gue pengen minta satu-satu dari personil Stereogami, kira-kira Be My Dear ini lagu terbarunya Stereogami cocok didengerin pas lagi ngapain? Dari lu bang.
1: Kalau gue pagi-pagi lagi
0: gak boleh sama jawabannya
1: ya. Pagi-pagi. Pokoknya ini bagus buat kalau gue pribadi ya. Iya. Pokoknya story itu harus ada matahari sih.
0: Oh, Insta story nih,
1: sir. Iya, pagi-pagi beraktivitas baru tuh dari intro depannya tuh review lagunya tuh.
0: Oke. Jadi bisa membangun semangat ya. Mood booster ya.
1: Booster.
0: Oke.
2: Jangan lo ambil semua.
0: Nah. Cerita. Lu apa, Bang?
2: Gue dulu. Oke, kalau gue sih
0: buat ngajar nih lagu.
2: Enggak. Buat senam.
0: Enggak. Emang guru penjaskes beda, ini guru penjaskes.
2: Enggak. Jadi kalau gue denger ya, gue lebih suka ke musik, sound musiknya. Jadi kalau menurut gue, kalau misalnya dengerin itu enaknya sambil motoran.
0: Oh.
2: Kayak pagi-pagi riding sambil riding gitulah. Itu enak sih.
0: Ketawa, Bang.
2: Ya sekalian buat senam juga, senam SKJ.
0: Tapi emang ini lagunya mood boosting banget lah ya. Betul, buat iya. Pagi-pagi. Kalau lu silakan, Bang, dari lu.
4: Kalau gue kan ini ya, kalau gue tuh dengerin Be My Dear itu karena gue orangnya butuh di support sama effort. Jadi gue cocoknya itu pas lagi ngosrek-ngosrek WC sih, kamar mandi.
0: Oh iya, karena itu mager banget tuh.
4: Iya,
0: pas gitu.
4: Lu kalau mau bersihin kamar mandi itu pasti lu mager kan. Lu butuh ada effortnya tuh buat bersih-bersih. Kalau gue sih itu sih.
0: Oh iya, sambil ngosrek kamar mandi. Iya, bapak rumah tangga ini bersih-bersih rumah kamar mandi. Lu silakan, Bang. Kalau tadi kan ini kayaknya lu bersih-bersih siang.
1: Siang.
0: Siang. Sekarang kita masuk ke sore kali. Sore-sore dengerin Be My Dear pas
1: ngapain? Pas banget bener. Gue mau jawabnya sore.
0: Oh iya, oke. Ngopi.
1: Enggak, sore ini Be My Dear-nya kalau misal kita abis diterima, abis nembak.
0: Oh, ini binar-binar golden hour, happy.
1: Sore, musiknya happy, fun, terus liriknya juga relate nih, gue baru diterima nih sama cewek gue kayak gitu.
2: Oh. Berarti lo udah berapa lama diterima sama cewek?
1: Yang enggak, bukan.
0: Baca-baca.
1: Kalau misalnya boleh dipikirin kan.
0: Baca-baca orang mulu, gue buka nih.
2: Jangan dong.
0: Enggak, maksudnya ini gue buka topik selanjutnya.
2: Betul, maksudnya kayak gitu.
0: Oke, silakan, Bang. Malam nih biasanya harusnya. Wah, sore udah, Bang.
5: Karena sering main sama anak, jadi tiap pagi itu buat setel lagu itu joget bareng sama anak. Jadi kayak happy-nya tuh berasa.
0: Berarti ini lagu child friendly juga.
5: Ya, all around.
0: Itu bioskop.
2: Kami.
6: Nongkrong bareng

0: mana aja
1: dengan streaming
0: ke ituaranetwork.com/streaming.
2: Ibu kamu itu suka cerita sama tante, katanya kamu jarang pulang.
3: Hey, ma.
4: Kalau ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
5: Iya.
1: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
3: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
1: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 101,4 FM masih bersama
1: Stereo Gami.
0: Apa lo tadi nanya apa makanan enak di sini?
2: Iya.
0: Gue selalu pesan tahu tek Pak Subari. Pak Subari. Enak. Lo ada orang Jawa Timur gak?
3: Enggak.
0: Kalau tahu, kalau lu pernah makan tahu campur enggak sih?
4: Tahu campur tuh maksudnya gimana?
0: Pake jadi petis ya, ini. Pakai petis, pakai petis, benar.
4: Petis tuh kan?
0: Ini.
4: Oh, betis. Oh. Oh, pakai betis.
0: Betisnya
4: betis Carlos lagi. Roberto Carlos.
0: Set kencang banget itu. Gila tendangannya. Itu dia pakai jadi tahu ada telurnya juga dicampur gitu, tahu telur.
4: Oh.
0: Pakai bumbu petis, bumbunya hitam.
2: Udang itu petis itu.
0: Yeah. Oh, oke. Okay.
5: Kalau mecilok depan bawah itu lu pernah nyoba enggak?
4: Cilok.
0: Gua buat ganjel doang yang di depan.
5: Iya, yang lebih citos.
0: Atau di depan ini aja Bang ada nasi goreng enak. Gerobakan.
4: Gerobakan.
0: Heeh. Oh.
5: Boleh.
4: Nasi goreng tek-tek.
0: Iya, nasi goreng tek-tek. Iya. Ntar cobain aja. Jadi kita ke lagu lagi yuk. Masuk ke lagu lagi. Ngobrolin soal single terbarunya Stereo Gami. Ini ada kalimat tentang seseorang yang menjadi tempat pulang. Ini menurut Stereo Gami seperti apa sosok yang bisa lo masing-masing sebut sebagai tempat pulang? Dari lo dulu deh Bang.
6: Karena gue udah berkeluarga, tempat gue untuk pulang adalah ya istri gue sendiri sih.
0: Iya sih.
6: Jadi Be My Dad itu gue representasikan untuk istri gue sendiri.
0: Tapi emang abis nikah tuh istri nomor satu ya?
6: Iya benar, segalanya nomor satu.
4: Kok lo ngomongnya kayak gitu sih?
0: Nah, gue juga sih.
4: Iya betul.
0: Kadang-kadang, wah sedih deh lo diceritain. Lo Bang, silakan.
4: Gue?
0: Tempat pulang lo apa?
4: Gue lebih ke nyokap sih yang pasti.
0: Oke. Okay.
4: Tempat pulang gue ya otomatis walaupun gue kan suka kayak naik gunung dan lain-lain. Ujung-ujungnya kangennya sama nyokap, pengennya ketemu nyokap gitu.
0: Berarti lu emang sedekat itu sama nyokap ya? Biasanya anak laki-laki itu dekat sama nyokap ya?
4: Apalagi gue bontot kan.
0: Oh lu ngomong jorok dah.
4: Enggak dong. Anak terakhir. Oh, ya, gue anak terakhir. Bungsu.
5: Tadi tontnya kenceng banget.
0: Lebih Luang, ke, ya. Apa silakan? Apa lebih ke apa? Mau dilanjutin enggak?
4: Enggak, udah.
0: Oh, oke.
7: Terus sini. Gua ya rumah, anak.
0: Ada. Kalau tempat deh, tempat pulang menurut lu selain rumah, bentuk tempat di mana lo kayak
4: tempat nongkrong mungkin
0: berkontemplasi
4: gitu ya.
0: Apakah kantor, apakah lo punya coffee shop yang spesifik gitu?
7: Oh, gue ada coffee shop tempat.
0: Oh ya.
7: Tapi gue lupa namanya.
0: Kopi air.
7: Enak banget, karena emang gue sering banget di situ buat kontemplasi, main laptop,
0: oh,
7: dan lain-lain.
0: Wah, parah. Padahal kalau inget bisa jadi rekomendasi tuh. Kayak. Tapi
7: jadi itu tempatnya tuh deket servis AC mobil.
0: Oke.
7: Okay. Banyak kan? Nah, itu gue lupa. Sebelah situ
0: Tamhon nih. Eco Park, Tebet Eco Park.
7: Warmo, perempatan
0: Warmo. Warmo, iya.
7: Itu mundur.
2: Mundur kemana?
7: Nah, itu enggak tahu berapa kilo mundur
4: juga. Iya, enggak nyampe kilo lah. Enggak nyampe kilo.

0: tempat coffee shopnya itu agak ke dalam.
1: Karena masuk perumahan. 16C, 16C, 16C, tau gak 16C? Gak tau ya? Nah ya deh, nanti deh.
2: Pulang tuh.

0: Secara sisi spiritual, asik. Pula sebagai manusia fana, ya kepomat sih itu maksudnya. Teknis.
1: Ujung-ujungnya
0: tempat pulang ke mana? Pomat. Iya sih.
1: Lapangan ya, di lapangan ya.
2: Nonton SID.
3: Kita mesti bakal main games ya. Nanti gamesnya akan gue jelasin seperti apa teknisnya.

0: Ibu kamu.
1: Emma.
2: Oh, ibu telepon, diangkat dong. Nah, ibu kan kangen sama kamu.
3: Iya, iya.
4: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
5: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
1: Ma, tengokin ibu lah, nak.
5: Gue lari, ngos-ngosan gue ngejar Allah, disiplin gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar malah makin menjauh, itu kenapa coba?
4: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Suara warga Indonesia
7: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Kita masih bersama Stereo Gami.
2: Kita akan salah gua. Oke, kita akan main games bersama Stereo Gami. Ini judulnya, game-nya adalah Si Paling. Lo harus jawab di hitungan ketiga sambil nunjuk, misalkan siapa yang paling bucin. Satu, dua, tiga. Nunjuk sambil sebut namanya ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Band itu kan biar perfect gitu, kalau misalkan mau tampil harus latihan. Nah pertanyaannya, siapa yang paling sering telat latihan? Satu, dua, tiga.
3: Bang Ray.
4: Ya teman-teman saya mah, saya terkenal on time.
2: On time. Alias. Telatnya berapa lama sih biasanya?
5: Gak lama sih. Kita datang duluan, Ray itu terakhir.
2: Oh terakhir, iya. Tapi bukan berarti latihan jam 10 datang jam 11 gitu.
5: Enggak, itu udah pecat kayak pecat. Waktunya gak usah hargai sih.
6: Jadi ada momen kita mau Zoom meeting nih, dia gue teleponin sampai 15 kali itu gak bangun-bangun.
7: Iya sih gue.
6: 15 kali gak bangun.
2: Gak kebangun tuh. Lo yang tipikal tidur pelor gitu ya, yang kayak ada gue teman kayak gitu juga soalnya. Lama apa sih?
7: Susah bangun gue.
6: Gue sampai ngechat nyokapnya.
7: Iya di doan.
6: Gue ngechat dia. Dan nyokapnya balasnya kapan? Pagi, bab. Zoomnya malam. Nyokapnya balasnya pagi.
2: Oh, zoomnya malam.
6: Iya, kan gue teleponin tuh malam. Dia nggak ngabar, maksudnya nggak ada kabar lah. Gue ngechat tuh nyokapnya.
7: Itu gue nggak tidur sih, itu gue lagi robo sukmo sih sebenarnya.
2: Oh, ya nongkrong di Gunung Kawi lo, ye.
7: Sekali tidur susah bangun.
2: Kagak klenik ya. Klarifikasi dong. Kenapa lo selalu datang terakhir? Enggak, lo kenapa selalu datang terakhir deh? Santai aja.
7: Kadang jaman Jakarta macet sih kata.
6: Masa sih? Itu enggak alasan sih, soalnya tempat latihan tuh deket rumah dia.
2: Oh, biasanya paling deket, itu yang paling telat. Kayak nyantai gitu. Lo pindah rumah deh bang, lebih jauh coba. Lebih awal. Yang kedua, siapa yang paling perfeksionis saat rekaman? Satu, dua, tiga.
5: Bang Leo
2: udah bilang, Bang Ray. Kayaknya yang paling banyak Bang Leo deh.
6: Iya sih.
2: Apakah sifat perfeksionis lu emang udah dari dulu apa gimana bang?
4: Gue sebenarnya nggak perfeksionis banget sih. Cuman kalau dalam bermusik tuh gue coba menyatukan lagunya supaya jadi bernyawa. Jadi makanya gue karena suka cerewet sama Dohan, main drum gue harus klop sama dia. Terus saya cerai juga gitar, chord-chord yang menurut gue bisa ngehook di lagunya itu sih. Jadi gue cerewetin masalah musiknya ya, masalah pemilihan ada ya, pemilihan teknis sih.
2: Oke. Ya pokoknya semoga lagu-lagu dari Stereo Gami semoga meluncur lebih tinggi ke atas. Amin. Oke. Yang ketiga, ini harus cepet ya. Kayak gue tahu jawabannya deh. Siapa? Enggak tahu sih, gue juga enggak tahu, gue so tau aja. Siapa yang paling gonta-ganti pasangan? Satu, dua, tiga.
4: Dohan.
2: Kenceng banget gitu. Kayak Dohan gitu ya udah cukup ya bang.
7: Astaga. Langsung tuh pasti ini lo banyak.
6: Bener tuh. Enggak baik.
7: Gue bingung ngomong apa nih.
2: Dulu.
6: Enggak juga sih, emang pada so tau aja nih orang.
2: Tapi lo dulu aktif nyari pasangan, kayak lu nggak bisa sendiri gitu orang ya, enggak?
6: Oh enggak juga.
2: Oh iya ya.
4: Namanya perjalanan hidup ya.
6: Iya dulu.
5: Boys will be boys lah.
2: Iyalah itu kan dulu juga. Mantan berapa bang? Mantan berapa?
6: Mantan dikit gue.
2: Oh berapa?
6: Berapa ya? Lima lah.
2: Lima. Hitungannya ya normal lah. Mantan gue 4. Ya. 4 3 gitu gue lupa.
6: 40.
2: Oh. Aduh, ngapain lu? Gue kumpulin satu aula juga. Ini deh. Oke, keempat. Siapa yang paling dewasa? 1 2 3. Bang Leo.
5: Dewasa secara umur ya? Oh, iya. Tapi boys will be boys.
7: Iya. Tapi emang kita paling dituakan lah, dituakan di band.
6: Oh iya. Tapi sumpah di sini nggak ada yang dewasa sih.
2: Tapi tengah yang gue ganti yang paling berkarisma lah, yang kayak auranya tuh kayak apa ya? Kalau di Fizz tuh mungkin Baskaranya gitu.
7: Baskaranya.
5: Lohan.
6: Lohan sih. Enggak. Enggak.
2: Ya dan ya pokoknya doa gue semakin dewasa aja lah Stereo Gami lah. Ya. Yang terakhir, wah ini menjebak nggak ya? Oke nggak apa-apa. Siapa yang paling susah nentuin jadwal latihan karena cewek spesifik? Satu, oh, gak ada dua, sih, nggak ada kan? Ya udah yang paling susah nentuin jadwal latihan deh. Satu, dua, Lohan, tiga.
5: Iya. Lagi. Batok, ngajar kan?
7: Karena kan ikut ngajar.
2: Ah, lu ngajar Senin, Jumat sampai Jumat.
6: Sebenarnya kalau susah, kalau menurut gue udah clear masalahnya. Karena gue setiap semester itu kan setiap tahun ajaran baru itu kan berubah-berubah tuh jam ngajarnya gitu. Nah itu gue nentuin, ngasih tahu anak-anak gue bisa itu hari ini jam segini. Karena kalau guru itu kan gue datang harus pagi banget tuh, masuknya aja 7:30.
2: Loh guru tuh gitu, misalkan pelajaran penjelaskes jam 2, jam 1 siang gitu. Ya lu tetep, masuk dari pagi?
6: Tetap dari pagi, karena kan kita absen.
2: Oh gitu, baru tahu.
6: Cuman penjelaskes jam 2 siang aneh sih.
2: Janggal sih ya.
6: Janggal sih.
2: Kecuali sekolahnya punya ini aula
6: ini
2: gitu.
6: Ini Indonesia rasa Afrika nih.
2: Dingin, udaranya dingin. Ah itu saja pertanyaan dari game kali ini. Sekali lagi tepuk tangan buat Stereo Gami.
6: Thank you guys.
2: Panggung impian kalian dong di mana?
5: Glastonbury.
2: Glastonbury. Sepanggung sama Rex nih ntar nih Glastonbury.
7: Kalau satu benua Fuji Rock lah ya.
6: Fuji Rock.
5: Asias Fuji Rock.
2: Masuk sih Stereo Gami ke Fuji Rock sih.
5: South by Southwest Australia boleh.
2: Eh sapi.
7: Fans Warped masih ada nggak sih?
6: Iya Fans Warped. Masih tapi kan?
7: Masih.
2: Coachella ya deh. Fonnya gede tuh yang. Bukan Coachella ada font gede, font kecil.
7: Selamatan tuh tumpengan langsung.
2: Iya lah. Buset udah gak bukan tumpeng lagi tuh mah yang lu iris.
6: Kayaknya lo gue kasih akses gratis sih.
2: Ini boleh gue.
7: Ingat nih tanggalnya. 13 Agustus.
6: 13 Agustus.
2: Ya pokoknya. Oh di Indonesia panggung apa? Pengen-pengen
7: Indonesia
6: Sondre lah ya. Sondre
5: Galin Pesta Pora.
6: Banyak sih
2: Sounds Pro lah ya.
7: Sounds Project
6: iya, Sounds Project.
2: Booth favorit kalian di Sounds Pro. Gak kan
7: kayaknya Kristalin deh. Haus. Panas.
2: Indo Booth. Yaudah kita bakal menerangkan langsung lagu terbaru dari Stereo Gami, Be My Dear, di 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Terima kasih abang-abangku.
6: Thank you juga.
2: Sehat-sehat selalu, pokoknya yang penting bahagia biar bisa tetap berkarya.
6: Amin.
2: This one is from Stereo Gami, Be My Dear.

0: It's just me and you, sahabat suara. Tadi seru banget ngobrol sama abang-abangan gue, gila. Ternyata juga ada yang rumahnya dekat rumah gue dulu, alias di Pomat ya guys ya. Nyapa-nyapa dulu nih yang gue sekarang lagi live di TikTok Kayuswara.network. Ada Spice, ada Dari, ada Butik, ada... Ah, semuanya masuk lah yang lagi di mobil ya. Temenin gue. Gue lagi pengen bahas soal... bentar, ini ada voice note masuk nih. Wih, dia udah ngirimin cerita. Ada yang ngirimin cerita, tapi ntar kita puterin voice note dulu ya.
1: BTW, request lagu Post Malone dan Swelly Sunflower.
0: Ya,
1: thank you, Bir.
0: Requestnya Post Malone. Requestnya Post Malone. Masalahnya Indo semua, maaf ya. Coba yang lain. Ada nggak lagunya, lagu Sunflower-nya Post Malone, tapi versi Indo, coba. Sahabat suara, gue pengen bahas soal fenomena yang kemarin sempat viral di salah satu festival yang diselenggarakan di Ancol. Ada satu booth yang ini sebenarnya booth alkohol. Means memang sudah sering banget ada booth alkohol di festival gitu ya. Banyak banget festival yang booth alkohol. Dan ngomong-ngomong soal fakta, memang faktanya ternyata booth brand-brand alkohol tersebut adalah salah satu yang memberikan suntikan dana cukup besar di festival tersebut. Oke. Dan di beberapa platform ya, banyak yang memboikot, tidak usah ada booth alkohol di festival-festival gitu. Gua tahu akan pasti akan mendapatkan banyak pro dan kontra gitu ya. Cuma yang pengen gue tanyain ke lo, sahabat suara, ada enggak sih di luar alkohol ya? Ada enggak sih pesan-pesan dari lo sendiri untuk festival atau acara musik ke depannya? Misalkan lo pengen mereka tuh ngundang artis ini, atau enggak lo pengen mereka bikin fitur yang child friendly gitu, seperti yang terjadi di Pesta Pora. Pesta Pora punya Pecapowa namanya. Jadi kayak ada playground untuk anak-anak kecil. Jadi buat pasangan-pasangan muda gitu yang udah punya anak, kayak Cristiano Ronaldo gitu udah punya anak. Baru nikah kemarin. Ya misalnya gitu, pengen nitipin anaknya di situ, boleh. Lo pengen festival-festival nanti di Indonesia ke depannya pengen adain apa sih? Pesan-pesan buat festival-festival di Indonesia. Dear Festival, tolong dong titik-titik-titik-titik gitu ya. Sesuai yang ada di isi pala lo aja, sahabat suara. Ditunggu, tinggal jawab aja ke TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live di sana. Kita masuk dulu ke lagu yang semangat. Tapi ini artinya deep sih, jujur. Selamat sing along, sahabat suara. And now, barengan sama Ari Lasmana.

0: itu suka cerita sama tante. Katanya kamu jarang pulang.
1: Ibu telepon, diangkat dong, nah. Ibu kan kangen sama kamu.
2: Iya, iya.
3: Wahana Kreator Nusantara mempersembahkan film drama Coming of Age, adaptasi buku bestseller Habib Jafar, Seni Merayu Tuhan. Kehidupan Hikmah mulai diuji ketika ia kehilangan sang ibu. Melalui kesedihan dan mimpi, ia mencari cara terbaik untuk merayu Tuhan dan mencari makna hidupnya dalam menjalani dunia yang tidak pasti. Dibintangi oleh Ari Irham, Rike Diah Pitaloka, Lutesa, Tengku Rizky, dan Ari Kriting.
4: Gue cuma pengen jadi anak soleh, supaya bisa doain ibu gue.
5: Ma, tengokin ibu lah, nak.
4: Gue lari, ngos-ngosan, gue ngejar Allah, disiplin, gue ibadah. Tapi lo tahu, makin dikejar, makin menjauh, itu kenapa coba?
3: Seni Merayu Tuhan, tayang 13 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
6: Memainkan musik pilihan.
7: Suara.
8: Suara Warga Indonesia.

0: 104.4 FM Suara Jakarta.
1: Juga ini apalagi bagian-bagian terakhir. Dang deng dang deng dang deng dang dang deng dang deng dang deng dang dang deng dang deng. Bara Suara tuh salah satu line up yang rajin banget tampil di festival-festival. Kita lagi ngomongin soal festival, sahabat Suara. Ada enggak sih pesan-pesan dari lo sendiri buat festival-festival yang ada di Indonesia, ya? Gue pengen bacain dari Aurel. Gue pengen ada locker yang banyak dan murah. Oh iya, beberapa festival udah ada sih tempat penitipan barang, cuma kayaknya akan lebih simple tuh locker ya, kayak kan lu kan males dong bawa-bawaan sambil joget-joget sambil nonton. Jadi barang-barang lu taruh di locker gitu. Lu cuma bawa handphone, lu cuma bawa kipas. Wih, kipas tuh penting tuh. Kipas elektrik biar gak kepanasan, kipas portable. Sama tumbler. Ya, emang isinya apa sih? Kalau dari gue pesan buat festival, tolong dong adain penyewaan hoverboard. Misalkan kan beberapa festival itu kan venue-nya di G-Expo, yang luas gitu kan, yang panggungnya ada banyak. Nah, untuk

Oh iya, charging station juga penting tuh. Ada sih beberapa yang, tapi adanya ini power bank portable yang disewa-sewain. Ini charging seru sih. Jadi kayak ada satu spot, terus banyak colokan gitu, lo tinggal colok di situ gitu kan. Ada sih beberapa juga yang charging spot, cuma kayak baru dikit gitu loh. Ada juga nih dari Dimas. Gue pengen semua festival punya tempat duduk yang proper. Java Jazz no ada tempat duduk proper, tapi dia pengennya semua festival ya. Iya iya. Jadi ada spot yang duduk. Gak salah sih buat penyelenggara untuk apa? Untuk kayak ngeluarin anggaran untuk nyewa banyak-banyak kursi gitu. Jadi ada tempat duduk. Tapi sekarang festival sih kayak udah, ya lu mau berdiri, kalau mau duduk tinggal ngemper aja di bawah, kebanyakan sih kayak gitu. Spice, Dear Festival, kalau emang lo jual tiket 20.000 minimal kapasitas lo 40.000 kali ya. Oh, maksudnya harganya apa gimana nih? Buat lo yang pengen kasih pesan buat festival-festival di luar sana ya. Menurut lo aja kayaknya festival harus ini, harus ngundang ini, please. Gue belum pernah banget nonton artis ini di festival. Monggo, jawab aja di TikTok live suara.network.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: 101 Beryl yang lagi lapar.
1: Sekarang saatnya BTS Rally Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: makan apa ya guys? Masa gembus lagi, gembus lagi. Gue udah 2 hari makan gembus. Lama jadi gembus gue. Ini ada salah satu cerita sebuah gebrakan dari Dari di TikTok. Dari kan darnya dar. Apakah malam hari ini dar juga masuk dar?
1: Halo. Karena kemarin kita sudah menggalau bersama.
0: Sorry, kecepatan. Sorry. Ini dia.
1: Halo. Karena kemarin kita sudah menggalau bersama.
0: Betul.
1: Jadi kali ini Dari dan Intel Pusat punya gebrakan.
0: Damn it, man. Ini soal cinta segitiga ini tidak pernah berakhir ya ternyata ya. Ini udah berapa bulan loh, Dar? Sumpah, apalagi, Dar?
1: Apa gebrakannya? Jadi, buat yang belum tahu, gebrakan ini dari seorang PHO. Yang bahkan lebih serem daripada malam Jumat ya.
0: Cegil. Si Cegil.
1: Jadi kan gue kan publish itu kan di tanggal 3 Agustus kan.
0: Ya, gue publish.
1: Pas di hari itu juga si Ono nge-publish HTS-an barunya tuh.
0: Woy.
1: Publish kan. Ya. Itu bertahan sekitar berapa hari tuh konten postingan dia nge-publish, gue lupa. Nah, barusan tadi gue cek, dia sudah menghapus kontennya. Menurut tuh ini kayak cuman buat menutup-nutupi bahwa dia denial atau apa ya, untuk meyakinkan diri bahwa oh tenang, gue kan masih punya yang ini gitu. Tapi gue masih suka sama laki lu deng, sorry nih gitu. Coba kasih gue sebuah pesan untuk orang ini untuk tidak memberikan gebrakan lagi. Kalau enggak, gue mau silaturahmi ke orangnya. Thank you.
0: Intinya Dar, menurut gue beliau ini tuh dia menghibur diri, ya. Terlepas dia beneran punya HTS atau enggak, cuma ini adalah berita buruk karena elah. Dia ini dong, kembali lagi dong. Ya atau enggak, emang kalaupun beneran ada HTS-an baru, mungkin HTS-an itu cabut lagi karena baru menyadari dia itu emang cegil. Ini berita buruk sih. Ya semoga dia tidak mengganggu lagi gitu loh, maksud gue. Masa bertepatan banget sama gue publiknya lo. Pengen buktiin, ini gue juga punya cowok kali, emang gue ngejar cowok lu doang gitu. Ya cuma dua kemungkinannya. Kalau emang beneran dia punya HTS, HTS-nya baru nyadar kalau dia cegil, jadi cabut lagi. Atau kemungkinan yang kedua, dia emang cuma kedok aja, cuma gimmick aja buat menghibur diri. Dan antara dua itu anjir. Kalau lo pengen silaturahmi mong, tapi dar nggak usah deh, dar nggak usah silaturahmian. Jatuhnya gini, kalau silaturahmi ke dia, lo merasa kayak dia big deal buat lo, jadi nggak usah. Jadi ya badai aja, anggap aja dia cuma angin lalu, ya gak sih, cuma wijen di atas roti. Tahu wijen di atas roti? Nggak penting.

0: City.
1: Di nongkrong bareng.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan. Juara pintarnya, juara
4: mahasiswa. Waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
5: Iswara.
6: Memainkan musik pilihanmu.
7: Selain memainkan musik pilihanmu, Iswara juga memainkan curhatan-curhatan kamu yang mau diceritain ke sesi curhat. Tapi besok ya, besok kita siaran lagi sahabat suara dari jam 8 sampai jam 10 malam di nongkrong bareng Beril. Jadi mungkin gue tuh lagi di jalan, ya set lagi nyetir, celingak, celinguk kanan, kiri. Kalau ngantuk, lu berhenti dulu satu. Atau yang kedua, kalau lu mager berhenti karena bini lu udah nungguin di rumah. Sedia cemilan, beli apa kek di pinggir jalan. Kalau ada bakso-bakso tusuk atau apa, sate kulit, somai gitu. Harus ya, jangan ngantuk di jalan. Keluarga menunggu di rumah. Buat lo yang udah di rumah, selamat beristirahat. Besok adalah hari terakhir weekdays. Hari Jumat gitu ya. Selamat menikmati malam Jumat ini dengan penuh sukacita sahabat suara. Kita akan ketemu lagi besok. Jangan lupa di save nomor Iswara di 0816-114-1014. Dan gue juga pengen say goodbye buat yang di TikTok yang dari tadi nontonin. Ada Rini, ada Margareta, ada Dari, ada Arnel, ada Yukari. Yukari kayak baru masuk deh, jadi gak jadi bye-bye deh gitu. Ada Oci, ada Arnel, ada Aloy, ada Brevi, Raditya Dika, Jeffrey Nicole, terus Pak SBY, semuanya, Bu Megawati, ada. Oke, terima kasih semuanya ya. And it's time for me to say mic's off, hearts on.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita nggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
1: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lutut rudalnya.
0: Anjay, keren.
1: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gua sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke sebenarnya itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
2: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
1: Udah enggak berfungsi kalau enggak salah.
2: Dan udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
3: Radal. Itu radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
1: Aduh.

0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Loh. Dia ke bawah terus.
1: terus dia.
0: Iya, dia, ya? Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan selalu
1: menunduk. Iya, supaya tinggi menunduk.
3: Jatuhnya ya, rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan iya, nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
0: Keras. Dan kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Fluffy.
1: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: suara.
1: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
0: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Banjarmasin, 92,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: baru cuma di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: kita tuh ada vendor gitu kan, dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya gitu, bau apa nih gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya, bau apa nih, aku cuek. Ruang ketiga, lo kok masih bau ya.
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya ini deskripsi akhirnya, baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih gimana.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit.
2: Aduh.
0: Untung ruang BOD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BOD-ku. Wah.
2: Kelar itu.
0: Kelar udah.
2: Lah terus habis itu akhirnya
1: gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Oh. Untung
1: terus
2: itu
1: waktu, akhirnya
2: waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di